0: sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah gitu ya?
2: Sah.
1: Bang, sebagai Wakil Presiden.
2: Ya. Dan tidak ada lagi, ya, maka saya katakan, case close, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya. Ya. Okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable yang berkelanjutan dan berkesinambungan dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai. Saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
1: Laporan Khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Puti Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Puti menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
1: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesedaran hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaPrange merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung hari ini hingga esok pagi. Dan kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Febri di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ardi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Febri sehat juga ini ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Sehat ya, oke. Sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Untuk sudah di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan secara umum berkisar di antara 23 hingga 37 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat, udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan pada hari ini di wilayah Lampung berkisar di antara 40 hingga 98%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesisir Barat dan Lampung Barat. Untuk peringatan dini, kami mengimbau pada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedang untuk malam hari, potensi hujan

0: dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang berpotensi terjadi di wilayah pesisir barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah Pak, nanti ada bagian kok untuk Bapak, aman itu.
5: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardusen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Untuk Anda semua, simpanan berhadiah langsung mobil. Nah, ini dia, ada nabung dapat bunga itu biasa. Nabung langsung bawa pulang mobil listrik Eropa, ini baru luar biasa. Hadirkan kemewahan dan gaya hidup masa depan bersama simpanan berhadiah langsung KSP Nasari. Cukup dengan penempatan dana 300 juta rupiah dan simpanan setiap bulan, Anda tidak hanya menikmati kepastian pertumbuhan aset dengan bunga 8%, tetapi juga berhak membawa pulang langsung Citroen EC3 senilai 280 juta rupiah tanpa perlu menunggu undian. Investasi cerdas, nilai terus berkembang, dan kendaraan impian langsung di tangan Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: sejak bisnis kamu dikenal banyak orang.
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 103,6 MHz, saudara pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Waikanan Menyapa dengan tema strategi peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat melalui Galaksi Pena. Gerakan literasi dan aksi masif peduli narkoba untuk mengurangi ancaman narkoba dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan Ahmad Agung Bramte Heli, SAMM, serta Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan Ibu Dian Eka Putri, SOSMM. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di 103,6 MHz. Menemani aktivitas Anda di pagi hari ini tentunya. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta berhati-hati di jalan, perjalanan Anda akan semakin nikmat dengan ditemani oleh kami 103,6 MHz.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mungu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hadir dalam program Dialog Waikana dan Menyapa dengan tema Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat melalui Galaksi Pena, Gerakan Literasi dan Aksi Masif Peduli Narkoba untuk mengurangi ancaman narkoba dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendengar, meningkatkan indeks pembangunan literasi menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang cerdas dan tangguh. Melalui gerakan Galaksi Pena, gerakan literasi dan aksi masif peduli narkoba. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai benteng pengetahuan untuk memahami bahaya narkoba. Di tengah ancaman narkoba yang semakin mengkhawatirkan, strategi ini hadir untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih kritis dan peduli. Dengan literasi yang kuat, diharapkan masyarakat mampu menolak narkoba dan turut mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Waikana. Pada hari ini di studio Pro 1 RRI Waikana telah hadir narasumber kami, yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikana, Bapak Ahmad Agung Bramti Haili, SAMM. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi.
1: Oke. Gimana sehat ya, Pak, ya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, hari ini Pak Agung tidak sendiri, tetapi juga didampingi oleh Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikana, Ibu Dian Eka Putri SOSMM. Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi.
1: Oke ya, cerah semua nih. Ini orang-orang literasi seperti ini pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pagi ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di 0723-4761697 atau di 0811-7211036 sebagai pesan WhatsApp kami. Selain mendengarkan, Anda juga bisa menyaksikan langsung dialog ini melalui media sosial kami, yakni live di media sosial TikTok, Instagram, dan juga Facebook di RRI SPY Kanan. Hari ini dialog akan dipandu oleh saya, Ponita Dewi, serta didampingi oleh gatekeeper kami, Romadona, dan juga Teddy Rianto, dan operator kami, Dimas Aidil. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana, 103,6 MHz.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, tentunya kita akan langsung bertanya-tanya dengan topik bahasan kami di pagi hari ini. Baik Pak Agung, Galaksi Pena, banyak ada juga yang sahabat pena seperti itu ya. Apakah ini masih dengan tulis-menulis atau seperti apa? Sebenarnya apa nih Galaksi Pena ini?
2: Oke, ya terima kasih. Galaksi Pena adalah singkatan dari Gerakan Literasi dan Aksi Masif Peduli Narkoba. Galaksi Pena bukan sekedar kegiatan sosialisasi narkoba, tetapi sebuah ekosistem literasi dan pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan perpustakaan, sekolah, kampung, keluarga, komunitas, teknologi digital, agen perubahan, stakeholder lintas sektor, serta data. Tujuannya adalah agar masyarakat bukan hanya mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mencari informasi yang benar, memahami resiko, berpikir kritis, mengambil keputusan yang sehat, berani menolak narkoba, serta ikut melakukan tindakan pencegahan di lingkungannya. Prinsip sederhana, literasi membangun pengetahuan, pemberdayaan pembangunan kepedulian, dan aksi bersama membangun ketahanan masyarakat.
1: Baik, berarti tidak hanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan, tetapi juga melingkupi semuanya ya, mulai dari sekolah, kemudian juga pihak pemerintah itu sendiri, dan juga komunitas-komunitas yang di Kabupaten Waikana, sehingga diharapkan nanti seluruh masyarakat Waikana itu nggak cuma tahu ini narkoba, karena kalau cuma tahu narkoba pengen coba ya, tapi tahu juga bahayanya dan lain-lain ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Agung, kenapa sih ini menjadi penting bagi Kabupaten Waikana? Apa memang narkoba ini cukup serius di Kabupaten Waikana?
2: Ya, yang seperti yang kita tahu ya, yang melihat persoalan ini berdasarkan data. Dalam rancangan Galaksi Pena, kasus narkoba di Kabupaten Waikanan meningkat dari 59 kasus pada tahun 2024 menjadi 74 kasus pada tahun 2025. Nah, kami lihat dari situ meningkatnya itu sekitar 25,42%. Jumlah tersangka juga meningkat dari 73 orang menjadi 110 orang. Artinya, ancaman narkoba merupakan persoalan nyata yang memerlukan perhatian bersama. Apabila Waikanan juga memiliki kerawanan sebagai wilayah lintasan sekaligus sasaran peredaran gelap narkoba. Karena itu penegakan hukum tetap sangat penting, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan preventif dan edukatif agar masyarakat memiliki daya tangkal sejak dini.
1: Oke, ini agak terheran-heran ya pasti pendengar, karena saya juga termasuk heran-heran kenapa sih perpustakaan kok ngurusin beginian gitu kan. Yang kita tahu biasanya BNN, polisi gitu kan. Nah, ini kenapa sih pencegahan narkoba ini justru kita kaitkan dengan literasi dan perpustakaan nih Pak Agung?
2: Iya, karena literasi sekarang ini tidak lagi hanya berarti bisa membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk memperoleh informasi, memahami, menilai kebenarannya, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam masalah narkoba, kemampuan ini sangat penting. Masyarakat khususnya generasi muda menghadapi begitu banyak informasi di media sosial dan lingkungan pergaulan. Mereka harus mempunyai daya kritis untuk membedakan informasi yang benar dan keliru serta memahami konsekuensi dari sebuah tindakan. Di sisi lain, perpustakaan sekarang juga telah bertransformasi. Perpustakaan bukan hanya tempat meminjam buku, tetapi dapat menjadi pusat belajar, pusat informasi, ruang kreativitas, interaksi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, jaringan perpustakaan sangat berpotensi digunakan sebagai bagian dari strategi pencegahan.
1: Baik ya, sudah ada transformasi juga dari perpustakaan yang dulu kalau mau pinjam buku kasih waktu seminggu terus nanti balikin lagi gitu. Tapi sekarang boleh semua bisa berkreasi di perpustakaan Kabupaten Waikanan khususnya, karena gen-gen Z ini juga udah mulai merebak. Jadi
2: Gen Z sekarang dari kita cerita sedikit, dari bangun tidur itu pasti gadget yang dipegang, itu bukan buku lagi. Nah, itulah yang kita akan kembangkan.
1: Ya, benar sekali ya. Dan dari kita juga nggak bisa memfilter informasi yang mereka dapatkan dari gawainya. Ini peran perpustakaan luar biasa nih pendengar. Baik, saya ke Bu Kabit nih Bu. Kalau dibilang mengambil alih tugas BNN tentu tidak ya. Tapi kenapa sih dinas perpustakaan ini kok kerjanya kayak BNN, kayak polisi juga, cuman bedanya nggak nangkep aja gitu kan. Nah, ini kenapa gitu Galaksi Pena ini ada di dinas perpustakaan dalam pencegahan narkoba ini?
3: Oh iya, jadi Galaksi Pena ini tidak mengambil alih tugas dan kewenangan BNN, tetapi dinas perpustakaan dan karsipan berada pada posisi sebagai simpul literasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk materi substantif narkoba, konsultasi, rehabilitasi, penanganan medis tetap dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan seperti BNN, dinas kesehatan, dan instansi terkait. Justru kekuatan Galaksi Pena ini adalah di kolaborasi antar sektor.
1: Oke, berarti bisa dibilang bahwa dinas perpustakaan ini ujung tombaknya pencegahan dari narkoba itu ya. Karena kalau BNN dan polisi ini kan yang udah nimbrung tuh dengan narkoba baru di ke BNN atau juga kepolisian gitu ya. Wah, ini mantap nih pendengar ya. Jadi bagi Anda yang mau lebih tahu banyak tentang pencegahan narkoba seperti apa, ini bisa mengikuti Galaksi Pena seperti itu ya Pak Kadis. Nah, kemudian Bu Kabit, secara sederhana apa sih yang kira-kira dirasakan oleh masyarakat dari program Galaksi Pena ini?
3: Ya, Galaksi Pena ini memiliki 6 instrumen utama, yaitu yang pertama Pena Edu. pendidikan dan edukasi melalui kelas literasi, diskusi, talk show, storytelling, parenting, edukasi remaja, literasi digital, film edukatif, lomba, dan kegiatan kreatif. Yang kedua, Pena Corner, yaitu pojok informasi peduli narkoba yang dapat ditempatkan di perpustakaan daerah, perpustakaan kampung, sekolah, maupun ruang publik. Yang ketiga, Pena Mobile, yaitu transformasi perpustakaan keliling menjadi mobile literacy and empowerment hub, sehingga layanan tidak hanya membawa buku, tetapi juga edukasi dan aktivitas pemberdayaan. Yang keempat, Pena Digital, berupa media sosial, video, podcast, kuis, infografis, dan yang kelima, sahabat Galaksi Pena, yaitu agen perubahan dari pelajar, pemuda, guru, pustakawan, penggerak PKK, Karang Taruna, komunitas, dan aparatur kampung. Serta yang terakhir, yaitu Pena Data, yaitu dashboard untuk memantau kegiatan peserta, lokus, kor literasi, agen perubahan, mitra, partisipasi, replika, dan sukses story.
1: Okay. Dan semua keenam program ini sudah dijalankan ya, Bu?
3: Ya, bertahap.
1: Bertahap ya. Bertahap dari satu, atau maksud saya kan ini ada Pena Edu, Pena Corner, dan lain-lain, dan tidak ada Pena Standarnya. Ya. Nah, secara bertahapnya itu apakah satu dulu Pena Edu, atau yang mana yang dilihat dengan situasi yang ada di Waikanan?
3: Ya,
1: oke ya.
3: Sesuai situasi.
1: Sesuai situasi berarti ya. Dan kemudian Bu, apakah tadi kan walaupun Galaksi Pena ini melingkupi semua, tadi Ibu sudah bilang ada dari unsur PKK, kemudian juga pelajar dan lain-lain. Berarti ini tidak hanya pelajar, atau yang menjadi sasaran utama Galaksi Pena ini pelajar saja atau seperti apa Bu?
3: Oh, enggak, yang jadi sasaran itu terutama pemuda ya, antara usia 15 sampai 30 tahun ya.
1: Okay. Berarti ini yang menjadi kunci dari Galaksi Pena ini sasaran utamanya adalah 15 sampai dengan 30 tahun ya pemuda ya. Dan karena memang rentan sekali ya Bu ya di usia seperti ini untuk tergoda dengan yang namanya narkoba itu ya. Nah kemudian Pak Kadis, kaitannya dengan indeks pembangunan

0: secara strategi tahun 2029 berada pada rentan 50 sampai dengan 55. Itu yang akan kita kejar gitu. Karena apa ya? Kalau dalam indeks literasi kita ini memang saat ini masih buku, tetapi kegiatan-kegiatan ini yang akan mendukung. Galaxy Pena diharapkan menjadi salah satu kontributor, bukan satu-satunya faktor. Dalam peningkatan tersebut, kontribusinya melalui perluasan layanan perpustakaan, literasi tematik, layanan fisik dan digital, pemberdayaan masyarakat, perluasan jejaring, dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi, kita tidak sekedar mengejar angka indeks, yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan semakin bermanfaat dan masyarakat benar-benar memiliki pengetahuan serta kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupannya.
1: Oke. Baik, tadi sudah Pak Kadi sebutkan bahwa memang tertinggi di Lampung, begitu kan? Nah, data yang menyebut tingkat literasi ini sudah cukup tinggi, tapi kenapa sih masih perlu ditingkatkan lagi literasinya, Pak Agung?
0: Ya. Ya, yang jelas ini perlu kita luruskan ya. Dalam data yang digunakan pada program ini, tingkat literasi tercatat 96,06%. Tetapi angka tersebut tidak berarti seluruh bentuk literasi masyarakat sudah optimal.
1: Oke.
0: Ada perbedaan antara literasi dasar dengan literasi tematik dan kritis. Seorang mungkin mampu membaca dan menulis dengan baik, tetapi belum tentu mempunyai kemampuan untuk memahami resiko narkoba.
1: Oke, betul.
0: Mengenali informasi palsu, mengetahui sumber informasi yang valid, mengetahui tempat memperoleh bantuan, serta berani mengambil keputusan yang sehat. Jadi Galaxy Pena ini juga bukan mengatakan bahwa masyarakat Waikanan tidak bisa membaca. Yang ingin diperkuat adalah literasi tematik dan kritis. Ya. Khususnya literasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman narkoba. Itu. Jadi memang awalnya kami tidak berpikir, oh kita ini sudah tertinggi nih di Lampung ya. Dan di nasional juga kita dalam 20 besar ya. 5 besar.
1: Besar.
0: Jadi kami agak terpancingnya karena tren sekarang nih antara judol LGBT dan narkoba. Oh, yang agak marak ini di narkoba nih karena posisinya rentan ya. Kita bahasa ininya rentan pemuda itu kan 15-30 ya, dari umur itu. Nah, itu adalah itu tadi kata Mbak Bonita tadi, ingin coba-coba. Nah dari situlah kami mau ingin memberi edukasi itu, gitu. Bukan sebagai penindak, tapi pemberi edukasi, pemberdayaannya. Ini loh bahayanya, ini loh nanti setelah kalau misalnya memang terjangkau pengguna begini dan akhirnya begini, itu dari rentan itu yang kami. Oh, ini penting nih. Itu sebenarnya yang tertarik kami dengan ini.
1: Oke, ya. Idenya brilian nih. Galaxy Pena yang biasanya dinas perpustakaan itu hanya mengadakan lomba menulis gitu kan, mendongeng dan lain-lain, tetapi di sini peran dinas perpustakaan dan kearsipan dengan program Galaxy Penanya untuk merangkul pemuda sebagai agen perubahan ya, untuk tidak coba-coba walaupun sedikit aja dengan yang namanya narkoba. Karena kalau sudah terlanjur dengan lembaga lain, ya tidak akan kembali lagi. Ini yang paling penting ya. Dan pendengar, obrolan kita semakin menarik, namun kita harus jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di 103,6 MHz.
2: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.

0: Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam petualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi, dan jendela untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Ada banyak alasan mengapa kamu harus berkunjung ke perpustakaan hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki, dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.
1: Studi menyebutkan bahwa kebiasaan membaca dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir, memperkuat daya ingat, serta memperluas wawasan. Membaca juga dipercaya mampu mengurangi stres karena saat seseorang tenggelam dalam bacaan, pikiran menjadi lebih rileks dan fokus pada cerita atau informasi yang sedang dibaca. Tidak hanya itu, membaca secara rutin juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, memperkaya kosakata, dan membantu seseorang menyampaikan ide dengan lebih jelas. Nah, makanya dari sekarang kita biasakan untuk membaca.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
4: Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog Waikanan Menyapa hari ini. Dia ini tentang Galaksi Pena. Masih dengan narasumber kami, Bapak Ahmad Agung Bramti Heli, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan juga Ibu Dian Eka Putri, SOSMM. Baik, Pak Agung, kita akan melanjutkan kembali obrolan kita ya. Ini kan programnya amazing ya. Luar biasa program Galaksi Pena ini. Tapi apakah Lidas Perpustakaan ini menjalankan program sebesar ini sendirian atau ada kerjasama mungkin dengan kalau BNN, kemudian polisi sudah pasti ya, karena mereka juga punya tujuan yang sama. Nah, atau ada lembaga-lembaga lain yang bekerja sama mengenai dengan program Galaksi Pena ini, Pak Kadir?
5: Yang jelas kalau untuk Lidas Perpustakaan sendiri tidak. Kita justru salah satu kata kunci Galaksi Pena adalah kolaborasi. Itu dulu yang kita garis besar.
4: Oke.
5: Pendekatan yang digunakan adalah kolaboratif, government dan pentaheling. Artinya pemerintah tidak bekerja sendiri. Kita membutuhkan BNN, Kabupaten Waikanan, Dinas Kesehatan, perangkat daerah, kemudian Kementerian Agama, kecamatan, pemerintah kampung, sekolah dan madrasah, perpustakaan kampung, tim penggerak PKK, perguruan tinggi, media, komunitas literasi serta masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, sumber daya yang selama ini tersebar dapat disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Artinya kita tidak sendiri. Tidak sendirinya ya tadi yang saya katakan tadi ya. Mau dibawa kemana nih? Itu. Inilah tim ini yang kita satukan. Karena dari awal tadi pasti berpikir, Dinas Perpustakaan mengambil alih BNN. Oh, itu tentu tidak. Ya, yang jelas dari permasalahan narkoba ini kami berkolaborasi. Itu yang kita ini garis besar.
4: Okay, ya. Dan ini adalah kolaborasi yang dilakukan karena kalau dengan perpustakaan sendiri yang menjalankan tentu tidak akan berhasil ya. Yeah. Kecil kemungkinan.
5: Kecil kemungkinan.
4: Okay. Nah, bagaimana kalau kita ini mengetahui Galaksi Pena ini benar-benar berhasil, bukan sekadar banyak kegiatan dalam tanda kutip gitu kan?
5: Yeah, yeah.
4: Ada target tahunan dinas. Gitu yang penting mencapai target sudah selesai programnya clear gitu kan? Nah, ini seperti apa kita bisa mengetahui kalau misalnya Galaksi Pena ini memang benar-benar berhasil, bukan hanya sekadar ya sekadarnya aja lah itu.
5: Iya. Inilah ya mengapa Galaksi Pena menggunakan pendekatan berbasis data dan outcome. Mm. Ya, keberhasilan tidak cukup dihitung dari beberapa kali sosialisasi dilakukan. Kita ingin melihat apakah setelah mengikuti program pengetahuan masyarakat meningkat. Jumlah agen perubahan bertambah, layanan perpustakaan semakin dimanfaatkan, dan ketahanan sosial masyarakat semakin kuat. Ya. Salah satu targetnya adalah indeks literasi peduli narkoba meningkat minimal 20% dari baseline. Ya. Dan minimal 80% peserta Pena Edu mengalami peningkatan skor antara pre-test dan post-test. Itu ya, kita bukan tidak yaitu tadi kata Mbak Ponita tadi, bukan hanya angka di akhir tahun nanti, tetapi gerakan ini yang kita iniin, karena kami ingin ya memang bertahap ya, bertahapnya itu tidak mungkin saat ini program ini berjalan, saat ini masalah narkoba di Waikanan itu selesai. Yes. Tidak. Nah, itulah harus kita bertahap dengan kawan-kawan ini nanti. Itu ininya.
4: Okay, ya. Semoga ini benar-benar program yang bisa menurunkan angka narkoba yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian saya ke Bu Kabit nih, Bu. Apakah Galaksi Pena ini menargetkan langsung penurunan jumlah kasus narkoba seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Kadis tadi, bahwa terjadi peningkatan narkoba, maka adanya Galaksi Pena gitu kan. Nah, apakah ini Galaksi Pena ini benar-benar akan menargetkan langsung penurunan jumlah kasus narkoba di Waikanan khususnya?
6: Galaksi Pena tentu diharapkan berkontribusi terhadap pengurangan ancaman narkoba. Tetapi secara akuntabilitas kita harus proporsional. Jumlah kasus atau prevalensi penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor dan banyak lembaga. Karena itu tidak tepat apabila seluruh perubahan angka tersebut diklaim sebagai hasil Galaksi Pena. Output langsung dari Galaksi Pena ini adalah terbentuknya layanan, produk literasi, agen perubahan, dan kemitraan. Outcome-nya adalah meningkatkan literasi, partisipasi, pemanfaatan layanan, kepedulian, dan resiliensi sosial masyarakat. Sementara IPLM dan prevalensi penyalahgunaan narkoba ditempatkan sebagai dampak strategis jangka menengah dan panjang yang dipengaruhi banyak program dan aktor.
4: Oke. Saya sempat berbangga mendengar pernyataan dari Bu Kabit tadi bahwa kalau misalnya turun itu bukan kerjaan dinas perpustakaan aja. Nah, itu ini orang literasi nih pendengar ya. Benar-benar bahwa ini hasil kerjasama loh, enggak bisa diklaim nanti kalau misalnya ada penurunan dan lain sebagainya, tapi yang dilihat adalah seperti apa pelayanan yang diberikan oleh Galaksi Pena ini sehingga nanti berdampak bahwa masyarakat itu lebih preventif dengan dirinya sendiri. Ini kunci yang utama ya. Kemudian tentu kita berharap nih Pak Kadis bahwa kan nggak ada perubahan-perubahan kalau misalnya kayak di pusat ya, presidennya selesai juga programnya gitu kan. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya agar Galaksi Pena ini tidak berhenti setelah proyek perubahan selesai, atau mungkin ganti kadis kadang-kadang hilang programnya gitu kan. Nah, ini gimana nih biar Galaksi Pena ini tidak terhenti setelah proyek perubahan atau karena faktor lainnya?
5: Iya, keberlanjutan menjadi perhatian utama kita ya. Pada tahap awal dibangun memang fondasi melalui tim efektif, pedoman modul, dan Pena Corner, Pena Mobile, Pena Digital Sahabat, Galaksi Pena, dan Pena Data. Tahap selanjutnya adalah memperluas implementasi, ya, memperkuat kemitraan, membangun jejaring, mengintegrasikan Galaksi Pena ke dalam perencanaan dan penganggaran organisasi, serta memperkuat dukungan kebijakan. Dalam jangka panjang, arahnya adalah mengimplementasikan secara bertahap di seluruh kecamatan, membangun jaringan perpustakaan peduli narkoba, mengintegrasikan Galaksi Pena dengan gerakan literasi daerah, serta memperkuat kelembagaan dan pembiayaan berkelanjutan. Jadi Galaksi Pena ini dirancang sebagai gerakan yang tepat direplikasi dan dilembagakan. Nah, jadi bukan hanya untuk oh nih lagi ini proper gua nih, yes, gitu. Ini proper gua nih. Oh itu tidak, karena yang kami inginkan apa yang kita perbuat untuk Wai Kanan. Intinya di situ, ya. Makanya setelah proyek perubahan ini terus berkelanjutan kegiatan itu. Itu sebenarnya ininya.
4: Oke, ya. Ini menjadi hal yang menarik sekali Galaksi Pena. Kemudian hubungannya Galaksi Pena dengan pembangunan berkelanjutan ini seperti apa, Pak Kadis?
5: Nah, itu tadi, ya. Pembangunan berkelanjutan membutuhi sumber daya manusia yang sehat, ya. Cerdas, produktif, dan berbudaya. Narkoba mengancam kesehatan, pendidikan, produktivitas keluarga, dan masa depan generasi muda. Sebaliknya, literasi meningkatkan kualitas pengetahuan dan keputusan masyarakat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi tadi, ya. Literasi itu bukan si penindak, bukan si ininya, ya. Literasi ini adalah di dalam artian secara garis besarnya itu adalah pemberdayaan yang kita ambil, ya. Bukan juga kita mengambil tugas stakeholder lainnya, bukan. Itu tadi yang kolaborasi tadi, ya. Karena itu Galaksi Pena memiliki keterkaitan dengan SDGs tujuan 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, serta tujuan 4 yang pendidikan berkualitas. Ketika masyarakat semakin literat, sehat, kritis, dan memiliki kemampuan menolak narkoba, kita sedang melindungi kualitas sumber daya manusia yang menjadi pondasi pembangunan Kabupaten Wai Kanan ke depan. Itu garis besarnya, gitu.
4: Oke. Kemudian nih, Bu Kabit, ini kan programnya udah bagus nih, ya, Galaksi Pena. Seperti yang sudah Pak Kabit katakan bahwa nggak akan besar nih Galaksi Pena nggak akan besar kalau tidak ada kolaborasi antar stakeholder dan lain-lain. Tapi kadang juga masyarakat ini menjadi kunci, gitu kan? Gimana programnya bisa jalan kalau masyarakatnya kayak orang-orang gitu. Jadi pendengar sedang mendengarkan dialog ini, seperti apa yang harus mereka lakukan untuk mendukung program Galaksi Pena ini, ya, Bu Kabit?
7: Ya, jadi untuk tidak harus memulai sesuatu yang besar, ya, Mbak, ya. Yang pertama, biasakan mencari informasi tentang narkoba dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Yang ketiga, sekolah dan komunitas dapat mengembangkan aktivitas positif bagi generasi muda. Terus yang keempat, memanfaatkan perpustakaan dan ruang digital sebagai tempat mendapatkan pengetahuan. Yang kelima, jangan memberikan stigma kepada orang yang membutuhkan bantuan. Arahkan kepada layanan yang mempunyai kewenangan. Yang terpenting, masyarakat jangan hanya menjadi penerima informasi. Mari kita menjadi agen perubahan di keluarga, sekolah, kampung, dan komunitas masing-masing. Itulah semangat sahabat Galaksi Pena, dan masyarakat sebagai objek menjadi masyarakat sebagai pelaku perubahan, gitu, Mbak.
5: Nah, okay, ya. Bisa saya tambahkan sedikit, ya, masalah stigma. Karena kalau stigma itu kan jelek, ya,
4: yes.
5: Jelek. Lu pemakai narkoba, pasti kehidupan lu begini. Enggak, yeah, lah, lu gak usah berteman sama gua. Stigma itu yang harus kita bangun di masyarakat. Makanya kita mulai dari awal nih, bukan dari saat titik kan mereka jelek, bukan. Itu yang harus kita bangun. Mereka karena adalah korban, bukan mereka adalah memang yang benar-benar pengguna yang berat, bukan korban, ya. Itu yang makanya salah satu ketertarikan saya untuk membangun program ini, karena apa, ya, masyarakat ini cepat mendengar informasi ini yang jelek, bukan yang bagusnya. Nah, dari sinilah Galaksi Pena ini nanti kita edukasikan masyarakat, terutama orang tua, ya. Orang tua ini terkadang saat ini mengikut campurkan anak kawan kamu itu jelek loh,
4: pakai
5: narkoba.
4: Ya?
5: Nah, itu yang harus kita bangun juga, gitu. Itu sih Mbak Wanita ya, masalah stigma ya, karena berdasarkan dari 10 orang yang kita temui, pasti 8 orang berbicara, lu pemakai narkoba jelek. Itu yang harus kita bangun lagi.
4: Oke, baik ya. Ternyata Galaksi Pena ini luas sekali ya.
5: Luas, sangat luas sifatnya.
4: Sampai ke komunikasi efektif juga berperan di dalam Galaksi Pena ini. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir sekaligus closing statement Pak Kadis, apa pesan yang ingin Pak Kadis sampaikan kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan Dialog Waikanan Menyapa hari ini terkait dengan tema kita?
5: Iya, pesan kami ya, persoalan narkoba bukan hanya persoalan pemerintah, BNN, kepolisian, atau salah satu instansi tertentu. Ini adalah persoalan kita bersama, karena yang harus kita lindungi adalah keluarga kita. Nah, itu tadi ya, keluarga yang kita ini, anak-anak kita, dan masa depan generasi Waikanan. Pencegahan dapat dimulai dari sesuatu yang sangat mendasar, yaitu pengetahuan. Ketika masyarakat mampu membaca informasi dengan kritis, memahami resiko, mempunyai keberanian mengambil keputusan yang benar, peduli terhadap lingkungan, dan kemudian bergerak bersama, maka akan terbentuk masyarakat yang semakin tangguh. Itulah semangat Galaksi Pena, dari baca, pahami, peduli, bereaksi, berdaya tanpa narkoba. Mari kita bangun Waikanan yang semakin literat, sehat, berdaya, produktif, dan tangguh terhadap ancaman narkoba.
4: Oke, baik, luar biasa sekali closing statement-nya ya. Pak Kadis dan juga Bu Kabit, sebenarnya pasti pengen ngobrol banyak, karena kalau di bedah ini asik banget ngobrolin Galaksi Pena ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus sudahi Dialog Waikanan Menyapa pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda. Ayo kita dukung program Galaksi Pena untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan juga orang di sekitar kita dari narkoba. Sekali lagi terima kasih Pak Agung dan juga Bu Dian sudah berbagi informasi dengan kami. Pendengar, demikian program Dialog Waikanan Menyapa hari ini. Anda tetap bisa mendengarkan dan menyaksikan program Dialog Waikanan Menyapa setiap hari Rabu pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Ponita Dewi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
3: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardisen menemani Anda dalam Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang Anda rasa tidak berkenan atau ya kurang baik begitu ya. Anda bisa menyampaikannya melalui line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung telepon WhatsApp kami juga boleh, atau line telepon kami di 0721269720 dalam Halo RRI.
1: Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima?

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: cabai hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Wisen masih menemani Anda di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas kesehatan ataupun pelayanan publik atau fasilitas publik lainnya yang memang Anda rasa kurang dalam pelayanannya atau kurang maksimal ya, tidak baik. Anda dapat menyampaikannya melalui telepon 0721 269720 atau WhatsApp di 0811 720.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI. Sekarang waktunya Ardi Husain pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya.

0: semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi...

Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di Lampung Siang ini ya, dalam segmen yang juga nantinya akan kita bahas mengenai jarak judi online di era digital. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga akan membahas mengenai modus dan mencegah resiko dari judi online. Siang hari ini bersama Fira akan menemani Anda di day part kedua hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana pendengar, kami masih menemani Anda beraktivitas dengan rangkaian lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Ada juga Ustu yang juga menjadi lagu berikutnya akan kita dengarkan dengan judul Mau Tak Mau. Selamat mendengarkan.

0: Artis Full With You dari Weekend 225 pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 10 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi ya. Banyak hal nanti yang juga akan kita bahas di siang hari ini mengenai satu tema, mengenai jerat judi online di era digital yang lagi menjamur ya, dan lagi happening sekali untuk mengenali dari berbagai modus, dan kita mesti paham mengenai strategi dan juga cara mencegah resikonya. Kita akan membahas bersama narasumber kita yaitu Faradi Wiryanata Putra SH. Beliau yang juga nantinya akan memberikan informasi mengenai judi online yang juga tentunya sangat membahayakan untuk kita semua ya, dan untuk Anda yang juga mungkin memiliki pengalaman yang juga tidak mengenakan, merasa namanya tiba-tiba tercatut gitu ya. Nah, ini juga perlu kita bahas lagi bersama narasumber kita yang juga siang hari ini dari akademisi dan juga pemerhati hukum. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Kak Farandi.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, apa nih panggilnya, Kak Fandi atau Randi?
1: Boleh Randi, boleh Faran, boleh apa aja.
0: Boleh apa aja. Oke, baik. Kak Randi, siang hari ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Kak Randi, kalau bicara kita mengenai suara anti narkoba, korupsi dan juga judi saat ini pastinya lagi menjamur dan juga merajalela. Tentunya merugikan enggak juga sebagai pelaku judi online tapi juga keluarga yang namanya ikut terseret nih. Karena data-datanya juga memang disalahgunakan dari pihak yang juga tidak bertanggung jawab ya. Nah, sebagai satu pertanyaan nih Kak, kenapa sih kalau judi online itu masih banyak diminati masyarakat saat ini, terutama di kalangan anak muda zaman sekarang?
1: Oke, Mbak, mungkin terkait kenapa judi online masih banyak diminati masyarakat, khususnya di anak muda sekarang, yang saya lihat ini mungkin faktornya adalah akses yang sangat mudah kali ya Mbak. Kurangnya pembatasan akses terhadap beberapa faktor dari judi online tersebut jadi merajalela. Bisa dengan adanya promosi secara masif atau dengan ini kemenangan yang sangat mudah dengan satu klik, mungkin itu salah satu faktor anak muda khususnya ya Mbak, itu tertarik dengan keuntungan yang instan, bisa dibilang kita kayak gitu ya. Mungkin faktor yang berkaitan juga salah satunya itu aksesnya mudah. Kedua mungkin yang saya lihat itu yaitu modal awalnya ya dirasa muda, dirasa sama anak masyarakat itu kecil, tapi bagi mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil tersebut. Jadi ya mereka pikir ya udahlah coba dulu gitu Mbak, mungkin itu sih.
0: Oke, baik. Memang ya hal ini juga anak muda yang juga menjadi ujung tombak target dari judi online ini saat ini, yang memang perlu kita waspadai ya Kak. Nah, biasanya gimana sih modus yang juga digunakan untuk bisa menarik orang supaya mau mencoba judi online, sehingganya anak muda tuh jadi tertarik gitu untuk mengikuti tren judi online saat ini?
1: Nah, biasanya kalau untuk modus saat ini ya Mbak, yang saya perhatikan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi itu konteksnya adalah free spin. Jadi mereka dikasih keuntungan di awal bagi akun-akun baru untuk melakukan free spin. Jadi tanpa saldo mereka bisa melakukan spin judi online tadi dan memiliki keuntungan dengan sistem. Jadi dari saldo yang tidak ada mereka free spin kemudian dapat keuntungan. Jadi anak muda masyarakat tergiur dengan akan hal itu. Jadi dari modus-modus itu bisa menjadi apa ya, daya tarik tersendirilah untuk masyarakat dan anak muda dengan keuntungan instan tadi gitu. Ya bukan hanya itu, mungkin dari pesan singkat, promosi-promosi lewat WhatsApp, grup, atau komentar itu banyak sekali saat ini, masif sekali di Instagram, di Twitter. Bahkan promosi pun sangat-sangat berluas ke media sekarang gitu.
0: Oke, baik Kak. Jadi memang beberapa hal yang juga menjadi modus ini juga jadi perlu perhatian ya bagi kita semua nih, yang juga terutama berada di lingkungan sekitar bagi pelaku judi online. Nah, gimana sih Kak promosi judi online di media sosial? Ini ternyata memang sangat banyak tidak difilter ya. Di media sosial ini sering bermunculan gitu. Ini menjadi salah satu pintu masuk masyarakat untuk bisa terjerat, ini seperti apa Kak?
1: Kalau untuk promosi judi online di media sosial itu salah satu pintu masuk masyarakat untuk terjerat sih benar, jawabannya benar, sangat-sangat benar. Karena ya kita tahu sendiri lah, sekarang ini media sosial sudah jadi algoritma utama lah bagi masyarakat gitu kan, interaksi dengan konten-konten tertentu. Apalagi promosi-promosi judi online ini sekarang ya bisa menyusup lewat iklan-iklan terselubung lah Mbak. Ya, komentar otomatis bot, terus unggahan-unggahan yang bersifat judi online, bahkan live streaming pun sekarang sudah sangat masif. Ya itu judi online ini merupakan salah satu pintu masuk di masyarakat untuk terjerat, apalagi ya masifnya dunia sosial media streaming. Jadi ya pengulangan-pengulangan itu ya yang akhirnya menjadi daya tarik masyarakat dicoba, karena saking banyaknya promosi lewat media sosial, tertarik, lama-lama tertarik, akhirnya mencoba. Itu salah satu masuk judi online ke.
0: Oke, baik Kak, kalau bicara soal tanda-tanda seseorang yang juga sudah mulai terjerat atau mengalami kecanduan judi online, karena katanya sih nggak bisa sekali ya, dia terus-terusan gitu untuk bisa upgrade ya, dan betul, juga menjadi candu gitu untuk judi online ini.
1: Betul-betul, banyak sekali kasus yang pernah saya tanya nih terkait hal ini. Itu tanda-tanda yang saya analisa itu ya, pertama pastinya mereka hilang konsentrasi Mbak, hilang konsentrasi baik itu dari segi pekerjaan, kuliah atau aktivitas lainnya, itu pasti banyak-banyak banget pikiran yang gak fokus. Itu yang pertama. Kedua, waktu taruhan itu apa ya, semakin masif lah waktu yang hilang bagi mereka. Terus yang ketiga itu ini yang paling sering mungkin ya Mbak, ini soal uang itu mereka selalu berbohong. Apalagi kepada para mahasiswa atau masyarakat yang masih muda, Gen Z atau apapun itu, yang hidupnya masih dibiayai oleh orang tua, itu sering sekali bohong tentang uang, meminjam, menunggak, atau bahkan utang atau apapun itu pasti sering bohong. Itu mungkin tanda-tanda yang kecanduan di online Mbak. Sama satu lagi, sering marah Mbak, itu.
0: Iya, ini berpengaruh terhadap pola perilaku dan juga karakter ya Kak.
1: Betul.
0: Oke, ini juga sangat berbahaya untuk orang yang juga berada di sekitarnya ya, mengenai hal ini ya. Oke, lalu Kak, kita ketika bicara soal judi online, selain dia merugikan dan juga merubah pola pikir serta perilaku, sebenarnya orang yang sudah mengalami kerugian ini justru seringkali kembali bermain dengan harapan uangnya itu bakal bisa kembali gitu kan ya. Kenapa sih dia nggak berhenti gitu sampai di situ? Ini kenapa nih Kak?
1: Mungkin yang saya lihat ya Mbak, dari faktor psikologis mereka, ya mereka itu bisa dikenal dari sisi psikologi itu mengejar kekalahan atau chasing loss. Mereka sudah tahu nih, mereka sudah kalah, mereka udah terlanjur rugi besar. Tapi mereka masih mikir, ibaratnya kalau bahasa sehari-harinya, oh ya sudahlah, nanti juga bakal menang lagi, coba dululah sekali lagi, itulah. Jadi padahal itu adalah jebakan dari sistem judi online. Jadi teman-teman mungkin yang mendengarkan ini, jangan pernah tergiur dengan jebakan-jebakan judi online, karena itu adalah sudah tersistem oleh sistem yang dibuat oleh judi itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya, oh ya hampir menang nih, yaudahlah coba atau menang. Padahal yang di awal yang saya tadi Crispin tadi itu hanya untuk itu, mereka untuk korban ini main lagi gitu. Jadi mungkin faktor logisnya.
0: Oke, baik. Jadi hal ini juga seperti ingin apa ya, meraih apa yang sudah ditanam gitu kan ya di judi online itu, dengan harapan uangnya itu bisa kembali lebih besar lagi. Nah, ini kan pastinya membawa orang yang juga ada di sekitarnya, terutama keluarga nih, yang memiliki peran penting dalam hal ini. Seberapa besar nih peran keluarga gitu ya, bisa mencegah seseorang agar tidak terjadi judi online dan tidak kembali ke hal buruk ini?
1: Oh, bagi saya peran keluarga ini sangat-sangat besar ya Mbak. Karena pertama, pencegahan itu kan dimulai dari rumah. Ya, harus adanya komunikasi terbuka oleh orang tua dengan anak, pengawasan, dan ada pembatasan penggunaan handphone yang bijak dari orang tua menurut saya. Karena banyak sekali masyarakat-masyarakat atau kaum-kaum muda sekarang itu terlalu dibebaskan dengan gadgetnya. Boleh memang dibebaskan, tapi ya ada batas tertentu dalam penggunaan dengan bijak. Itu yang pertama. Mungkin yang selanjutnya adalah harus adanya perubahan pola hidup yang diterapkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Itu yang kedua. Jadi bukan hanya pembatasan penggunaan handphone, tapi adanya pola yang dikasih kepada anaknya, kayak atur supaya tidak mudah tersinggung, tidak sering pakai uang, tidak ya atur demikian. Edukasi sejak dini.
0: Oke, betul sekali ya, edukasi sejak dini ya, sehingganya tetap bisa terkontrol untuk arah atau juga anak-anak kita atau adik-adik kita yang juga masih terus berselancar gitu ya di media sosial. Nah, kalau nih ya bicara soal masyarakat saat ini, kalau tadi kan kita keluarga, ketika sering mendapatkan iklan atau juga tawaran judi online di internet yang berseliweran gitu ya tanpa difilter, ini seperti apa nih untuk bisa mencegahnya nih Kak?
1: Kalau saya pribadi nih, menurut saya ini harus kita terapkan 3J, Mbak. J yang pertama adalah jangan klik, J yang kedua adalah jangan balas, J yang ketiga adalah jangan sebarkan. Itu merupakan hal basic sih menurut saya untuk masyarakat-masyarakat yang selalu ditawarkan oleh judi online tersebut. Yaitu hal basic. Kemudian dari hal-hal praktis, ya jangan ngebuka tautan, mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak phishing atau yang berkaitan. Terus kedua, bisa laporin kontennya. Itu apalagi sekarang kan di Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, itu ada platform aduankonten.id. Nah, bisa ke kanal tersebut untuk melaporkan ada konten-konten yang terjadi online. Itu kemudian blokir nomornya. Ya, setelah itu mungkin itu salah satu laporan agar terhindar dari tawaran-tawaran.
0: Oke, betul sekali ya. Memang banyak cara yang juga harus kita lakukan untuk bisa mencegah dan juga tidak mendapatkan iklan kembali dalam tawaran judi online ini. Nah, Kak, ada pertanyaan nih. Kalau seseorang sudah terlanjur terjebak di judi online gitu kan ya, langkah apa yang sebaiknya dilakukan?
1: Oke, kalau udah terlanjur menang judi online, pastinya langkah pertama itu ya hapus aplikasi. Itu pertama, hapus aplikasi, akun, link judi, pokoknya apapun akses yang bisa memicu kepada link judi online tersebut. Itu yang pertama. Kedua, bicarakan dengan orang yang dipercaya, termasuk faktor psikologis ya, keluarga, sahabat. Jangan pernah menghadapinya sendirian. Sudah terlanjur, oke, nggak masalah, sudah terlanjur. Tapi jangan pernah menganggap itu apa yang kamu hadapi sendiri. Bicara pada orang yang ketiga, bagi akses keuangannya, kayak pengelolaan uang untuk kehidupan sehari-hari, apa harus ada maintenance terkait keuangan kita. Itu yang ketiga. Kemudian jangan nutup utang dengan utang baru, apalagi pakai pinjol ilegal lagi. Itu jangan pernah nyentuh. Kemudian ya cari psikologi, psikiater terkait ya mungkin gangguan terjadi dalam itu pelan-pelan. Kalau satu langkah, one step ahead, ketika kita hindari dari kecanduan.
0: Oke, baik Kak, sebelum kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini ya, sebenarnya pesan yang juga untuk disampaikan masyarakat dan juga harapan dari Kak Randi gitu ya, supaya tidak mudah tergiur dengan iming-iming dan juga keuntungan dari judi online ini apa Kak? Silakan.
1: Pesan saya singkat, mungkin pertama, ingat teman-teman, gak ada keuntungan yang instan tanpa resiko, itu satu. Terus yang kedua, jadilah pengguna internet yang kritis lah, jangan apa-apa gampang tidur, cari informasinya lebih dalam, apakah ini benar atau tidak itu. Kemudian yang ketiga, kelolalah keuangan dengan bijak, bangun penghasilan lewat cara yang halal dan berkelanjutan. pokoknya sekecil apapun itu pasti akan ada hasilnya gitu. Jangan menganggap semua keuntungan itu akan instan. Dan yang terakhir, kita saling menjaga, peduli pada keluarga kita, teman dan lingkungan kita. Karena ketika sudah kecanduan judi online, Mbak, biasanya yang terindikasi atau terimpact dari faktor tadi itu bukan hanya kita sendiri, tapi keluarga, kerabat, teman itu juga ikut serta dalam kehancuran tersebut mungkin.
0: Oke, baik, benar sekali ya apa yang juga dikatakan Kak Farandi tadi ya, mengenai impact dari judi online. Ini ternyata juga membawa serta nama keluarga yang juga ikut terbacklist gitu ya, akibat pendataan yang juga diakibatkan judi online ini dari pihak yang juga tidak bertanggung jawab ya. Baik, terima kasih Kak Randi atas waktunya dan informasinya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya, semoga juga apa yang Kak Farandi sampaikan juga sangat bermanfaat untuk kita yang mendengarkan, juga bisa menjadi menyadari ya, dan juga termotivasi untuk tidak ikut serta atau juga dengan mudah membuka situs judi online serta mengklik iklan yang berseliweran yang juga ternyata itu awal dari kehancuran jeratan manajemen keuangan kita ya. Baik. Iya, semoga juga teman-teman dari praktisi hukum dan juga akademisi dan juga pemerhati hukum ini tetap sukses dan juga selamat beraktivitas, kami ucapkan ya Kak ya.
1: Amin, terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama. Berikan demikian informasi siang hari ini di program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi Judi dengan judul Jerat Judi Online di Era Digital. Ketahui modus, cegah resikonya bersama Farandi Wiryanata Putra SH selaku akademisi dan juga pemerhati hukum. Tetaplah bersama kami di Era, di program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, karena kami masih menghadirkan informasi lainnya di Lampung siang ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

0: Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Alkisah. Suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu.
4: Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Selamat siang untuk Anda yang tengah beraktivitas pendengar, tapi tampaknya di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup terik kali ini, untuk kondisi jalanan protokol di Bandar Lampung cukup terkendali ya. Tapi yang juga sangat rawan itu ketika pagi atau juga sore hari, ini sudah mulai macet karena bertambahnya volume kendaraan di berbagai wilayah di Kota Bandar Lampung, ditambah lagi kepadatan kendaraan yang berada di sekitar Mall Bumi Kedatan dan juga MBK yang kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Evaluasi kali ini disiapkan untuk melihat pola lalu lintas dan juga mencari langkah yang bisa diterapkan dalam waktu dekat dengan tingkat kepadatan tinggi. Nah, seperti di Jalan Teguh Umar misalnya, hingga kawasan Simpang Gang PU menjadi salah satu ruas yang juga mengalami peningkatan kepadatan pada waktu tertentu, di mana kondisi itu juga lebih sering terlihat pada saat akhir pekan dan jam sibuk ketika aktivitas masyarakat meningkat. Untuk itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga mengatakan pemerintah akan melibatkan pengelola MBK dan juga kepolisian untuk pembahasan penanganan lalu lintas. Jadi koordinasi ini juga diperlukan untuk melihat kondisi di lapangan dan juga menentukan solusi yang bisa berjalan. Jadi evaluasi ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pola pergerakan kendaraan di sekitar pusat perbelanjaan, dan juga hasil pembahasan nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM, menelampung analin informasi dan inspirasi.

0: Mika Olahraga.
1: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok dan dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu seraga Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang, ada beberapa pertandingan yang sulit, jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Sementara kota Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas

90.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan.

0: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
2: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race Tuturim dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub, Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy, dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Sigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi.

0: Beralih ke kabar dari arena bulu tangkis, tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan atau ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berikan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Manakah kau merasa bangga akan
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti podcast Antara dengan tema Jaksa Agung, saya Lapi Putuh, Jaksa Berintegritas. Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu Bapak ST Burhanuddin. Selamat mendengarkan.
1: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat ya,
1: dan
3: Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar. Gitu
1: ya. Pak JA. Ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
3: Ya.
1: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum gitu.
3: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan, dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya dari itu kita, tapi kita akan terlihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sebagian bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok.
3: Yeah.
1: Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Mm-hmm. Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
3: Dan terus begitu
1: dan
3: ya?
1: Dan terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Oke.
1: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga.
3: Iya. Yeah.
1: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baik lah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
1: masih,
3: itu ya
1: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi, yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi, jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini,
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain, ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
1: Kita
3: ya
1: juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
3: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini
1: seperti apa? Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebenarnya daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada gimana? Begitu
1: ada,
3: ya?
1: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak JA ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
3: Baru di usia
1: justru
3: kedua
1: itu,
3: ya.
1: Justru itu karena baru, itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya. Misalnya ditempatin dihakin orang begitu, ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara, begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru, begitu. Ya. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi dan tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer. Itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini, kita akan lebih baik lagi.
3: Iya. Pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus
3: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
3: Okay.
1: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap. Ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Nah,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaannya.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratif atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu, walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini restoratif, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran wah ini loka gitu. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Iya, itu udah mulai perbaikan sih terus kita akan kita akan sempurnakan terus, ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
3: Oke, kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, kalau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di Kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana Kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul gak sih sebetulnya?
1: Enggak juga.
3: Enggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay.

0: hukum
1: Ya,
0: di tanah
1: pasti.
0: air gitu.
1: Daripada dulu, sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya, sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu, pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang, naik angkot,
0: Bisa
1: pakai baju
0: berbangga ya.
1: dinas, orang segan-segan. Paling tidak, diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Kena ah. Gitu.
0: Artinya memang sudah ada signifikansi gitu ya,
1: masyarakat
0: Pak.
1: lebih lebih udah lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai, bukan, masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
0: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa, dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
0: Jadi kejahatannya
1: jadi
0: sudah
1: pasti kita pun ngikut-ngikut.
0: Melebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT-IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
0: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa, seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
0: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan
0: menjalankan
1: itu selalu
0: tugasnya.
1: Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
0: Pintar dan punya integritas, gak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga gak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
0: Wartawan dulu, boleh, boleh.
1: Wartawan, wartawan.
0: Buat wartawan
1: tolong
0: gimana?
1: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
0: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
0: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

0: Stand by. On the record.
1: Eh, Man. Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Haji kita di tahun depan itu 2027 itu terdaftar di 2014. Dengan yang 2027 itu masa tubuhnya sekitar 13 tahun.
2: Kalau berkaitan dengan masalah pertanian atau cocok tanam, itu sebaiknya kami menganjurkan menjelang nanti di bulan November secara umumnya. Tapi ada beberapa spot yang kita fokuskan untuk wilayah barat ini sebenarnya di pertengahan Oktober ini sudah bisa.
0: Selamat siang pendengar, berita dari Lampung Siang edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026 dengan topik berita. Kasus influenza tipe A di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap memperkuat pemantauan dan juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan guna mengurangi risiko penularan penyakit pernapasan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga direlay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau juga Kemenhaj Lampung memastikan pendaftaran tahun 2014 diprioritaskan berangkat ke Tanah Suci seiring perubahan kuota haji 2027 yang ditetapkan sebanyak 5.827 jemaah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Dengan skema yang baru, Lampung hanya mendapatkan 5.827. Karena ya itu tadi, ada skema yang berbeda.
3: Kuota jemaah haji Provinsi Lampung untuk musim haji 2027 mengalami perubahan. Jika sebelumnya Lampung mendapat kuota sekitar 7.050 jemaah, namun tahun depan kuota yang ditetapkan menjadi 5.827 jemaah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Lampung Ansori F. Citra mengatakan, perubahan tersebut merupakan dampak dari perubahan skema pembagian kuota haji. Menurutnya, jika dulu kuota haji Lampung sebanyak 7.050, lantaran ada skema 1/1000 penduduk muslim. Namun sejak tahun lalu, pemerintah menerapkan sistem berbasis daftar tunggu di provinsi dan pembagi waiting list nasional. Ansori memastikan seiring perubahan kuota haji 2027, maka pendaftar tahun 2014 yang diprioritaskan berangkat ke Tanah Suci.
1: Untuk haji kita di tahun depan itu 2027 itu pendaftar di 2014. Artinya yang 2027 itu masa tunggunya sekitar 13 tahun. Karena daftar 2014 berangkat di 2027 insya Allah berangkat 13 tahun. Kuota kita masih tetap seperti tahun 2006 itu 5.827 untuk Lampung. 5.827 kuota kita. Yang kalau dulu di 2025 kan kita 7.050 ya. Dengan skema yang baru Lampung hanya mendapatkan 5.827. Karena ya itu tadi ada skema yang berbeda. Kalau dulu kita 7.050 karena ada skema 1/1000 penduduk muslim dengan rumusan itu. Sekarang dengan waiting list di provinsi kemudian ada pembagi waiting list nasional.
3: Ansori F. Citra menambahkan, perubahan kuota tersebut tidak hanya terjadi di Lampung, namun sejumlah provinsi lain juga mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan kuota. Sistem berbasis daftar tunggu diterapkan untuk menciptakan rasa keadilan antar daerah, mengingat selama ini terdapat perbedaan masa tunggu keberangkatan haji yang cukup signifikan. Dengan sistem baru tersebut, masa tunggu jemaah haji kini diseragamkan secara nasional. Penetapan kuota tidak lagi didasarkan pada jumlah penduduk muslim di suatu daerah, namun pada urutan pendaftaran yang tercatat secara nasional. Meski kuota mengalami penurunan, Ansori memastikan pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada calon jemaah haji. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah dalam menangani kasus influenza tipe A di Bandar Lampung yang juga dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
4: Saya Alex. Jujur sih, saya pribadi malah baru dengar kalau kasusnya lagi turun. Tapi ya, baguslah kalau gitu. Cuma ya, menurut saya pribadi kita nggak boleh langsung lengah. Soalnya kan tiap hari saya naik motor, PP pulang pergi kerja dari Panjang ke Teluk, otomatis kena debu jalanan. Polusi, ya gampang banget sih kalau soal nularin penyakit pernapasan mah. Paling nggak pakai masker kalau lagi di jalan.
5: Saya Topik, kemarin itu sempat viral ya beritanya. Kalau sekarang dibilang udah mulai turun, ya alhamdulillah banget. Tapi jujur, anak-anak muda kayak kita kadang kan suka nyepelein ya, kayak malas pakai masker atau kurang istirahat. Jadi tetap perlu diingetin sih sama Pemda, biar kita juga tidak mengabaikan sama kesehatan kita sendiri.
0: Berikutnya kita beralih ke berita selanjutnya. Saat ini kasus influenza tipe A Kota Bandar Lampung menunjukkan tren penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap memperkuat pemantauan dan juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan guna mengurangi resiko penularan penyakit pernapasan. Berikut laporan Nuria Novasari.
6: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terus memantau perkembangan kasus influenza tipe A yang terdeteksi melalui sistem kewaspadaan dini penyakit menular. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi peningkatan kasus yang lebih luas. Berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon Kementerian Kesehatan hingga minggu ke-37 tahun 2026, tercatat sebanyak 314 kasus penyakit dengan gejala mirip influenza atau influenza-like illness di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 214 kasus diantaranya terpantau melalui Puskesmas Sumur Batu sebagai Puskesmas Sentinel Pemantauan Influenza. Dari 180 sampel yang diperiksa di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, ditemukan 10 spesimen positif influenza. Rinciannya terdiri dari 4 kasus influenza H1N1 PDM09 dan 6 kasus influenza AH3. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus sempat terjadi pada minggu ke-32 tahun ini. Namun hingga minggu ke-37, jumlah kasus yang dilaporkan menunjukkan tren penurunan sehingga kondisi saat ini dinilai masih terkendali. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Temenggung mengatakan, pihaknya terus memperkuat surveillance dan pemantauan kasus untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya peningkatan kasus baru.
7: Yang dilakukan ataupun yang dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang ada di Kota Palembang. Ini sebanyak 180 sampel. Dari sampel ini, sebanyak 10 spesimen dinyatakan positif influenza. Kemudian 4 spesimen dinyatakan positif influenza A1 PDM09. Kemudian juga 6 spesimen dinyatakan positif influenza A3, sedangkan 30 spesimen ini hasilnya belum keluar. Nah, jadi terjadi peningkatan kasus itu di minggu ke-32. Nah, terus pada saat sekarang udah minggu ke-37, itu kasus sudah menurun.
6: Muhtadi Temenggung menghimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan nyeri otot untuk segera beristirahat serta menggunakan masker saat beraktivitas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menghindari kontak dekat dengan orang lain saat sedang sakit untuk mencegah penularan influenza tipe A. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memastikan pemantauan kasus akan terus dilakukan secara berkala. Dari Bandar Lampung, Nur Renovasari melapor. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Kartini Lampung mendorong vaksinasi rabies diperluas hingga menjangkau hewan penular rabies liar. Langkah itu dinilai penting untuk menekan resiko penyebaran rabies kepada manusia. Berikut laporan Bayu Satria.
8: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung mendorong perluasan vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies termasuk hewan liar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan potensi penularan rabies kepada manusia. Kepala Balai Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan vaksinasi rabies selama ini kerap menyasar hewan kesayangan seperti anjing dan kucing peliharaan. Sementara hewan penular rabies liar masih berpotensi belum tersentuh vaksinasi. Menurutnya, hewan seperti anjing penjaga kebun, kucing liar, dan kera juga perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan rabies. Perluasan sasaran vaksinasi diharapkan dapat membantu mengendalikan potensi penyebaran virus di lingkungan masyarakat. Dirinya berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat memperluas pelaksanaan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies liar. Upaya tersebut diperlukan karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dia juga meminta masyarakat memastikan hewan peliharaan yang diperoleh atau dibeli dari luar daerah telah mendapatkan vaksin rabies. Vaksinasi sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum hewan tersebut dilepas atau dipelihara bersama hewan lainnya.
9: Nah, jadi memang harapannya ini ke depan, Pak. Ya, kita nggak tahu ya, misalnya anjing ini sebenarnya divaksin dari kecil sampai di booster satu tahun. Vaksinnya seperti itu, Pak. Nah, tapi tentulah, kadang-kadang bagi saya pribadi ya, yang kita lakukan selama ini kan pendekatannya lebih ke hewan anjing kucing kesayangan. Nah, kenapa nggak kita lebih fokus ke anjing kucing liar, Pak? Artinya memang yang berkeliaran, mungkin jaga kebun, jaga rumah, segala macam, yang kadang-kadang kondisi kesehatannya kurang terawasi. Nah, itu yang terjadi sehingga kadang-kadang anjing itu udah mulai sakit, biasanya gini. Nah, kadang kalau fatal itu bisa mematikan. Nah, ini kan juga menimbulkan nanti rasa tidak tenang warga. Itu ada anjing kucing liaran. Nah, pengurusan populasinya juga nanti jadi kadang-kadang.
8: Lebih lanjut, ia menegaskan, pengendalian rabies membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama. Perluasan vaksinasi hingga menjangkau hewan penular rabies liar menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat. Menurutnya, dengan langkah pencegahan yang lebih luas, risiko penularan rabies dapat ditekan, terutama dengan memastikan hewan peliharaan maupun hewan penular rabies lainnya mendapat perlindungan melalui vaksinasi. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, rumah tahanan negara atau juga rutan kelas 1 Bandar Lampung terus memperkuat pengawasan melalui program One Day One Cell dengan menggelar razia dan juga tes urin secara acak di setiap blok hunian untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan juga menjaga keamanan di dalam rutan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Tapi itu kan kita perkuat lagi tiap hari Senin, kami dengan para pejabat.
11: Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung terus menjalankan program One Day One Cell sebagai upaya memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan rutan. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa mengatakan, program tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari dengan melibatkan pejabat struktural dan petugas rutan. Menurut Wahyu, kegiatan tidak hanya berupa razia di blok hunian, tetapi juga disertai pemeriksaan urin secara acak pada setiap pekan terhadap warga binaan. Ia menjelaskan pengambilan sampel secara acak dan bergantian di setiap blok dilakukan untuk memastikan pengawasan dapat menjangkau seluruh area hunian. Langkah itu sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam rutan. Wahyu mengatakan pola pengawasan tersebut diharapkan membuat warga binaan menyadari bahwa kegiatan mereka terus berada dalam pengawasan petugas.
10: Di one cell, iya. Masih. Tapi itu kan kita perkuat lagi tiap hari Senin, kami dengan para pejabat struktural dan para staf itu selain razia juga tes urin secara rentan. Jadi saya milih sembarang orang 10 sampel uji sampling. Nanti tiap blok bergantian seperti itu. Itu kenapa? Biar untuk apa istilahnya itu bagi mereka itu kami merasa diawasi kan bahasanya kan gitu. Jadi kami nggak pernah macam-macam. Narkoba itu kan bisa bertahan sampai seminggu. Ya kan? Nah kami pokoknya hari Senin secara rentan kita tes urin.
11: Program One Day One Cell, lanjut Wahyu, menjadi salah satu langkah untuk menjaga kondisi rutan tetap aman dan tertib sekaligus mencegah masuk dan beredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Pengawasan secara rutin dan pemeriksaan secara acak akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang aman serta mendukung pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan. Stasiun Klimatologi dan juga Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Lampung menghimbau kepada para petani padi agar dapat memulai menyesuaikan aktivitas cocok tanam hingga awal musim hujan tiba. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
12: Kan tadi mintanya secara umum, kalau secara umum awal musim hujan itu memang sudah terjadi.
13: Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Lampung menghimbau kepada petani agar dapat menyesuaikan masa tanam dengan prediksi awal musim hujan yang telah dikeluarkan BMKG. Stasiun Klimatologi BMKG Lampung sebelumnya telah mengeluarkan rilis awal musim hujan di wilayah Provinsi Lampung yang secara umum akan terjadi pada bulan Oktober hingga Februari mendatang. Forecaster Iklim Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Eva Nurhayati kepada RRI mengatakan, untuk menentukan masa bercocok tanam pada akhir tahun ini di wilayah Lampung, BMKG telah menyampaikan informasi kepada jajaran terkait. Menurutnya BMKG telah memberikan informasi kepada jajaran terkait yang bergerak di sektor pertanian agar dapat menyesuaikan pola tanam khususnya bagi petani padi tada hujan.
12: Kan tadi mintanya secara umum, kalau secara umum awal musim hujan itu memang sudah terjadi di bulan Oktober hingga November ke depan. Tapi kalau berkaitan dengan masalah pertanian atau cocok tanam, itu sebaiknya kami menganjurkan menjelang nanti di bulan November secara umumnya. Tapi ada beberapa spot yang kita fokuskan untuk wilayah barat ini sebenarnya di pertengahan Oktober ini sudah bisa gitu. Tapi kalau di wilayah tengah hingga timur itu dianjurkan nanti baiknya sih di bulan November, tengahan November gitu. Ada juga gitu.
13: Di sisi lain, Eva Nurhayati juga mengimbau agar pemerintah dan masyarakat sejak dini mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana pada musim hujan tahun ini. Bencana banjir dan tanah longsor menurutnya masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah Lampung saat musim hujan tiba. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringkat 8 fraksi DPRD Bandar Lampung setuju rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Bank Lampung. Penyertaan modal menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui investasi yang juga produktif dan juga berkelanjutan. Berikut laporan Rob Yudistika.
14: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajukan Raperda penyertaan modal PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Raperda disampaikan Wali Kota Eva Dwiana dalam rapat paripurna penyampaian Raperda dan pandangan umum fraksi. Meski mendapat sejumlah catatan, 8 fraksi DPRD menyetujui Raperda penyertaan modal Bank Lampung. Bank Lampung sebagai lembaga keuangan milik daerah memiliki peran penting dalam penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, salah satunya melalui pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, serta sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing Bank Lampung, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Selain memperkuat sektor pembiayaan, penyertaan modal juga diarahkan untuk meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung.
15: Tabungan kita itu penambahan saldo, karena kan penambahan saldo juga kan untuk tabungan kita juga, dan kita membantu juga yang dekat dengan ini. Waktu kalau di tabungan ini apa? Bisa ini kan bisa kita ambil juga, dan juga CSR-nya kan nggak besar juga.
14: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap investasi di Bank Lampung tidak hanya memberikan keuntungan dalam bentuk dividen, namun mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, seperti meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha produktif, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan pemerintah Kabupaten Waikana menegaskan ekonomi kreatif menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan edukasi dan juga pendampingan pelaku usaha. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui berbagai program edukasi dan pelatihan yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama yang digencarkan Pemkab Waikanan adalah digitalisasi UMKM. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai macam pelatihan bagi para pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan marketing digital dan integrasi produk ke dalam e-katalog lokal. Perubahan dari sistem konvensional ke digital ini diharapkan menjadi strategi efektif dan efisien untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Selain digitalisasi, pengembangan keterampilan berbasis kearifan lokal juga menjadi perhatian serius. Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waikanan bekerjasama dengan berbagai pihak aktif mengadakan pelatihan Ecofrin. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan, Delia Masyafeli, kepada RRI Rabu kemarin menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan membekali anggota DWP dan masyarakat umum dengan keterampilan mencetak motif pada kain menggunakan bahan-bahan alami yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar.
17: Jadi ini kan baru dasarnya ya Mas ya, ini baru dasarnya, jadi nanti kalau kita dilihat nih dari anggota ini, mudah-mudahan ada ilmunya yang terserap sama mereka sehingga mereka bisa memproduksi, dan kita akan bantu nanti untuk mempromosikan gitu. Yang harapannya ilmu ini bisa dikembangkan nanti di rumah, terus bisa dimodifikasi sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ya. Jadi bisa menjadi usaha mandiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.
16: Sementara itu Bupati Waikanan dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas pelatihan Ecofrin tersebut. Ia berharap keterampilan ini tidak hanya berhenti di tingkat teori, tetapi dapat diwujudkan menjadi karya nyata yang bernilai ekonomi. Keterampilan Ecofrin dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi usaha home industry yang mendukung ekonomi keluarga dan pengembangan ekonomi kreatif daerah.
18: DWP mengadakan, selain dari rakor, mereka juga mengadakan pelatihan Ecofrin untuk para anggotanya. Tentu tentunya harapannya selain memberikan nilai jual juga bisa menambah pengetahuan yang bisa mereka terapkan untuk home industry maksudnya, ataupun nanti buat binaan-binaan mereka selanjutnya. Harapan saya ini terus dikembangkan bukan hanya di DWP, nanti ke PKK-PKK juga, mungkin Dekarnas dan untuk seluruhnya nanti ketika tingkat kampung, sehingga mereka bisa, kan ini kan semuanya dari alam ya, semuanya dari alam, jadi mudah didapatkan. Paling nanti tinggal pembelian alat-alat tadi dengan kain-kain memang sesuai dengan kemampuan. Kalau yang lain-lain pewarna bisa dari alam, tapi sudah dilanjutkan, bisa disebarluaskan. Jadi ini berita baik ini, begitu ya.
16: Program edukasi ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan juga melibatkan peran akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contoh, di Desa Waituba pernah dilaksanakan pelatihan ekonomi kreatif berbasis home industry seperti pembuatan sabun cair yang juga disertai dengan edukasi hukum terkait merek labeling dan aspek kewirausahaan lainnya. Seluruh upaya ini menunjukkan sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan berbagai pihak terkait yang diyakini akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan, menjadikan produk lokal lebih berdaya saing, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Brigade jajaran Satreskrim Polres Waikanan meringkus sejumlah tersangka kasus pencurian dengan kekerasan atau begal. Keberhasilan dalam mengungkap kasus kriminalitas itu menuai respons positif dari berbagai kalangan. Berikut laporan Romadona.
19: Jajaran Satreskrim Polres Waikanan terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memberantas tindak kejahatan jalanan. Berkat kerja keras dan langkah sigap personil kepolisian, sejumlah tersangka kasus pencurian dengan kekerasan atau begal berhasil diringkus hingga saat ini demi menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah hukum Kabupaten Waikanan. Keberhasilan beruntun dalam mengungkap kasus-kasus kriminalitas tersebut sontak menuai respon positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Anggota DPRD Kabupaten Waikanan, Rial Kalbadi, yang secara terbuka menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran Polres Waikanan atas dedikasi dan prestasi yang telah ditorehkan. Dalam keterangannya, Rial menilai bahwa kinerja cepat dan profesional yang ditunjukkan oleh para personel kepolisian telah memberikan dampak nyata. Langkah tegas penegakan hukum ini dinilai berhasil menghadirkan kembali rasa aman bagi seluruh warga masyarakat Waikanan yang sempat diresahkan oleh aksi kejahatan jalanan. Ia juga berharap agar rasa tanggung jawab serta semangat tinggi yang ditunjukkan oleh personil kepolisian dapat terus dipertahankan ke depannya. Konsistensi pengamanan ini sangat dibutuhkan agar kehadiran aparat penegak hukum benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
20: Saya Rial Kalbadi SH, Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres Waikanan serta Polsek Umpus Mengu atas keberhasilan mengungkap dan menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Kinerja ini sungguh memberi rasa aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan. Saya berharap semangat dan dedikasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Mari kita jaga sinergitas yang erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan DPRD demi terwujudnya Waikanan yang aman, damai, mandiri, dan sejahtera.
19: Lebih lanjut, apresiasi ini tidak hanya sekedar bentuk pujian, tetapi juga dorongan moral agar kepolisian semakin optimal dalam menjalankan tugas, terlebih lagi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau Harkamtibmas merupakan pilar utama dalam mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari warga di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: 3,6 MHz RRI Waikanan, saudara pendengar kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru Umpus Semengo, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini edisi siaran kita Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Dewi Gisnasari sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan ajak pendengar yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan bahkan seluruh Nusantara bergabung bersama kami melalui telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Waikanan, pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. RRI Waikanan, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Iya, Pun. Dengan siapa di mana?
1: Dari Trinjaya, betul Pak Pira.
0: Pak Abadi, betul. Iya, sehat Pak Abadi. Alhamdulillah sehat. Pak Abadi sehat.
1: Kamu ngapain apa nih?
0: Iya betul.
1: Iya. Panasnya Mbak Tina bukan main, hujan malah panasnya tuh.
0: Iya, cukup panas. Jadi, ya.
1: Lagunya ya, Mbak Tina.
0: Apa itu lagunya?
1: Ya, lagunya anak pertama ya.
0: Anak pertama dari siapa itu lagunya?
1: Salamnya ya.
0: Ah, anak pertama
1: dari
0: kita.
1: Dari Basungan sana, Lampung Barat ya. Ada Mbak Sujud ya, selamat siang. Dan Mbak Sudayati, selamat siang ya. Ada Pak Mirjon, Pak Erlangga, Mbak Gembret, selamat siang. Ada Pak Irman ya, selamat siang Pak Irman. Ada Bung Ganteng, selamat siang.
0: Yeah.
1: Pak Abdul Hamid, selamat siang juga ya. Ada Pak Romli, Pak Cita ya. Pak Trimo ya, selamat siang. Ada Adi Sidi-Sidi, selamat siang ya. Ada Pak Darman ya, di Belambangan Umpu, selamat siang. Pak Turaman, Pak Amir, Pak Isinan Munir ya, selamat siang. Ada Bunda Yani, ada Bunda Ilham, Bunda Ayu ya. Ada juga di Tulang Bawang Barat ya, Kintang Mulia, selamat siang. Ada Mas Putra ya, si Yopang Siang. Kita empat, selamat siang. Aditya, selamat siang. Ada Mbak Ipa ya. Di Pasuwi, selamat siang. Selamat siang. Pak Basroh Sangkaran Bakti, selamat siang. Di Ubu Selatan sana ada di Senja ya. Ada Upan ya. Ada Waktu Cici Bang Svenger, selamat siang. Mbak Yani, selamat siang ya. Putri Bandung dengan Mas Putra ya, selamat siang. Ada Pak Tukul, Pak Purwanto, PK, Pak Janoso, namanya aja tanpa kecuali. Ya, spesialnya buat Mbak Tina, spesial selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki yang lempah, yang barokah, ya Mbak Tina aja.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. RRI ini terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abadi. Lagunya dinantikan ya Pak Abadi. RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mang Darman di stasiun.
0: Sehat Mang Darman.
2: Betul.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
0: Udah makan siang, Mang Darman?
2: Sudah dimakan tadi.
0: Sudah. Oke, Mang Darman mau dengerin lagu apa ini?
2: Lagu apa ya?
0: Apa?
2: Perawan Desa aja, Mbak Tinala.
0: Apa Perawan Desa?
2: Perawan Desa.
0: Coba kita cari. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Bunda Ilham, di Petua, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lebatu, Bunda Yuli di Tami, selamat siang. Mbak Gembrotnya, Mbak Asipa Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Mbak Sri Tanggamus, Mbak Yani Muara Dua, Mbak Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri di Uput. Dari Bandungnya di Wetuba, selamat siang menjelang sore. Eva di Kasoy, Alia di Baradatu, Mbak Yati Sumber Jaya, Mbak Irma Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat juga, Mbak Titin di Lampung Barat, Mbak Siti di Palembang, di Raja Paring. Selamat siang juga buat Bang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Usinan Munir, Bang Tommy, Bapak Badi di Beringin Jaya, selamat siang. Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung, Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin di Baradatu, Bapak Purwanto di Martapura, Putra Waitu banyak, Pak Dulamit di Gedung Pesuwon, selamat siang. Putra Simpang Patnya, Mas Tommy di Oku Selatan, selamat siang. Buat fan-fan yang tidak tersapa semuanya.
0: Bang Darman, ya. Tadi Pak Abadi request lagu apa ya?
2: Nah
0: kamu coba.
2: Juga, ya.
0: Iya, soalnya ini yang terprogram di sini Nur Halimah anak pertama ya.
2: Oh ya, mungkin itu tadi memang anak pertama.
0: Anak
2: itu
0: pertama
2: aja,
0: gitu ya.
2: Ya.
0: Oke deh, mudah-mudahan betul lagunya. Kalau bisa Pak Abadi masukkan lagi boleh. Iya.
2: Buat fan-fan yang tidak terapa, semuanya diberi kesehatan selalu. Buat Mbak Purnya yang ada di seputaran Talang Karet, selamat siang juga. Untuk Mbak Tinanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar Mbak Tina. Kalau pulang nanti Mbak Tina bawa kendaraan yang hati-hati Mbak ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
0: Iya Bun, terima kasih Mang Darman yang ada di stasiun, seputaran stasiun Blambangan Umpu ya. Lagunya dinantikan, RRW Kanan selamat siang dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Topan di Oku Selatan Mbak.
0: Apa kabar Topan?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke,
3: okay.
0: Alhamdulillah
3: Bang
0: sehat, sama-sama sehat.
3: Sudah makan siang?
0: Alhamdulillah sudah.
3: Padahal kedengarannya damai Bang. Kalau belum makan siang itu kan pikirannya kemana-mana.
0: Agak gimana gitu ya.
3: Iya. Kalau makan siang kan sudah nyantai, tenang.
0: Iya betul. Topan, gimana sudah musim hujan belum Ranau Selatan?
3: Sudah, tapi berapa hari ini kembali panasnya tuh, wah, biar banget. Ya, kan sebulan ini ada dua atau dua kali yang sudah deres itu.
0: Deres hujan, oke.
3: Tapi ya panasnya itu kan,
0: masih ya.
3: Kabut mau hujan atau kabut kiriman itu, nggak tahu.
0: Iya, oke.
3: Kalau seputar saya itu kan nggak ada kebakaran lokasi itu.
0: Alhamdulillah, nggak ada ya.
3: Ya, tapi kabutnya kok sampai sini.
0: Iya, kiriman itu namanya, dibawa angin ya.
3: Mau ngirim-ngirim pulsa aja. Ngirim kabut.
0: Ngirim kabut, yang sampai kabutnya duluan.
3: Iya.
0: Oke.

0: Sama Eva juga di Oku Selatan, selamat siang. Terus ada Kak Munir, ada juga Mas PK. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Ya, untuk dulunya ada Bang Haris, ada Mbak Yeni, Mbak Yaninya juga selamat siang.
1: Iya.
0: Terus ada Mbak Bonita Dewi, selamat siang. Pokoknya
1: Iya.
0: buat seluruh krunya, semoga
1: Oke.
0: kamu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu
1: Amin.
0: wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Buat
1: Terima
0: Mbak Tina yang lagi
1: kasih.
0: siaran, semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Diberi rezeki
1: Amin.
0: yang banyak, yang halal, yang barokah. Insya Allah sekeluarga
1: Amin.
0: besarnya bisa naik haji ke tanah suci Mekah. Amin.
1: Amin. Sama-sama ya.
0: Terima kasih Mbak Tina ya.
1: Sama-sama.
0: Mohon maaf kalau ada kesalahannya.
1: Iya.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan ya yang ada di Ranau Selatan. Ada tiga penelpon kita, Pak Abadi di Waituba, Damang Darman di Seputaran Pelambangan Umpu ya. Dan juga Topan di Ranau Selatan. Ada tiga lagu yang sudah kita persiapkan. Ada anak pertama Nur Halimah, lalu juga Perawan Desa Tuti Wibowo, dan juga Maggie Z dengan Kabut Biru. Nanti akan kami angkat kembali lain telepon selanjutnya.

0: sini ayo makan. Ini ada makanan kesukaan kamu, ada ikan. Ayo sini.
1: Ih, ikan lagi ya. Emangnya kenapa kita harus sering makan ikan sih?
0: Karena ikan kaya akan protein dan juga berbagai zat gizi yang penting untuk tubuh kita. Ikan juga membantu mendukung pertumbuhan, menjaga kesehatan, dan juga memenuhi kebutuhan.

0: kebutuhan gizi keluarga.
1: Oh, jadi makan ikan bukan cuma enak ya, tapi juga baik untuk tubuh.
0: Betul. Nah, apalagi kalau kita dimasak dengan cara sehat dan dikonsumsi bersama makanan bergizi seimbang. Ayo, makan ikan untuk kesehatan tubuh kita.
2: Saudara pendengar, sungai yang bersih memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari air, menyumbat aliran, dan meningkatkan risiko banjir. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih.
0: Hasil pertanian berkualitas bukan hanya soal banyaknya hasil panen. Dimulai dari benih yang baik, pengolahan tanah yang tepat, pemupukan sesuai kebutuhan, hingga pengendalian hama dan penyakit secara bijak. Petani juga perlu memperhatikan waktu panen, cara panen, serta penanganan setelah panen agar hasil tetap segar, bersih, dan memiliki nilai jual yang lebih baik. Manfaatkan teknologi dan pengetahuan pertanian yang tepat, terus belajar, berinovasi, dan menjaga kualitas setiap hasil panen. Karena pertanian yang berkualitas bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membantu menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

0: tiba-tiba lemas atau kurang fokus pas aktivitas, mau tetap terhidrasi tapi sering lupa minum air, buka galon, ambil gelas, saatnya isi ulang cairan tubuh kamu. Cukup 2 liter atau setara 8 gelas air mineral sehari. Cobain rumus 2-4-2. 2 gelas pas bangun pagi buat ngecas energi, 4 gelas bertahap pas kerja atau sekolah, dan 2 gelas sebelum tidur malam. Total 8 gelas bikin badan fit seharian tanpa bikin begah.
1: Makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut. Apa yang kita konsumsi hari ini berpengaruh pada kesehatan kita di masa depan. Utamakan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, perbanyak sayur dan buah, cukup protein, serta batasi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Perhatikan kebersihan makanan dan cek tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Ambil makanan secukupnya, hindari membuang makanan, karena masih banyak orang yang membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi, dan bijak pengelolaan pangan. Mulai dari piring kita, wujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang lebih peduli pangan.

Pendengar, masa depan bumi tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan esok hari, melainkan dari pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Saatnya pemuda mengambil peran. Peduli lingkungan bukan lagi soal teori di atas kertas, tapi tentang aksi nyata. Mulai dari mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di perkarangan, hingga memilah sampah dari rumah. Jangan tunggu bumi berteriak meminta tolong, karena tangan anak muda yang mampu membawa perubahan. Jadilah agen perubahan, bukan penyumbang sampah. Nyalakan kepedulianmu, karena bumi yang hijau adalah warisan terbaik untuk masa depan.

Oh, antrinya BBM ini. Gimana lah saya mau dapatnya lagi? Bahan bakar minyak atau BBM menjadi bagian penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak dan pertanggungjawaban. Gunakan BBM sesuai kebutuhan, hindari pemborosan dengan mematikan mesin kendaraan saat berhenti dalam waktu lama, dan lakukan perawatan kendaraan secara rutin agar penggunaan bahan bakar lebih efisien. Pastikan juga membeli dan menggunakan BBM melalui saluran resmi serta tidak melakukan penimbunan atau penyalahgunaan. Ingat, BBM adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Hemat penggunaannya, tepat pemanfaatannya, dan bijak dalam mengkonsumsinya. Mulai dari diri sendiri, gunakan BBM secara cerdas untuk hari ini dan masa depan.

0: pinjem uang lewat pinjol. Cuma buat modal spin judi online. Itu bukan nyari jalan keluar, tapi nyemplung ke lubang yang lebih dalam. Kemenangan judi itu cuma ilusi, tapi tagihan pinjol dan kejaran kolektor itu nyata. Sayangi dirimu dan keluargamu. Stop judi online, stop gali lubang, tutup lubang.
1: TBC bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Kenali gejalanya, segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami tanda-tanda TBC dan ikuti pengobatan sampai tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jaga sirkulasi udara di rumah, terapkan etika batuk dan bersin, serta gunakan masker ketika diperlukan. Ingat, jangan diamkan batuk berkepanjangan. Kenali TBC, periksa segera dan tuntaskan pengobatannya. Waspada TBC, lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar.

Saudara pendengar, tahukah Anda mengapa sistem judi online selalu menang? Karena algoritmanya memang dirancang buat bikin kamu rugi. Nggak ada orang yang kaya dari judi online. Yang ada hanya hutang yang menumpuk dan masa depan yang terancam. Jangan tukar keringat dan kerja kerasmu hanya untuk deposit yang hilang dalam hitungan detik. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Stop judi online.

hilang. Waspada, modus penipuan bisa dilakukan melalui WhatsApp, SMS, media sosial, ataupun juga telepon. Pelaku mungkin mengaku sebagai petugas dan menawarkan bantuan, lalu meminta

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.
1: 103,6 MHz, RRY Kanan, saudara pendengar kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umpus Mengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini masih di Prodangdut Waikanan. Kakeman kami hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda. Dan nanti kita angkat kembali ya layan telepon Prodangdut Waikanan. Namun sekali lagi nanti akan kami hadirkan dulu untuk cek fakta di kesempatan siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik dari Kemenkes Republik Indonesia. Pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai makanan memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga tidak dipastikan tidak benar. Selain itu mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan juga dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makanlah secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian tidak dapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Baik saudara mendengar, informasi yang Anda dapatkan di media sosial sebaiknya Anda telusuri terlebih dahulu kebenarannya agar Anda juga tidak dirugikan dengan informasi-informasi yang tidak benar. Baik, kita angkat kembali line telepon selanjutnya. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang Mbak Tina.
1: Selamat siang.
2: Dari Eva Mbak.
1: Oke, Eva ya.
2: Iya.
1: Eva
2: Kasui.
1: Di Kasui, sehat Eva?
2: Sehat Mbak, baru bangun tidur.
1: Alhamdulillah, dari tidur siang, habis itu dengerin radio ya. Eva, mau dengerin lagu apa Eva?
2: Aku mau dengerin lagunya dari Rana Rani, Kaulah Segalanya.
1: Kaulah Segalanya, Rana Rani, coba kita cari ya. Salam buat siapa ini?
2: Salamnya ada Bang Topan tadi ya, ada Pak Darman, ada Bang Herman, ada Putra Duren, ada Bang Isin dan Mur juga, ada Pak Abadi, ada Aditya di Pesisir Barat, ada Bunda Ilham, ada Bunda Warkop, ada Mbak Titin di Lampung Barat, terus ada siapa ya? Ada semuanya aja lah Mbak, bangun tidur ini.
1: Lagunya pop malahan, Kaulah Segalanya.
2: Dangdut itu Mbak.
1: Iya, Rana Raninya terprogram tidak ada.
2: Enggak ada. Kalau enggak ada ini aja deh.
1: Ah, betul.
2: Cincin kepalsuan.
1: Cincin kepalsuan, oke.
2: Iya. Mbak Tina ya, terima kasih ya.
1: Sama-sama. Iya.
2: Iya, aku pamit ya Mbak.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eva ya yang ada di Kasui di kesempatan siang hari ini bergabung bersama kami tentunya di Prodangdut Waikanan, lagunya Cincin Kepalsuan. Masih kami nantikan Kebersamaan Anda di siang hari ini, selamat siang untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda. RRI Waikanan, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Dina, Isinan Munir, kilometer 10.
1: Apa kabar Isinan Munir?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
1: Alhamdulillah sehat, yang penting sehat Isinan. Udah makan?
3: Udah.
1: Sudah makan siang. Oke Isinan Munir, mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Elvis Casey, Bimbang Ma.
1: Barusan di request sama Eva Dikasu, oh, Cincin ya. Kepalsuan.
3: Ya kalau macam gitu, itu ini apa?
1: Apa?
3: Mansur aja lah.
1: Mansur S.
3: Ini apa? Untuk apa lagi? Cuman kalau nggak ada, untuk apa lagi? Cuman
1: untuk ini. Iya, untuk apa laginya kan kemarin nggak ada ya. Pop ya, ya waktu itu ya. Jadi apa Mansur S-nya?
3: Iya.
1: Mansur S-nya.
3: Ya udah basing aja Mbak, ikutan aja. Mana lagu yang diputarkan itu semuanya bagus.
1: Tapi kalau Anda mau apa ini kira-kira?
3: itu apa?
1: Apa ya?
3: Tanda Cinta itu Megizet kalau nggak salah itu.
1: Tanda Cinta Megizet tadi sudah kalau nggak salah.
3: Megizet. Ya?
1: Iya. Megizetnya tadi dengan Kabut Biru kalau nggak salah.
3: Ya udahlah Mbak Dina, apalah lagunya yang diputarkan ikut juga dengan semuanya bagus itu.
1: Pokoknya ikutan aja lah ya.
3: Iya, iya. Ini salam-salamnya untuk yang ada di Waikanan ya. Aceh saya itu Bang Hatta Ismail yang ada di Bangunan Upu, Litrimo, kemudian si ini Pak Herman, kemudian Bang Darman, Basra Sungkar Bakti, Pak Abadi, kemudian Pak JK, Pak JK Amir di Talang Karet, kemudian Putra Waituba, Abdul Hamid yang ada di Konrad, ini Gedung Pukuon, kemudian Putri Bandung, Herman Permana, Muara Dua, Bang Merson, Deranau, Pak Tukul, Pak Ramli, kemudian Aditya, Nenek Caya, kemudian Ibu Suryati di Pisang Baru, Epa Dikasu, Denny Bikernol, ya. Semuanya ya, yang ada di Bersapur Apa Purwanto, kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, itu. Di Pak Sahid, kemudian Bang Sukri, ya, semuanya ya. Kemudian yang masukkan tadi dari Petlatan tadi ya. Selamat siang, terima kasih senggolannya. Kemudian yang ada di Propet Bandar Lampung yang monitor RRW kanan, semoga sehat lalu.
1: Nah,
3: itu aja Mbak Tina ya, semoga sehat lalu itu untuk apa itu pendengar RRW kanan di 15 kecamatan, semoga sehat lalu.
1: Amin.
3: Itu, terima kasih Mbak Tina.
1: Sama-sama.
3: RRI Mudara Utu Indonesia Tabibun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isinan Munir yang ada di kilometer 10. Saya kasih lagunya Terbayang-bayang. Mudah-mudahan sesuai ya Isinan Munir ya. Lagunya dinantikan di siang hari ini. Dan sekali lagi masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI kanan pun, Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini.

0: Bagi para petani, kebun bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga sumber penghasilan keluarga. Karena itu, jangan abaikan keamanan kebun dari aksi pencurian. Kenali kondisi lingkungan sekitar dan perhatikan aktivitas orang yang tidak dikenal. Jika memungkinkan, lakukan pengecekan kebun secara berkala, terutama saat menjelang masa panen. Jangan biarkan hasil pertanian yang sudah siap dipanen berada terlalu lama tanpa pengawasan. Bangun komunikasi dengan sesama petani dan warga sekitar. Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan, jangan bertindak sendiri. Segera laporkan kepada aparat atau pihak berwenang. Ingat, menjaga kebun adalah menjaga hasil kerja dan penghasilan keluarga. Karena keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua.
1: Saudara pendengar, dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Tahukah Anda nomor yang harus dihubungi saat membutuhkan pertolongan seperti kecelakaan, kebakaran, tindak kriminal, atau kondisi darurat lainnya bisa terjadi kapan saja. Karena itu penting untuk mengetahui nomor layanan darurat yang tersedia di daerah Anda. Jangan hanya mengandalkan pencarian di internet saat keadaan sudah panik. Simpan nomor

Dulu, para pemuda bersatu untuk mengikrar Sumpah Pemuda. Hari ini, tantangannya mungkin berbeda. Kita hidup di era digital ketika satu unggahan bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Lalu apa Sumpah Pemuda masa kini? Bukan hanya mengingat sejarah, tetapi membuktikan semangat persatuan melalui tindakan nyata. Berani berkarya, berani berprestasi, bijak menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan, pendapat, atau latar belakang. Karena menjadi pemuda Indonesia hari ini berarti menjadi bagian dari perubahan. Gunakan teknologi untuk belajar, gunakan kreativitas untuk berkarya, gunakan keberanian untuk membawa kebaikan.

Saudara pendengar, tahu nggak? Setiap kali kamu isi ulang botol minum sendiri, kamu udah menyelamatkan bumi dari satu sampah plastik sekali pakai. Bayangin kalau seminggu, terus sebulan, setahun, efeknya segede itu. Ayo jadi pahlawan lingkungan lewat langkah kecil hari ini. Bawa botol minummu, selamatkan bumi.

Jaga kesehatan di musim kemarau. Musim kemarau membuat udara lebih panas dan kering, maka kita harus menjaga kesehatan agar tetap bugar sepanjang hari. Dampak musim kemarau biasanya terjadi dehidrasi, gangguan pernapasan, kulit kering dan iritasi, mudah lelah dan lemas. Penyakit yang sering muncul yang pertama adalah ISPA, batuk pilek, diare, dan alergi kulit. Jika mengalami keluhan kesehatan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Musim kemarau bukan halangan untuk tetap sehat. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Mendengar, tahukah Anda bersin dan batuk adalah cara alami tubuh mengeluarkan kuman atau debu? Tapi tahukah Anda bersin sembarangan justru bisa menyebarkan jutaan virus ke udara dan menempel di berbagai benda? Jangan sepelekan etika bersin. Ayo mulai terapkan etika bersin yang benar untuk melindungi diri dan orang sekitar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku lengan Anda. Jangan gunakan telapak tangan agar kuman tidak berpindah saat Anda bersalaman atau memegang benda lain. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah tertutup. Dan ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau gunakan hand sanitizer. Bersin yang santun, lindungi sesama dari kuman. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.

jangan menganggap remeh perubahan sikap atau keluhan mereka. Dan bagi kita semua, jangan menjadi penonton, hentikan perundungan, dan berikan dukungan kepada korban. Apa yang awalnya hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang, ternyata bisa menjadi peluang usaha. Memasak, membuat kerajinan, berkebun, fotografi, desain, hingga membuat konten. Setiap hobi memiliki potensi untuk menghasilkan. Kuncinya adalah keberanian, mengembangkan keterampilan, melihat kebutuhan pasar, dan konsisten mengubah kreativitas menjadi sesuatu yang bernilai. Jangan anggap hobi hanya sebagai kesenangan, karena dari hobi yang ditekuni bisa lahir karya, penghasilan, bahkan usaha yang membuka peluang bagi orang lain. Hobi ditekuni, kreativitas dikembangkan, peluang usaha diwujudkan.

0: Kamu sadar nggak, alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.
3: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Mpusmengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini di Perdangdut Waikanan, masih tersisa kebersamaan kita 17 menit ke depan. Masih buka, mie buka, line telepon di 0723476697. Dan mudah-mudahan hadirnya RRW Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik untuk Anda. Baik saudara pendengar, kita angkat kembali line telepon yang sudah masuk. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Teluk Petung, Bandar Lampung, paling ujung.
3: Apa kabar Do?
4: Sehat,
3: alhamdulillah sehat.
4: Gimana? Bapak-bapak sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Gimana
4: sehat
3: Teluk?
4: Lah, apalagi kalau udah dicek kesehatan kan kemarin.
3: Betul. Do, gimana Teluk Betung, Do?
4: Alhamdulillah, pagun panas, Bu.
3: Pagun panas, makung hujan.
4: Makung.
3: Gimana debu vulkanik?
4: Kalau debu-debu, alhamdulillah udah kanyut sih, Bu.
3: Oh, udah mulai aman, ya. Aman. Iya.
4: Bu, di sana masih kering ya, Bu?
3: Iya, betul. Di sini masih kemarau.
4: Semoga cepat hujan ya, Bu.
3: Amin.
4: Iya, kasihan juga ya, kurang-kurang air ya, Bu.
3: Iya, betul.
4: Di rumah gimana, Bu? Aman apa enggak, Bu?
3: Airnya sudah habis.
4: Tang, Bu, nanti ngambil dari kantor aja, Bu. Ngambil dua derijen.
3: Sudah kita angkut-angkutin air di kantor ini. Oke, Do, mau denger lagu apa, Do?
4: Lagunya ini adalah, Bu, Pangeran Dangdut, Bu.
3: Pangeran Dangdut. Oke, salam buat siapa?
4: Salamnya buat Pak Dedarma, mm-hmm. Ada Bang Ramli, Ayah Abdullah, mm-hmm. Ada Bunda Warkop. Yeah. Pokoknya makai seunyi nih gue lah, Bu.
3: Iya.
4: Yeah. Makai Ibu nih, semoga mm-hmm. selalu sehat terus.
3: Amin.
4: Selalu dilancarkan rezeki nih.
3: Amin.
4: Niat lebih nih keluarga, semoga.

0: Digeluk-gelukkan di on sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin,
0: Amin. Terima kasih
1: jama-jama.
0: Ibu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Edo ya yang ada di Teluk Betung, Bandar Lampung. Mendengarkan kita melalui RRI Digital ya di kesempatan siang hari ini. RRI Waikanan, selamat siang dengan siapa di mana? Akhir terputus ya. Kebersamaan kita masih tersisa 15 menit ke depan di Prodangdut Waikanan dan juga masih saya nantikan kebersamaan Anda di 0723476197. Baik saudara pendengar, sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda bersama kami RRI Waikanan ya, yang mengudara merilai program A1 dari buka acara pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13.30. Lalu juga tadi di pukul 8 sampai di pukul 9 ada siaran lokal ya, dilanjutkan dengan Prodangdut Waikanan siaran lokal di pukul 13.30 sampai dengan pukul 15, dan pukul 15 sampai dengan 19 itu dilanjutkan dengan merilai program A4 Bandar Lampung, dan setelah pukul 19 kita dengarkan program A3, di pukul 19.30 kita lanjutkan merilai program A2 Bandar Lampung sampai dengan tutup siaran. Baik saudara pendengar, kita dengarkan Abim Ngesti dengan Pangeran Dangdut.

0: Lingkungan yang bersih dan nyaman bukan tercipta dengan sendirinya. Ada kepedulian dan kebersamaan di baliknya. Mari mulai dari lingkungan sekitar kita. Bersihkan saluran air, buang sampah pada tempatnya, rapikan halaman, dan jangan biarkan sampah menumpuk. Ajak keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Karena ketika dilakukan bersama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan manfaatnya dirasakan semua orang. Gotong royong bukan sekedar membersihkan lingkungan. Gotong royong adalah wujud kepedulian, kebersamaan.
1: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
1: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
0: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
2: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
0: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
2: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
3: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi, seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.
4: Jangan biarkan ide hanya berhenti dalam pikiran, karena dari sebuah ide sederhana bisa lahir karya yang luar biasa. Kreativitas bukan tentang siapa yang paling hebat. Kreativitas adalah keberanian untuk mencoba, berani berbeda, dan tidak takut gagal. Manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Ubah keterampilan menjadi karya, ubah hobi menjadi peluang, dan ubah tantangan menjadi sesuatu yang bernilai. Semangat berkarya, semangat berkreasi. Mulai dari ide kecil hari ini untuk perubahan besar di masa depan. Perlindungan diri bukan berarti hidup dalam ketakutan. Justru kita belajar untuk lebih waspada, mengenali resiko, dan mengambil langkah yang tepat sebelum bahaya datang. Di perjalanan, patuhi aturan lalu lintas. Di rumah, pastikan lingkungan tetap aman. Di ruang digital, lindungi data pribadi dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jika berada dalam situasi yang mengancam, segera menjauhi dari sumber bahaya dan cari bantuan dari orang yang dipercaya atau pihak berwenang. Ingat, waspada bukan berarti takut. Melindungi diri adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang.
5: 103,6 MHz RRI Waikanan, saudara pendengar, kita tuntaskan Prodangdut Waikanan di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Waikanan Siang dan juga Prodangdut Waikanan. Saya Dewi Gustinasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih, dan mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda. Baik saudara pendengar, kami hadirkan azan asar untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya sebelum kita bergabung bersama program 4 Bandar Lampung.
6: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Budi.
1: Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore. Minta muakin dekan cah seunyini di Papua janganan kuti. Api kabah. Kekalau minta muakin sehat semuanya ya. Di sore hari ini di hari ke-7 di bulan Oktober, Amalia menemani minta muakin hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini Amalia menemani minta muakin di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung boleh ya, gabung melalui line telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Bang Edo. Halo Edo, apa kabar?
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, gimana kabarnya, Dok?
1: Alhamdulillah sehat, munyanyan. Apa wa sehat wa?
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Sehat.
1: Alhamdulillah, senangnya jawa kado nengis sehat. Nah, aduh cukup wa sehat ya wa.
0: Iyalah, apalagi ki kantong sehat. Lebih bahagia. Lebih bahagia gitu kan.
1: Emang ini kuwakinya agak aduh lewat tanggal 7 deh. Mm-hmm. Agak-agak mak bahagia sih wo.
0: Happy.
1: Ya kan oleh kan hadu pembayaran tanggal 5 terakhir. Jadi megungnya yo megung tapi maksudnya mak suluh-suluh lagi.
0: Oh yo
1: di kuhon sakit holo. Boleh tinggal receh-receh lagi wah.
0: Receh-receh juga berguna lah.
1: Nah sih nanti kalau cukup sampai akhir bulan 2.
0: Recehnya mau nih pasti main-main kan, jangan main-main.
1: Janganlah, jangan main-main. Itu unik yang main-main kan.
0: Aduh ya Allah ya Rob. Aduh Edo mau dengerin lagunya siapa di sini? Kita punya istri soleha. Terus ada
1: Sinaga. Putri Oset Soleha wa Ketalawa, amin.
0: Istri
1: ya
0: Soleha, amin. Allahumma amin.
1: Dan salam pe yo.
0: Yu.
1: Biasanya ya jaga ke buku-buku lihat agak azan kan. Tapi alhamdulillah azannya aduh ya kan. Jadi salamnya agak-agak panjang pain di Jawa.
0: Api-api.
1: Wa kam lagi jalan-jalan.
0: Yuta.
1: Semoga ya selalu sehat yo. Kegon agami Magelang ya.
0: Magelang.
1: Magelang. Dia lagi di Borobudur, Jenowo.
0: Iyu pandai.
1: Saga pelantikan Dodi wa. Wisuda. Semoga selalu sehat lah Dodi, selalu api dikini kesehatan terus.
0: Amin.
1: Acara nih di.
0: Amin. Allahumma.
1: Oh, selamat bisa di Waikanan buat ayah Ramli, ayah Abdullah, buat nenek, ayah Pak Dedarman, terus Bunda Warkop, atu Ponita. Semoga dulu hujan yo. Gak kasian Waikanan kekeing wo.
0: Iyo.
1: Semoga lah gelu-gelu hujannya gak matahin lagi. Aku selamat nih Bang Pendi, aku selatan. Buat nih Bang Topan, buat nih Topan Kota Karang, Sulaiha. Buat nih Ayah Basir, Ayah Gali, Datu Atin, Datu Lemoh, Datu Penata. Buat nih Bang Jomblo, A.A. Cibi. Buat nih Bang Amir. Buat nih Mama Irin, Ayah Yus Punduh Pidada. Terus buat nih Bang Jomblo, buat Muni Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep. Terus Minanwati, terus Bang Erwin di Sukaramiwai Halim. Terus buat nih Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Bunda Nai, siapa Mama Pungki, Mami Ratna ya, semoga selalu sehat sekeluarga. Terus buat Muni alakku yo, Alak Herman lewat di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga. Buat Muni Kak Meli, Mina Permata, pokoknya makai seunyi nih galah wah.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya makai nenek ya wah.
0: Oke.
1: double spesial nih makai keluarga Warindi, semoga selalu demi kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu dilancar rezeki nih.
0: Amin.
1: Niat betina sekeluarga semoga digeluk-geluk hadi-hadion, semoga geluk-geluk di jabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gue Edo. Iya, halo. Assalamualaikum. Oke, ternyata terputus ya. Boleh telepon lagi Menak Muaki di 255112 atau di 0811720985. Halo, assalamualaikum. Halo. Kecil sekali suaranya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak JK. Dengan JK.
0: Pak JK.
2: Ya.
0: Oke, Pak JK. Halo.
2: Lagunya apa ya, Mbak Amelia?
0: Lagunya yang mau diputer ini ada Istri Solehah, terus ada Mata Air Cinta, terus ada juga Kais dan Laila.
2: Mau kasih lagu boleh?
0: Apa tuh lagunya?
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Oke.
2: Aku mohon kepadamu. Tak sanggup
0: diri. Oke, jangan tinggal dari Imam S. Arifin ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam.
2: Salamnya buat Mas Jarwo. Selamat sore Mas Jarwo. Buat Kang Aben Bolo-Bolo, selamat sore juga. Buat Kang Edo, selamat sore juga. Dan selamat sore juga. Buat Kang Pampan, Lestopan, mudah-mudahan sehat selalu bersama istrinya yang baru. Kang Topan yang ada di Ujung Selatan, selamat sore juga. Buat Kang Pendi yang ada di Ujung Selatan, selamat sore juga. Buat Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Buat yang ada di Wai Kanan, buat Eva, selamat sore. Buat Bang Darman, selamat sore. Buat Bang Isinan Muni, selamat sore juga. Buat semuanya lah Mbak Amelia ya.
0: Iya.
2: Ini ya, mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama keluarga.

0: Istri suri, ah, ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: istri soleha aja.
0: Salamnya buat Bang Senen ya. Ada Bang Topan ya, sama istrinya, salam sehat selalu. Ada Edo juga, ada Apin Bolo-Bolo, ada Bajaro, ada Pak Timan, yo. Mirin, ada Tajudin juga, ya, ada Bang Pendi juga di Ukur Selatan, ada Topat juga di Ukur Selatan Ranau, ya. Ada di Palembang, ada Ayu juga di Maluku, ada Mama Dila Jembatan Gembar, ada Mbak Na, ada Mbak Ini, ada Mbak Neng. Selamat sore. Ada Bunda Kofiatul Natal ya. Di Jamaah Udonnya sama Debi. Sampai buat semua-muanya ya Mbak.
1: Siap.
0: Untuknya semoga diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Dilancarkan segala urusannya Mbak.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Ramli. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus kembali ya. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus lagi ya. Halo, assalamualaikum. Iya, sekali lagi. Boleh ya, Minak Muahi yang ingin bergabung boleh ya di 0721255112. Dan kalau seandainya udah diangkat ya ngomong. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat kode bang?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pagun panas bang?
2: Panas weh, diam.
1: Iyu di dijamu nih, masya Allah, panas.
2: Aku lagunya.
1: Lagunya Uat Istri Soleha, Hadusinna Uat Jangan Tinggalkan Aku, Mata Air Cinta, Jama Kais dan Laila.
2: Jangan tinggalkan aku.
1: Oke, iyu lah bang, iyu mak bangi iyu bang.
2: Iyo, janda Uat jaga bayar. Semoga sehat. Pulang panggung. Nah, jauhi tadi paman minum roti sesam. Datang baru pun tiwur.
1: Iyo.
2: Dia persuaran, jadi persuaran. Bondi tiwur kesehatan. Nurdin sesam sisi. Wakil pasukan ini. Mama bungke. Wakil pasukan ini. Mama bungke. Datuk Asin Tugur Duren, Mereka Bengi, Dua Kanan, JK, Wai Kanan, Epat, Dua Kanan, Rimo, Wai Kanan, Jawa Tendok, Dedarman, Wai Kanan. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Senen.
2: Salam itu sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya, walaupun ini hari Rabu tetap gitu kan setiap harinya nelfon. Ada siapa lagi Minak Muahi yang ingin bergabung masih boleh ya di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Malam.
1: Halo.
3: Yo.
1: Oh iya. Dengan
3: Akin
1: siapa?
3: Sinobo.
1: Oh iya. Enggak keciren suaranya tadi.
3: Ya, kayak gitu lah namanya orang ganteng kan suara diciren ini.
1: Iya aja deh. Iya aja deh.
3: Ya, iya masa iya enggak.
1: Iya dong. Benar, biar cepat ya aja.
3: Boleh enggak, Bu?
1: Apa tuh?
3: Apa kok request?
1: Apa itu?
3: Seruling asmara.
1: Seruling, adanya seruling cinta loh yang di ini.
3: Enak asmara bu, kalau cinta itu nggak pakai seruling, tak seruling pakai cinta kayak mana? Kalau asmara itu sudah jelas.
1: Gitu ya, oke.
3: Kalau nama penyanyinya Basing, Ibu Amalia boleh, siapa aja boleh.
1: Basing tuh nggak ada namanya.
3: Oh ya, gitar. Ibu udah mulai cerdas loh ibu sekarang loh.
1: Berarti bebas ya, mau cewek, bebas. Mau siapa gitu ya.
3: Ya, tapi kalau laki nyanyi seruling asmara lucu, Bu. Itu kebanyakan perempuan yang nyanyi, Bu.
1: Ya siapa tahu gitu kan.

0: ada versinya Bang Abdullah gitu.
1: Amin, amin, amin, amin. So, tapi kayaknya enggak deh, enggak ada.
0: Enggak ada. Ya udah. Ya udah,
1: Salam super mega spesialnya buat ibu aja. Salam super mega spesialnya buat semua yang lagi dengerin. Dan buat ibu tetap semangat.
0: Yep.
1: Hasil chatnya kayak mana, Bu?
0: Kenapa?
1: Hasil chatnya kayak mana, hasil cek kesehatan kemarin?
0: Oh, belum keluar.
1: Belum keluar ya.
0: Kok tahu sih Bang Abdullah nih?
1: Wow. Semua kepada orang-orang rombongan kesana semua.
0: Oh iya juga.
1: Ya gimana sih? Orang deketan ya, rumah tempatnya deketan ya.
0: Oh iya gitu ya, deketan ya.
1: Ya cuma 15 km.
0: Iya lumayan jauh ya Bang. Lumayan itu Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang ada di way kanan ya. Kita puterin dulu lagu-lagunya Minak Muakin. Nanti Amalia buka line teleponnya kembali setelah waktu jam 16. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: FM, Suara Budaya Lampung. Wakca jam 16.
1: Mina Muaki, kenaikan harga beras premium mulai terjadi di sejumlah pasar Kota Bandar Lampung dalam beberapa pekan terakhir. Meski harga bergerak naik, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memastikan pasokan beras masih tersedia dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah merek beras premium yang beredar di pasaran. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp15.900 hingga Rp16.000 per kilogram kini mengalami penyesuaian. Kenaikan harga lebih banyak dirasakan oleh konsumen beras premium, sementara masyarakat masih dapat memperoleh beras SPHP dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor cuaca yang berdampak pada hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi. Kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan produksi berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat pasar. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan pemantauan harga dan distribusi beras, dan langkah itu dilakukan untuk memastikan pasokan tetap lancar dan tidak terjadi gangguan di tingkat konsumen.

Informasi Saibari Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Banten menyebutkan program sekolah rakyat yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto mampu memutus mata rantai kemiskinan ekstrim melalui pendidikan berkualitas di daerah setempat. Pemerintah daerah mendorong anak-anak dari keluarga miskin yang mengikuti sekolah rakyat agar belajar dengan baik dan disiplin. Pendidikan salah satu upaya untuk memiliki kompetensi keahlian, keilmuan, keterampilan sehingga bisa mewujudkan kemandirian. Apabila peserta didik itu memiliki kemandirian, dipastikan dapat memutus mata rantai kemiskinan ekstrim. Pihaknya melihat anak-anak sekolah rakyat yang ditampilkan pada kegiatan pembukaan gedung permanen sekolah rakyat di Panggarangan sebagai luar biasa. Mereka memiliki bakat di berbagai bidang, mulai seni, membaca Al-Quran, berpidato, olahraga, ekstrakurikuler, hingga kerajinan. Selain itu, mereka memiliki jiwa keberanian untuk pengembangan diri dan tanggung jawab, sehingga dapat mendorong meraih prestasi. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ini.
1: Terima kasih Minak Muakhi, Pak Gureng Iskon, Pro 4 FM di Walu 0,5 MHz ya. Dan Amalia masih menemani Minak Muakhi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita angkat kembali line telepon. Halo. Oke. Terputus ternyata ya. Boleh telepon lagi Minak Muakhi ya di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa? Halo. Halo.
2: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan siapa?
1: Oh.
2: Dari siapa aja?
1: Oh, di Candi Puro ini.
2: Buka.
1: Ayo, bohong. Bohong-bohong itu dosa loh.
2: Di Pulau Bambu.
1: Di Pulau Bambu. Emang iya. Ada Pulau Bambu di mana? Di mana?
3: Itu dusun saya, Pulau Bambu.
1: Ya kan, benar kan si apa Candi Puro kan?
3: Ya iya, Candi Puro dusunnya Pulau Bambu.
1: Ya kan enggak tahu.
3: Ya kan Pulau Pasaran, Pulau Bambu.
1: Ya kalau Pulau Pasaran mah di teluk atuh.
3: Ya ini Pulau Bambu ada.
1: Oh, ada ya.
3: Ada Pulau Gareng ada.
1: Oh, ada.
3: Ay, gak percaya.
1: Oh iya,
3: mainnya kalau bohong tuh dosa.
1: Iya, mainnya kurang jauh nih aku.
3: Pulau Gareng itu dulunya ada namanya Pak Gareng ninggal di situ karena cekungan ada seperti sekali Gareng.
1: Gitu.
3: Itu namanya Dusun 4.
1: Oh gitu. Itu ya, di mana? Di mana?
3: Ini sebelahan sama Dusun 5. Nah, lengkapnya lagi Dusun 4 Pulau Gareng. Kalau saya Dusun 5 Pulau
1: Bambu. Oh, Pulau Karet nanti ada? Ada
3: ya,
1: gak?
3: Tahu.
1: Gak tahu juga.
3: Ada juga Pulau Kasur ada.
1: Oh iya, Pulau Kasur mah semua rumah ada.
3: Nih Mbak, Pulau Bambu itu dulunya itu hutan bambu.
1: Terus?
3: Makanya desa saya dulu sering kebanjiran. Sekarang alhamdulillah karena ada tanggul-tanggul, benteng-benteng pokok.
1: Oh alhamdulillah.
3: Karena di sini lagi panen karena sekelilingnya itu sawah.
1: Oh, berarti banyak ini lagi panen padi atau enggak?
3: Panen padi.
1: Benar.
3: Ya serius, katanya bohong tuh dosa.
1: Iya, benar juga. Dibalikin terus nih.
3: Karena dosa, bohong tuh dosa.
1: Iyalah.
3: Kata Pak Ustaz itu jangan berbohong.
1: Iya benar kita.
3: Jadi lah Islam yang istiqomah.
1: Benar jamaah.
3: Itu kata siapa? Kata Pak Ustaz.
1: Kata Pak Ustaz benar. Dosa. Nah, iya.
3: Tadi aja di Bogor ada Pulau Bambu.
1: Oke, ya udah, iya percaya.
3: Mau mangga?
1: Ih, mau atuh. Iya beli, cenah.
3: Ke sini lah.
1: Atuh dah kumaha kesananya. Kitanya kan kerja. Iya tapi kan kitanya kan kerja atuh Kang Apin.
3: Ya kan ada sip-sipan.
1: Sip-sipan kan absen Pang, Kang Apin.
3: Paling 2 jam setengah dari RRI ke sini.
1: Oh iya.
3: Saya kan pernah bolak-balik lewat.
1: Iya, 2 jam 2 jam setengah ke sana. Terus dari sana ke sini 2 jam setengah lagi. 5 jam itu udah sama kayak siaran kita.
3: Oh iya juga ya. Iya, lupa saya.
1: Gimana coba? Ya kan. Ya udah.
3: Nanti bisa diturunin.
1: Ya udah. Kalau rezeki mah enggak kemana. Tenang aja Kang Apin ya.
3: Ajalah biar enak.
1: Benar. Ya udah Kang Apin mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Ada lagu itu yang pernah direkam sama Bang Peri Nuryadi.
1: Apa Bang Peri? Apa?
3: Ini Hukumlah Cintaku.
1: Buset. Hukumlah Cintaku.
3: Request berapa hari itu sama Kang Peri.
1: Oh ya?
3: Iya. Bang Opra, cariin Bang Opra, puter ya.
1: Oke, Hukumlah
3: Cintaku.
1: Buset.
3: Imam S. Arifin. Yang nyanyi Imam Apin.
1: Iya. Hukumlah ya. Sebentar ya, kita cari.
3: Salam ya.
1: Boleh.
3: Ya, mohon maaf ya, Mbak Amelianya mau go itu soalnya mau bikin atraksi dulu.
1: Buset.
3: buat Mbak Melia ya, saya selalu ya. Selamat keluarga besarnya, mudah-mudahan sukses lancar, rezekinya panjang umur, sukses dan semuanya ya. Sukses ibadah, bekerja dan juga berumah tangga.
1: Amin.
3: Sama Bapak Peri Widodo sama ibu ya. Bang Peri Nuryadi, Bang Leonardo, Bang Medi Irawan, Mbak Gita, Mbak Jaham, Mbak Naomi, Mbak Nona Karisma, Bang Reja, Tenuri Menang Susi, sama itu ya Bunda Ratna Juwita ya. Jadi tertinggal Bunda ya, saya selalu ya. Sama keluarga besar Risasu ya, Depa sama ibu saya selalu ya. Sama Ayu, sama Pada Trimo ya. Pada Trimo, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati, Mbak apa tuh, Pada Darman ya. Sama keluarga besar di sana lagi di SP ya, SP kanan ya. Sama siapa tuh? Bang Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni, Mbak Yani, ya saya selalu. Sama ini ya Bang Jomblo, Bang Senen, Bang Nurdin, Bang Ento, Bang Panji, Bang Buda Samba, Guring Blongjoy, sama yang di jauh di sana di Sulawesi, Bang Maluku ya. Sama Bang Yusuf di Jambi saya selalu. Sama Bang Senen udah tadi ya, Mbak Darmi Sakura. Sama satu Ham ya, saya selalu ya. Wah Putri tidak ketinggal sama Udo ya. Bang Gali, Bunda Sega Baya, Bunda Sega Damayan, sama Mbak Irma Gunter, Mbak Armansa ya. Kang Irin, Bang Sultan Sebuai, atau apa lah, yang Selihan, sama Mbak Harim ya. Sama apa, Bale Ketiman ya. Sama ini, sama Bang Yogi, saya selalu ya. Sama Pak Amin ya, Pak Amin, Acidi, sama Bang Buyung. Menyesari natal balik dia pasaran untuk semuanya aja lah.
1: Oke.
3: Sama Mbak Abasrami Muda Moy. Tapi sih biasa. Untuk yang dikasui.
1: Oke.
3: Kapannya mengalap you aja.
1: Oke, siap-siap.
3: Buat Mbak Amel.
1: Iya.
3: Salam pemakan membaca mantra. Mudah-mudahan
1: selalu bahagia sama keluarga. Allahumma amin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
3: Sehat jiwa dan raga. Biar saya aja yang gila. Makasih.
1: Iya. Iya.
3: Ada enggak lagunya dan
1: ya? Ada. Wah, tenang aja ya, ditungguin, ditunggu.
3: Perompak suara budaya Lampung. Kopi pahit yang diminum.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pahit jangan diminum. Banyak yang suka kopi pahit sekarang. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Sama Sisi di Palembang, Mbak.
1: Kak Sisi di Palembang. Yeah. Gimana kabarnya Kak Sisi?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kak Sisi mau dengar lagunya siapa nih?
0: Di playlist ada apa aja di playlist?
1: Di playlist ada Abang Sayang, ada Rindu Berat, sama Pesta Mudukaku.
0: Aku mau yang berat-berat saja lah.
1: Rindu Berat jadi ya?
0: Iya.
1: Oke, siap. Berat. Kalau timbangannya berat gimana? Yaudah, salam.
0: Makasih ya, Mbak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sisi yang ada di Palembang. Masya Allah, kita didengerin sama Wong Palembang ini kan. Ada siapa lagi ini? Oke, kita beralih ke WhatsApp ya. Ada Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Pendi?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Iya, Bang Pendi.
4: Apa ini lagunya? Lagunya apa ini?
1: Lagunya ada apa? Abang Sayang, ada Rindu Berat, sama Pesta Mudukaku.
4: Abang Sayang aja lah.
1: Oke, siap.
4: Salam dulu ya.
1: Salam
4: buat barusan turun tadi siapa? Sisi ya. Mbak Sisi. Dari Palembang, sama-sama dari Palembang ini. Terus buat Edo ya, Topan, Bang Senen, Bang Narawi, Bang Darson. Sama Udo, sama Cibi, sama Amir di Lampung Timur ya, sama Bunda Samba juga, sama Mbak Jarwo di Lampung Timur. Buat siapa lagi? Ya semuanya aja lah, PNRRI ya semuanya ya.
1: Iya.
4: Dari Wai Kanan sampai Oku Timur, Oku Selatan, selamat sore aja ya. Buat Mbak, nah ini nah, sama siapa itu? Mbak Amalianya. Selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi yang juga udah masukan ya di Prodangdut melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikinan Munir lewat di Kawai Kanan tadi pun.
1: Iya pun, kepari kabar Ikinan Munir.
3: Alhamdulillah sehat Malia.
1: Alhamdulillah sehat. Pagun panas mau sih di San.
3: Pagun Malia. Kaya hujan 2-3 hari hujan selikut sama. Mau hujan lagi tak malah tambah panas.
1: Iyo. Asal dan hati kam saya panas asik.
3: Ya aman hati sih nama Malia tergantung kantong.
1: Oh tergantung kantong. Iya Munir, payu kita. Ya aduh, Isanan Munir agak nangis lagunya siapa? Ajo uat lagu Abang Sayang, Rindu Berat, Jama, Pesta Muduk Aku.
3: Ikutan gak awam sama dia.
1: Nutukan gak awam. Sip.
3: Cuman terpenting dalam salam ya, Jama. Indah Kaca, Terlepas Puari, Amat Minan, Sewa di Bandar Lampung, tempat terkecuali ya.
1: Iya.
3: Khususnya sewa di Lampung Tengah, Lampung Timur yang saya monitor acara Pro Dangdut Habis dengan Bandar Lampung, Perempat Bandar Lampung, semoga saya terlalu teristimewa sekali. Jama senior Ham, Mbak Retna Juwita, sewa di Pak Roman ya. Sebab beliau kan mulai tahun 80-an kan sangka jadi acara menjauh bingi. Cuman waktu San Amalia sih main suhat pos, waktu San Amalia dibaca kan 2 malam, 3 malam lain cadangan, tapi mau dikatakan kan langsung am Jawa kan. Nanti kemajuan, soalnya dia lagi make pos. Saya itu waktu San Amalia mau izin asan, waktu San baru tengah cerita waktu San Amalia khusus Lampung Tulang Bawang, ya kan, acara kan. Nah, semoga alhamdulillah lekak kuat di udara ya Bang Hasina Karsno Yita ya, semoga sehat selalu. Salam untuk Karsno Yita sewat di Pahoman ya mana umpun saya tercinta, semoga sehat selalu. Kemudian saya buat UI Kanan ya, tempat terkecuali di 15 kecamatan, selamat sore, semoga sehat selalu. Jama-jama memudayakan acara adat Lampung Ham ya, dikarenakan istilahnya di Wai Kanan mak kam kapan lagi, mak ganta kapan lagi ya.
1: Teman
3: nah, kemudian untuk saya di Oku Timur, Oku Selatan, semoga saya selalu fahri-fahri am sewa duda ya, semoga saya selalu. Sina Amalia ya, sikam Sinan Munir sewa di Wai Kanan ya, terima kasih waktunya perempuan Bandar Lampung Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Sinan Munir sewa di Wai Kanan ya. Untuk Minak Muahi yang masih ingin bergabung masih boleh ya, Amalia masih buka line teleponnya di 0721255112 atau di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum juga Mbak Amalia, Mang Darman.
1: Iya, Mang Darman gimana kabarnya?
5: Sehat
1: ya. Alhamdulillah sehat juga.
5: Yang penting sehat Mbak Melia.
1: Itu yang selalu diminta ya.
5: Iya.
1: Mang Darman mau dengerin lagunya siapa nih?
5: Lagunya apa
1: Mbak? Lagunya apa ya? Ada Rindu Berat, ada Abang Sayang, ada Pesta Muduk Aku, yang mana?
5: Rindu Berat.
1: Oke, siap.
5: Salam-salamnya Mbak Melia ya. Buat Abang Senen, buat Abang Ido, Abang Maman, Bang Topan, Mang Sendi,
3: Bapak Kadarudin di Baradatus.
1: Iya.
3: Abang Doret. Abang Isinan Munir di Ka

0: บาทบางใบบางอิริ บางซัมบาบานายบารอสบางอาปินบางจอมโล ada pak bolo bolonya ada bajarwo ada mbak ilham di Kuan Ratu abang Yusuf di Jambi semua pen-pen yang tidak kesapa seunyine selamat sore selamat mendengarkan buat mbak siapa ya? Mbak Nabi
1: siapa?
0: Mbak siapa? Lupa Mbak
1: siapa? Hayo
0: Mbak Amelia. Biar Mbak Amelia selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya sekeluarga besar.
1: Amin.
0: Mbak Amelia, kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak ya.
1: Iya.
0: Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia tadi pun.
1: Iya pun, terima kasih untuk Mang Darman yang juga udah telepon di Prodangdut ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Rindy Amelia.
1: Iya, gimana kabarnya nih Topan?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat dan bahagia selalu.
1: Alhamdulillah. Topan mau dengerin lagunya siapa nih? Kita keburu sama waktu yuk. Ada Rindu Berat, ada Abang Sayang, ada Pestamu Dukaku, dan juga ada Hukumlah Cintaku.
2: Abang sayang aja lah.
1: Abang sayang aja. Iya.
2: Waktunya udah mau habis ini udah 16.33. Spesial aja buat istri tercinta dan buat Kak Amelianya. Sehat selalu ya Kak ya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya pun. Ya udah Minak Muaki, kita puterin dulu lagu-lagunya ya. Takutnya nanti kelamaan angkat telepon, lagu-lagunya enggak terputar, ya kan?

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi! Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Iya, minat mau ngakin dekan jasa, nyini di papun, jangan ikuti amalia kilo mahap, yuk, amalia kadu maracok lagi, angkat telepon aja minat mau ngakin nyini, karena waktunya mau tersisa, 2 menit lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri kebersamaan kita di Prodangdut untuk sore hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, dan amalia masih akan terus menemani minat mau ngakin hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya lampau.

Muaki, kepadatan kendaraan di sekitar Mall Bumi Kedaton atau MBK kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Evaluasi disiapkan untuk melihat pola lalu lintas dan mencari langkah yang dapat diterapkan pada waktu dengan tingkat kepadatan tinggi. Jalan Teku Umar hingga kawasan Simpang Gang PU menjadi salah satu ruas yang mengalami peningkatan kepadatan pada waktu tertentu. Kondisi tersebut lebih sering terlihat saat akhir pekan dan jam sibuk ketika aktivitas masyarakat meningkat. Selain volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan di kawasan MBK turut mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan dalam evaluasi yang disiapkan pemerintah kota. Wali Kota Bandar Lampung mengatakan pemerintah akan melibatkan pengelola MBK dan kepolisian dalam pembahasan penanganan lalu lintas. Koordinasi tersebut diperlukan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan solusi yang dapat berjalan. Evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola pergerakan kendaraan di sekitar pusat perbelanjaan. Hasil pembahasan nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Beranjak mit informasi Saibahi, warga Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya memanfaatkan program gerakan pangan murah yang digelar pemerintah kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menambahkan program gerakan pangan murah ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan pangan warga dengan harga murah, juga untuk menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah musim kemarau panjang. Ia mengapresiasi kolaborasi dan kerja keras jajaran kecamatan, kelurahan hingga pengurus RT RW setempat yang sukses mengawal jalannya acara. GPM atau Gerakan Pangan Murah tidak hanya mengandalkan pasokan dari BUMN seperti Bulog, tetapi juga menjadi wadah bagi produk lokal dan kelompok tani setempat untuk memperkenalkan produknya. Selain beras SPHP yang menjadi incaran utama, pangan segar seperti produk perikanan dan telur ayam ras juga ludes terjual sejak awal pelaksanaan. Strategi intervensi pasar ini secara rutin dilakukan di 31 kecamatan se-Surabaya demi memastikan pasokan pangan tetap aman. Demikian Wakca jam 17, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi...
4: Alah, wis tunduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
3: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Ya, minat muaki Amalia ngancik minat muaki deh lau ni debi kani untuk edisi kani sinji ya kani kampu tanggal 7 Oktober ku akhir buku 26. Minat muaki selain lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara, Amalia mune hadirkan informasi di dipa penurunan hasil tangkapan ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh nelayan di sejumlah wilayah pesisir Sumatera. Selain perubahan cuaca ekstrim, sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas industri yang dinilai ikut memengaruhi kondisi ekosistem laut. Dampaknya, para nelayan ini harus menghadapi biaya melaut yang meningkat di tengah hasil tangkapan yang menurun. Di Teluk Lampung, Yayasan Konservasi Wai Seputih menyebut nelayan di Desa Tarahan mengalami penurunan hasil tangkapan akibat kerusakan habitat ikan. Warga juga mengeluhkan dugaan pembuangan limbah industri dan tumpahan solar yang disebut terjadi sejak tahun 2023. Aktivitas kapal besar yang menggunakan troll di luar jalur penangkapan juga disebut memasuki ruang tangkap nelayan kecil. Minak muaki ya. Ketua Yayasan Konservasi Wai Seputih mengatakan bahwa kondisi ini membuat masyarakat pesisir semakin terjepit karena menurutnya persoalan lingkungan yang dikeluhkan warga belum diikuti dengan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Ya, di Padang, LBH Padang menemukan persoalan serupa di Teluk Kabung Tengah. Keberadaan PLTU Teluk Siri yang beroperasi sejak tahun 2013 dan Terminal BBM Pertamina ini disebut berdampak terhadap nelayan bagan, nelayan pancing, dan juga pembudidaya ikan. Nah, masyarakat mengeluhkan semakin sulit mendapatkan ikan di wilayah yang sebelumnya menjadi ruang produksi utama. Ya, minat muaki tentunya penurunan hasil tangkapan dan kerusakan ekosistem laut kemudian berdampak pada pilihan pekerjaan sebagai sebagian nelayan. Dalam sejumlah nelayan memilih menjadi anak buah kapal karena hasil tangkapannya tidak lagi mencukupi kebutuhan. Dan hingga saat ini keresahan nelayan di wilayah tersebut disebut belum mendapatkan tindakan dari pihak terkait.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember

Ya, minat mau rindukan jasa nyanyi di Papua Uncanganan Kutia Malia cukup kanata ijapai. Lagu-lagu bangi ajak seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debihani. Uli selanjutnya Amalia Haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung Nehamid Pro 1 RRI Bandar Lampung. Guai nengiskon lantunan ayat-ayat suci Al-Quran saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan sikam informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat sewat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung Kemuni sekitar ni azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya.

Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah,

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kit.

Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Sesaat lagi kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
2: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.

leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirik.

kebersamaan yang membahana hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: rame banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
4: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
4: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Heleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini. Cobalah.
2: Enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
1: Nah, cantik nih. Cewek. Sendirian ya. Sini dulu. Sini.
3: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
1: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
1: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, Kak. 08.
1: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep nggak?
4: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
1: Hah? Patung? Masa?
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
6: Rompa FM, suara budaya.

0: gara-gara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: pekerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba mengindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax.

0: gamuan osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya mulai berlihat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Minak muahi makarasa, yuk tugas Amalia ngajak minak muahi di Hello Nida Bihani selesai sudah. Terima kasih Kadunang Iswan Propat FM anjak jeno pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan karena minak muahi dikancai Jambang Ferry, yuk anjak pukul 15 toko pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilomahaki wata koncap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
4: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
3: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
6: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Dia komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
5: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
2: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
7: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
8: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
7: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
9: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPP DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
10: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
11: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
10: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
11: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
12: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
11: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutlah dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widya Stuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi

Yes, di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan. Yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini...

0: populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Goethe Institute Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
2: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
3: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lesson with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
2: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
4: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
2: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
6: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
7: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
6: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
8: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
6: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
5: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada 5 keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kena selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
6: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
7: Proses ini memakan waktu cukup lama.
6: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Melakukan diplomasi dengan berbagai

0: Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
1: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
2: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya, khususnya saya diri ya, dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan, yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
2: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
1: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya, ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini. Ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
2: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama di Pro 3 dan kini kembali ke studio RRI Wekanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, yang malam hari ini masih senantiasa bergabung bersama kami. Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Wekanan malam ini untuk edisi hari ini ya, hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, setelah Warta Berita kita akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 20 hingga nanti di pukul 23.53 menit waktu Indonesia, menemani Anda semua sebelum tutup siaran di pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita langsung saja bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Boleh bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Ya, tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Nah, terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya. Siapa tuan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo tandeman sama cewek. Kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Mungkin salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita taruh langsung.
2: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Belajar dari Senin. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi kita suara gua musisi. Kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
2: Oh bisa tuh. Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya.
2: Seru kan? Seru kayaknya. Bener.

0: Ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Selimut itu ya.
1: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
2: Iya,
1: yeah,
2: benar.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan.
2: Berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
2: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
0: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita enggak pernah tahu, tapi gua enggak pengen begitu. Gua pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Benar-benar. Yeah.
2: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
0: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gua lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
0: Insya Allah.
2: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa sih? Ada yang mau nge-spill gak hari?
0: Boleh, banyak kali. Satu, nanti ada yang duet.
2: Aduh, sorry aku blunder.
1: Alright.
2: Menarik.
1: Kira-kira sama siapa ya?
2: Nah, tadi
1: apakah
2: kan
1: ada nama-nama yang tadi disebut?
2: Tikus enak.
1: Bener.
2: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener.
2: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
1: Yoi. Biar gak sendiri mulu gitu.
0: Iya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
2: Saksi. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
0: Kita tumbuh bersama-sama.
1: Alright, ini Mam Roda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib. Ayah.
1: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya. Ah sakit sakit.
0: Iya. Ah sakit lu sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Aduh, tapi gak tahu sih itu masih bakal bertahan sampai
0: tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Ya,
0: pasti nanti ada inovasi baru lah. Nah, itu tuh terus.
1: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi.
0: Yoi.
1: Bisa request ya lagu-lagu yang sakit ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah. Yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
1: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
0: Terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
0: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album itu? Berikutnya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain sakit aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
1: Bener. Oke deh mungkin. Kalau dari lo sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lo sampaikan di lagu ini?
2: Okay, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren.
0: Bro. Terakhir kesini buat catong kerong.
1: Gitu ya. Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben.
0: Luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena setahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akmal.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
0: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap sakit ya.
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Sakitnya.
1: Baru kan
0: dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
1: Ya, thank you so much, Akib.
0: Thank you, Kimi.
2: Terima kasih, Kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap.
1: Selamat
2: Ben.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
1: Next project-nya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edita.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini sekarang aku bertanya juga kejam. Ilusi-ilusi
1: berbahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Orang Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, halo teman berdua.
0: Seperti biasa ada gua Syasya Aulia dan juga di sini ada siapa?
1: Ada Echa Mariska dan kita enggak cuma berdua malam hari ini teman berdua. Coba. Ada siapa di sini?
2: Ada gua Arya Sadewa.
1: Oke, okay, ada.
3: Dan gua Bunga Syafira.
4: Dan gua sendiri ada Fasya Salsabila.
1: Iya, inilah suara-suara baru di Movie Zone ya teman berdua.
0: Ya, pokoknya kita bakal nemenin kamu ya teman berdua sampai jam 10 malam nanti cuma di Movie Zone.
1: Mood on, movie on.

0: Taman Pro 2 masih bareng kita berdua di
1: yes,
0: Movie Zone.
1: Lagi-lagi suara gua ya, Taman Pro 2.
0: Ini nih banyak yang nyari ini kemarin Syasi.
1: Aduh,
0: mana Syasi? Mana Syasi?
1: Udah ada nih guys. Nih dengerin ya.
0: Dengerin nih suara Syasi, jangan sampai enggak didengerin. Oke, okay, jadi kita malam hari ini seperti biasa di Movie
1: ya,
0: Zone.
1: Di Rabu malam ya.
0: Mau
1: kita
0: bahas 3 segmen menarik ya.
1: Benar banget.
0: Ada apa aja sih Syasi?
1: Pertama ada watchlist ya.
0: Iya, yep, yang kedua ada BTS dan yang terakhir
1: BTS Korea ya, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Ya.
0: Ini behind the scene.
1: Ya, dan yang terakhir ada offscreen.
0: Benar. Jadi buat kamu di sini aja ya, dengerin kita ya.
1: Benar. Jangan kemana-mana.
2: Baby, let's go.
3: Yuk, jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum.
5: Kayaknya itu belum lupa sama parade kemarin, jadi masih assalamualaikum.
1: Masih terbawa ya semangatnya.
0: Benar. Kita malam hari ini lumayan ramai ya teman-teman berdua.
1: Ramai banget di studio.
0: Ada 5 orang yang nemenin kamu malam hari ini. Jangan ini kayaknya agak berisik tapi enggak apa-apa ya, maaf.
6: Ada rempong ya, Wak.
1: Produser tuh kalau dengerin kita Rabu malam kayaknya pasti ada suara Echa, ada Kasi, ada Haika, ada Laila,
0: ada Aya.
1: Sekarang udah tapi, beda guys formasinya.
0: Iya,
1: guys.
0: Jadi biar kamu enggak bosan.
1: Iya.
0: Ada siapa sih tadi? Aku lupa sih namanya.
1: Ada, coba deh kakak-kakak ini nyebutin deh. Satu-satu enggak ya?
5: Yang ganteng dulu.
1: Yang paling ganteng ya.
0: Boleh, ini
1: yang paling ganteng di antara kita, teman-teman.
0: Benar.
6: Oke, okay, teman Pro 2, gua Arya Sadewa dari Zero Limit pindah ke Movie Zone ya.
0: Oke. Okay. Dari anak malam pindah ke anak film. Ada siapa lagi di sini?
5: Ada gua Bunga Syafira. Kalau biasanya gua nemenin di dapur musik, kali ini gua di Movie Zone.
0: Oh, pindah genre nih.
5: And last but not least ada Fasa Salsabila. Gue biasanya di hobby space sih. Dan diberi kesempatan untuk pindah ke movie.
6: Ada olahraga banget.
0: Gimana rasanya pindah ke movie?
5: Ya, so far so good lah ya. Semoga gue bisa bertahan sampai akhir bulan di sini. Agak dramatis.
1: Seharusnya seru kok guys di movie.
5: Seru banget.
6: Apalagi ada gue kan yang paling ganteng di sini.
1: Gue mau nanyain kabar kalian deh guys, coba satu-satu.
0: Kayaknya yang paling ganteng.
5: Kayaknya dari yang lagi pusing
1: skripsi.
5: Dulu aja deh.
1: Kita lagi siaran aja di depan dia laptop.
0: Ampun.
6: Pura-pura sibuk aja sih sebenarnya.
1: Karena ada 4 cewek di sini.
0: Ini gak mau nanya nih yang barusan wisuda.
5: Gimana, apa kabar wisudawan?
1: Wisudawati.
0: Panggil aku dengan gelarku.
5: Ayo GK, ini boleh sombong nih kali ini, boleh sombong.
0: Apa ya rasanya? Ya gitu.
5: Apa? Aja.
0: Rasanya pengacara pengangguran banyak acara.
1: Pengacara.
0: Jujur bingung banget abis wisuda.
6: Okay. Bingung kenapa tuh?
0: Bingung
5: harus
0: setelah
5: apa?
0: Iya, ini ngapain ya?
1: Next step.
0: Kalau kita kuliah nih, kita tahu arahnya mau kemana. Karena hari ini matkul ini, besok matkul ini, besok kerja kelompok ini atau organisasi gitu kan. Kalau udah lulus tuh
5: bingung.
6: Kayak film ya, Ayah, aku kemana?
5: Ayah, arahnya kemana?
6: Oh iya, arahnya kemana ya? Sorry.
0: Jadi kalau udah lulus tuh lebih apa ya, lebih bebas
1: ya,
0: gitu.
1: Enggak ada yang ngarahin. Udah lulus nih.
0: Ya. Jadi Arya kan bentar lagi lulus nih.
1: Amin. Sama-sama teman Pro 2 ya.
0: Iya, jadi mungkin bisa sebelum lulus dicari tahu dulu nanti setelah lulus mau jadi apa gitu. Yeah. Kalau Bunga
5: apa nih, tiba-tiba jujur gue seneng banget. Apalagi nih ya, ini tuh program yang sangat gue inginkan.
0: Oh, kirain seneng banget karena tadi bisa diantar.
5: Gak cenang.
1: Wen ya, gue bagian Wen ya, Wen ya.
5: Ini kayaknya obrolan internal banget ya.
0: Kalau Sashi sendiri kabarnya gimana?
1: Kalau gue ya begini-begini aja guys.
5: Tapi kayaknya masih membara abis parade Unila kemarin.
0: Oh iya.
1: Gue lagi menikmati hidup banget sekarang guys. Gue lagi menikmati masa-masa kuliah ini.
5: Masa-masa cutting. Masa-masa jadi cutting.
1: Itu jangan
0: disia-siakan itu.
1: Kalau Fasya gimana coba?
5: Aduh, kalau gue jujur gitu-gitu aja juga sih. Lagi pusing aja karena minggu UTS. Hmm. Kayak tahun Pro 2 juga banyak yang lagi UTS sih.
0: Bener.
5: Apalagi teman-teman yang SMA atau yang ya maba-maba, semangat deh.
1: Semangat deh ya. Tapi gue penasaran tau, skripsi, lu kan ya lagi skripsi kan. Pusingnya tuh di mana? Karena kan gue belum merasakan itu ya. Tuh, mungkin kalian
0: jelaskan
1: yang berpengalaman,
0: Arya.
1: Echa dan Arya.
0: Pusing nih? Itu masa lalu sih, kalau aku sih gak perlu diungkit sih.
6: Kalau Echa sendiri nih, yang udah pengalaman dulu deh. Coba gimana, jelasin dengan tips and tricks-nya.
0: Aduh, jangan ditanya tips and tricks.
5: Kita jadi bahas skripsi gitu ya. Kita jadi ngulik skripsi. Iya, bukan ngulik movie, jadi ngulik skripsi.
0: Mending tanya Bunga, dia tadi bilang dia suka movie. Iya kan? Kamu biasanya bingung gak sih nonton film, pengennya nonton yang kayak gimana gitu?
5: Apalagi kalau lagi mau makan tuh, gue tuh bingung. Gue harus nonton apa ya? Soalnya kalau makan gak nonton itu
1: benar sih.
5: Aneh banget gak sih?
1: Benar sih, gak sepakat.
5: Iya kan? Sepakat
1: itu.
5: Makanya gue tuh sering banget dengerin movie zone.
0: Nah.
5: Bridgingnya dapat. Dia langsung diterima
0: di movie. Makanya teman Pro 2, dengerin terus kita ya di movie zone dari jam 8 sampai dengan jam 10. Cuman di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: Teman terbaik kamu.

0: Lovers Like You and Me, teman Pro 2. Itu tadi kayaknya kalau kamu relate sama lagu itu tadi, tenang aja karena di movie zone. Habis ini kita bakal main kamu, karena setelah ini kita bakal kasih kamu segmen
1: Watchlist.
0: Hai, masih sama gua dan juga Echa Mariska di sini, teman Pro 2.
1: Jadi di Watchlist ini kita bakal ngerekomendasiin film-film biasa, buat ya, teman Pro 2.
0: Iya, benar banget.
1: Kali ini film yang bakalan tayang semua nih, Sashi.
0: Yang bakal tayang.
1: Iya, yang bakal tayang semua.
0: Coming soon.
1: Jadi buat kamu yang dengar sekarang nih, siap-siap nih uang buat ke bioskop ya.
0: Atau
1: buat
0: siapa
1: nonton.
0: Tahu mau ngajak ngedate.
1: Oh, boleh.
0: Cem-ceman ya.
1: Atau sama keluarga juga boleh.
0: Iya, karena bisa jadi ide tontonan kalian.
1: Iya, karena 3 rekomendasi dari kita kali ini aman buat ditonton semua umur kayaknya ya.
0: Kayaknya. Tenang aja sih kalau itu.
1: Iya, aman.
0: Kalau udah masuk bioskop, enggak juga sih ya.
1: Iya, harus ada ininya sih, umurnya kayak anak kecil enggak boleh atau gimana gitu ya. Tergantung. Tapi kita mau bahas apa sih, Sashi? Yang pertama.
0: Yang pertama mau siapa dulu nih yang ngasih rekomendasi, lu apa gua?
1: Kamu boleh.
0: Aku dulu. Oke. Gua bingung, jangan-jangan aku kamu atau lu gua deh.
1: Bebas.
0: Saya kamu bilang kayak aku kamu, kan jadi kasar banget guanya.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Okay. Bebas aja sih.
0: Jadi gua dulu kali ya. Gua mau rekomendasiin lagu Laut Bercerita nih.
1: Lagu?
0: Alah, film.
1: Film Sashi ya. Grogi ya.
0: Lagu mulu ya dari tadi.
1: Karena
0: pengen sebenarnya kayak itu deh.
1: Jadi Laut Bercerita ini tentang apa, Sashi?
0: Tapi pernah nggak sih lu dengar kayak baca deh novelnya Laut Bercerita, kayaknya nggak asing ya.
1: Novel ini kan kalau nggak salah terkenal banget ya, booming banget pada saat itu. Tapi jujur aku nggak baca.
0: Oh lu nggak baca Laut Bercerita ini?
1: Masih baca nggak?
0: Waktu itu gue baca, tapi karena bahasanya tuh berat banget sih sebenarnya. Dan gue waktu itu baca waktu gue masih sekolah SMA kalau gak salah.
1: Wah, udah lama banget.
0: Jadi
1: berarti 2 atau 3 tahun yang lalu ya.
0: Jadi pas tadinya kan niat baca novel itu pengen refresh. Tapi baca itu kayak berat banget, gue harus mikir.
1: Okay.
0: Agak mikir gitu pas baca itu.
1: Mungkin salah satu alasan kenapa film ini ada, biar gak terlalu berat.
0: Benar.
1: Iya, jadi kita tinggal nyaksiin aja, gak perlu mikir gitu sambil baca gitu.
0: Jadi anyway, Laut Bercerita ini nih bakal tayang di tanggal 29 Oktober nih. Iya, 29 Oktober 2020. 2026
1: ya. Agak belibet ya.
0: Iya, agak belibet ya. Nah, disutradarai sama Yosep Anggi. Terus penulis skenarionya
1: sama
0: Yosep Anggi dan Lela nih, berdua kalau penulis skenario.
1: Iya. Fun fact-nya si Laila ini juga penulis novelnya.
0: Iya, wow, ternyata
1: Kak Laila
0: juga...
1: S. Sudori ini juga penulis novelnya. Oh. Jadi dia enggak lepas tangan pas film ini dibuat, dia ikut andil.
0: Dia ikut andil.
1: Gitu.
0: Oh, itu fun fact baru buat gue baru tahu itu jujur.
1: Iya nih, teman Pro 2 juga baru tahu nih. Jadi kita kasih tahu buat teman Pro 2 ya.
0: Dan serunya di film ini nih ada cowok gue,
1: semua cowok ganteng, cowoknya Syashi.
0: Nah, jadi ada Reza Rahardian nih, teman berdua yang main Biru Laut namanya di sini.
1: Dia jadi pemeran utama ya di sini.
0: Dia
1: ya.
0: Jadi pemeran utama, jadi mahasiswa di Yogyakarta.
1: Oke, ada yang lain juga, ada Yunita Siregar, ada Dian Sastro, ada Eva Celia dan ada Christine Hakim juga di sini. Jadi bertabur bintang nih filmnya.
0: Benar banget, kayak artis-artis yang terkenal lah yang main di film ini ya.
1: Iya, jadi sayang banget kalau teman Pro 2 nggak nonton film ini ya kan.
0: Benar banget.
1: Nah, kalau kalian mau nonton, kita kasih tahu juga nih sinopsis dan alurnya. Jadi si Biru ini atau Biru Laut adalah mahasiswa di Yogyakarta ya, tahun 1990-an. Dia ini punya ketertarikan buat baca dan juga nulis. Terus dia gabung apa tuh Shi?
0: Gabung sama kelompok diskusi Winatra namanya, yang dipimpin sama Bram sama Kasih Kinanti nama orangnya itu. Nah, jadi bersama Daniel Tumbuan ini, Alex Parezon, ada Sunu Diantoro nih. Dia aktif tuh berdiskusi, membangun organisasi politik yang ternyata tuh agak bahaya pada saat itu.
1: Iya, jadi mereka ini berpikiran untuk turunlah ke jalan membela kelompok yang terpinggirkan. Gitu.
0: Pokoknya ini nih film seputar mahasiswa lah guys.
1: Iya,
0: ya.
1: Buat kalian mahasiswa-mahasiswa di luar sana mungkin akan relate dengan ini. Mm-mm. Tapi enggak juga sih, ini kan latarnya kan tahun yang sudah lampau,
0: sudah lampau
1: ya.
0: Kayaknya agak beda juga dengan mahasiswa sekarang yang kayaknya kalau istirahat geprek.
1: Oh iya benar. Atau enggak? Atau enggak nongkrong
0: geprek,
1: ya?
0: Atau enggak nongkrong gitu.
1: Benar, intinya nih. Jadi Laut Bercerita ini bukan tentang gerakan mahasiswa aja ya, tapi tentang keluarga juga. Ada persahabatan juga pastinya. Ada kehilangan nih dan juga ada gimana sih caranya seseorang tuh buat tetap dikenang keberadaannya.
0: Seru gitu. Banget. Pokoknya buat kamu apalagi yang udah baca novelnya, kamu mau kayak ada gambaran dunia nyata gitu, gimana sih adegan-adegan yang terjadi dalam novel itu, kalian bisa banget nonton Laut Bercerita.
1: Benar. Mau kasih tahu juga nih, Laut Bercerita ini khusus buat orang-orang yang 17 tahun ke atas ya. Jadi kamu teman Pro 2 yang masih 17 tahun ke bawah, jangan dulu ya.
0: Jangan dulu ya.
1: Nanti ya tunggu punya KTP baru boleh nonton film ini.
0: Iya.

0: ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: time for Flash Info.
1: Tang Pro 2 Flash Info kali ini hadir dari dunia olahraga. Sirkuit Mandalika di Lombok terus bertransformasi menjadi pusat sport tourism dengan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun, bukan hanya saat MotoGP digital. Pada 2025, pemanfaatan sirkuit dilaporkan mencapai 280 hari, meningkat pesat dari sekitar 30 sampai 40 hari pada awal 2022. Kini, Mandalika menjadi arena bagi komunitas otomotif, pengujian kendaraan, hingga berbagai kegiatan non-otomotif. Strategi aktivasi 365 hari dinilai penting untuk menghindari kawasan yang hanya ramai saat ajang besar berlangsung. Diverifikasi juga, kegiatan ini juga diharapkan makin memperkuat pariwisata dan ekonomi masyarakat NTB. Itu dia flash info dari Faisal Sabila. Untuk info lainnya, cek rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Halo teman berdua, masih yes. bareng sama kita berdua di Movie Zone tentunya ya.
1: Iya, benar banget. Tadi kan gue udah kasih rekomendasi film Laut Bercerita tuh.
0: Iya.
1: Sekarang gue mau denger rekomendasi dari lu nih.
0: Oke, rekomendasi yang kedua ini sebenarnya gak asing sih di telinga teman Pro 2 mungkin ya. Kalau kalian tahu film The Conjuring,
1: Conjuring?
0: Itu film,
1: film luar.
0: Cuman kalau di Indonesia kita punya sendiri.
1: Oh.
0: Apa coba tebak?
1: Apa?
0: The Conjuring.
1: Jurik ya?
0: Iya.
1: Jurik tuh kayak bahasa Sunda gak sih?
0: Iya.
1: Artinya hantu.
0: Hantu
1: ya.
0: Jadi kalau luar negeri punya The Conjuring, kita punya Conjuring.
1: Seru gitu banget sih.
0: Jadi Conjuring ini film yang sudah tayang ya teman Pro 2 di tanggal 1 Oktober kemarin.
1: Kemarin banget? Oke.
0: Ini tanggal berapa sih? Tanggal 7.
1: Tanggal
0: berarti
1: 7,
0: 6 hari yang lalu.
1: Masih ada lah pasti.
0: Masih
1: ya,
0: ada dong.
1: Masih ada nih teman Pro 2.
0: Jadi film ini disutradarai sama Tubagus Deddy. Durasinya 95 menit. Dan dia drama komedi. Jadi buat
1: drama
0: kamu yang suka komedi-komedi,
1: suka
0: boleh banget nonton ini. Iya. Jadi film ini itu bercerita tentang Pete. Nih, nama pemeran utamanya Pete.
1: Pete.
0: Jadi si Pete ini sedang mengalami masalah dalam karir dan juga asmaranya, teman-teman Pro 2. Jadi dia ini terus merasa tertekan gitu sama atasannya. Karena atasannya nih ya begitulah buat teman Pro 2 yang udah bekerja.
1: Namanya punya bos ya teman Pro 2 ya gitulah.
0: Jadi dia tuh buat dia tuh milih buat ngundurin diri dari perusahaan itu. Terus dia memutuskan untuk kembali ke Bandung. Terus di saat yang sama dia juga punya hubungan nih sama kekasihnya Susan. Nah, karena dia resign nggak tahu kenapa hubungannya dengan pacarnya juga berakhir.
1: Putus gitu. Berarti udah udahlah karir lagi, Bo. Ini
0: lagi
1: pusing ya kan?
0: Ditinggal kekasih.
1: Asmara juga hancur ya.
0: Okay. Jadi makin pusing dia kan.
1: Yo, Speed.
0: Iya, jadi dia hilang arah gitu kan. Jadi karena arahnya enggak jelas, Speed ini jadinya nyari penghasilan yang apa di luar kebiasaan dia gitu. Jadi dia jadi
1: kerjaan
0: cosplayer pocong.
1: Oh, yang biasanya di Bandung yang suka cosplay malam-malam itu ya kalau
0: jadi di alun-alun.
1: Jadi ini kayak terinspirasi dari kisah nyata kayaknya.
0: Benar. Jadi dia di sana itu ketemu sama Tami.
1: Temennya.
0: Iya, pokoknya dia ketemu sama Tami, terus mereka ini tuh cosplayer yang bergaya agak gotik gitu, yang misterius, terus menyembunyikan identitasnya. Gitu. Jadi pertemuan mereka ini menjadi kedekatan yang tidak terduga, Shashi.
1: Cinlok pas lagi cosplay jurik.
0: Ya.
1: Gimana ya?
0: Ya itulah. Jadi ya, kalau kamu yang mau nonton, yang penasaran, boleh banget ke bioskop ya teman berdua.
1: Gua jujur kalau gue penasaran banget, apalagi gue suka banget film komedi ya teman-teman.
0: Iya,
1: apalagi suka banget. Gue yang ngikutin komedi.
0: Apalagi nih horor komedi ya. Drama komedi.
1: Drama komedi. Gitu.
0: Jadi sebenarnya kemarin nonton kenapa? Ini nonton teasernya kan.
1: Oke.
0: Vibes film ini tuh mirip-mirip kayak Operation Wedding. Kalau
1: Operation Wedding,
0: kamu tahu nggak?
1: Tahu gua.
0: Ya, yang main Yuki Kato. Nah, vibesnya tuh kayak film-film zaman dulu gitu. Makanya buat kalian yang pengen nostalgia boleh banget nonton film ini.
1: Boleh banget.
0: Terus yang terakhir ada apa?
1: Yang terakhir ada nih Warga Rusun 609 ya. Nah, ini tadi beda. Kalau tadi drama komedi.
0: Iya, kalau ini?
1: Kalau ini horor komedi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat teman Pro 2 yang suka nonton jurik ya. Balik lagi ke jurik ya.
0: Yang tadi pocong nih. Kalau ini apa?
1: Yang ini beneran jurik ya, teman Pro 2.
0: Waduh, serem dong.
1: Serem banget ini.
0: Lebih serem ini apa skripsi Arya?
1: Kena lagi skripsi. Pusing. Lagi depan laptop tuh dia.
0: Oke, jadi ini tentang apa sih?
1: Jadi BTW ini, ini sutradaranya namanya Herwin Novianto nih, penulisnya UPI. Jadi ceritanya tentang Arka, jadi nama pemeran utamanya Arka. Ini adalah mahasiswa populer. Mahasiswa populer, kaya, ya kan, yang menjalin hubungan sama Bunga. Bukan Bunga ini.
0: Nomor berapa ya itu? Nomor berapa itu Bunga?
1: Ternyata Bunga bukan pacaran pacaran sama Rizky, tapi sama si Arka ya. Coba Bunga.
2: Hai.
0: Halo,
1: coba klarifikasi. Ternyata cowok lo Arka.
2: Itu sebenarnya yang satunya.
0: Aduh Rizky kalau denger ini.
2: Jangan denger ya.
1: Jadi pokoknya si Bunga sama si Arka ini adalah hubungan asmara itu ya.
0: Iya, jadi sebenarnya sih kenapa Bunga excited banget karena dia udah nonton.
2: Gue udah nonton. Makanya gue mau.
0: Ya udah biar dia yang jelasin.
1: Aduh, lu tahu gimana enggak cerita sinopsisnya deh.
2: Oke, jadi awal mulanya itu si Arka. Arka ini tuh kayak cowok-cowok playboy gitu ya. Cocok playboy, terus tiba-tiba dia ini naksir sama mahasiswa yang sebenarnya biasa aja gitu. Okay. Tapi dia emang cantik banget, namanya Bunga. Nama Bunga.
1: Namanya Bunga ya.
2: Terus itu karena si Arka ini kan terkenalnya tuh playboy, terus banyak main cewek. Ya si Bunganya ini kayak ya gak mau lah, jadi ngejauh. Tapi si Arka ini sering banget kayak ngikutin si Bunga ini. Karena Bunga ini sering banget ini part time. Jadi dia part time di
1: kerja
2: foto booth iya, di tempat Billy iya. Pokoknya banyak dia. Tapi setiap di tempat-tempat itu pasti ada Arka. Long story short, mereka akhirnya jadian. Ya, banyak kisah-kisah lucu
1: juga tuh si Arka ya.
0: Iya, tapi ada horornya ya di sini ya.
1: Rusuhnya tuh di mana? Kan
2: si romantisnya
1: kan rusun. Ada judulnya rusun. Nah, terus apa nih?
0: Jangan dikasih tahu dong. Jadi buat teman produ yang penasaran boleh banget langsung nonton. Sekarang lagi tayang kan di bioskop. Jadi kan tadi kalian udah dengar nih kisah cinta dari Arka dan Bunga.
2: Pokoknya teman produ romansnya dapat, komedinya dapat, terus horornya juga dapat.
1: Dari yang udah nonton tuh.
0: Buat yang penasaran dari mana sih sisi horornya, boleh banget langsung ke bioskop sekarang.
1: Sekarang juga. Ini jam berapa nih? Jam 9 sekarang. Besok kan ada ya hari esok ya teman produ ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selina. Ini lagunya mengisahkan tentang kekasih yang merasa terkhianati nih, okay. Syashi. Jadi dia ada seseorang yang terus-menerus kembali, terus datang buat nyakitin doang, sama kayak film yang
1: bakal kita bahas di BTS.
0: Benar. Behind the scene. Behind the scene.
1: Yes, itu tadi udah di-spill dikit-dikit ya.
0: Kaget ya.
1: Aku kaget kan ya, biar teman produknya lagi gitu.
0: Iya. Gitu. Jadi kan tadi kita udah bilang nih tentang mengkhianati-mengkhianati. Jadi iya, film yang kita bahas ini sama yang kayak Bunga bilang tadi, ini adalah film romantis, cuman ada horror komedinya, yaitu film Rusun.
1: Rusun 609.
0: Betul.
1: Ya. Tadi juga kita udah di watchlist udah kasih rekomendasi beberapa film. Dan kita pilih Rusun 609 ini untuk behind the scene.
0: Untuk kita ulik gitu, di balik layarnya ada apa
1: karena
0: aja.
1: Karena jujur kita penasaran banget.
0: Benar, penasaran ini benar di dalam rusun ya?
1: Atau ini jangan-jangan di rusun Unila, enggak ya?
0: Jauh ya.
1: Jadi gimana okay sih behind the scene dari film ini nih, Echa?
0: Kalau di sini sih dibilang kalau ceritanya ini lokasinya itu ada benar-benar di rusun gitu.
1: Bener-bener
0: suatu rusun lah di daerah Jakarta.
1: Oke.
0: Jadi rusunnya ini juga menariknya dia tanpa lift.
1: Tanpa lift rusunnya. Jadi
0: iya,
1: naik tangga.
0: Jadi benar-benar mereka kru dan juga pemain itu naik turun tangga.
1: Agak in effort ya.
0: Effortnya best.
1: Jujur.
0: Bagus. Jadi lokasinya juga deket sama jalur kereta api.
1: Oke.
0: Jadi tuh pengambilan gambar, terus rekaman suara juga menyesuaikan sama tempat kereta api itu lewat. Jadi nih Syashi, kalau syuting ada suara-suara tambahan dari luar itu sungguh sangat mengganggu ya. Jadi
1: ternyata
0: kita sebagai kru ini harus menyesuaikan. Kita tunggu nih kereta udah lewat, udah selesai, baru kita syuting lagi. Action.
1: Agak PR ya ternyata buat
0: iya,
1: film ya.
0: Makanya kalau di syutingan itu ada yang namanya manajer lokasi. Jadi okay, dia nih yang nyari lokasi gitu, yang menyesuaikan lokasi di sana gitu. Mungkin si menlok, manajer lokasi ini sudah memperhitungkan nih nanti kereta lewat di jam berapa, kita harus syuting di jam berapa gitu.
1: Oke, okay, berarti biar nggak ada suara-suara yang masuk itu.
0: Bener.
1: Ya pantesan buat film nggak bisa sehari seminggu
0: nggak
1: ya,
0: bisa ya. Apalagi di film panjang. Film panjang itu bisa sampai 1-2 bulan. Nah, itu tergantung produksi mereka. Film pendek aja itu 2-3 hari.
1: Apalagi,
0: itu aja udah padat banget tuh scene-nya.
1: Iya, apalagi film rusun ini benar-benar dia di rusun dekat rel kereta api pula. Di rusun kan pasti banyak orang juga pasti.
0: Bener.
1: Ya udah kebayang sih hektiknya. Jujur.
0: Hektiknya iya.
1: Hektiknya.
0: Jadi ini juga nih Syashi, cara mereka buat bangun chemistry selama okay syuting ini tuh karena ini kan menggabungkan horror dan juga komedi ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Jadi chemistry antar pemain itu tuh benar-benar jadi main di sini. Jadi apa sih sesuatu yang penting banget.
1: Iya dong, karena kan mereka sebagai aktornya ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Apalagi kan ini rusun ya. Rusun kan biasanya orangnya memang dekat-dekat gitu kan. Karena sekali buka pintu tuh langsung ketemu tetangga gitu.
1: Iya.
0: Jadi harus ada interaksi gitu yang enggak kaku, yang benar-benar okay kita ini setetangga gitu.
1: Oke, okay. Tapi selain itu ya, Ca, ada fun fact lagi yang mau gue kasih tahu nih sama teman produ juga. Fun fact-nya ternyata film Warga Rusun 609 ini diadaptasi dari film Thailand nih.
0: Oke.
1: Okay. Mupah Ratri 2003 film Thailand.
0: Oh, film
1: ini.
0: Lama.
1: Film lama. Ternyata dia diadaptasi dari film itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, juga ini fun fact lagi.
0: Banyak
1: lu
0: ya.
1: Lu ingat enggak kita pernah bahas Pimak di Movie Zone?
0: Pernah ya.
1: Dan ternyata sutradara dari Pimak itu sutradara dari Warga Rusun 609 juga.
0: Keren banget. Berarti dia spesialis ini ya, remake ya.
1: Iya, spesialis remake.
0: Iya, Pak Herwin Novianto ya.
1: Pak Herwin Novianto.
0: Benar.
1: Respect Pak Herwin ya.
0: Keren, mau juga deh kayak gitu nanti.
1: Mau jadi sutradara, semoga ya.
0: Iya. Jadi ini juga nih ada fun fact lagi nih Syashi.
1: Apa tuh fun fact-nya?
0: Katanya pemeran Warga Rusun ini sebenarnya juga banyak komedian dan juga aktor.
1: Iya, karena gue tahu sih kalau misalnya komedi itu tuh kalau dipaksakan, maksudnya kayak orang yang gak lucu tuh jadinya cringe menurut gue.
0: Benar.
1: Jadi biasanya
0: makanya
1: film komedi itu ngambilnya bener-bener aktor
0: harus komedi,
1: komedi
0: ya.
1: sendirian gitu.
0: Biar kerasa gitu lah lucu.
1: Gue merasa di sebelah Eca yang tahu film. Terus gue ngomong kayak gitu tuh gue merasa kayak gue sok tahu banget. Loh, tapi bener gak?
0: Bener, kan kita sama-sama belajar gak?
1: Kita sama-sama belajar, karena gue tertarik banget sama film. Siapa tahu gue jadi aktor.
0: Iya, kemarin kita siaran waktu itu kamu pernah bilang kan mau jadi aktris.
1: Iya bener, siapa tahu gue the next apa itu yang cantik itu ceweknya lupa deh gue. Pokoknya cantik ya.
0: Siapa tahu nih Pak Hanung Bramantio dengar siaran kita siapa terus tahu tertarik sama Shashi langsung direkrut jadi aktrisnya. Bisa, kan kita gak ada yang
1: bisa
0: tahu.
1: Banget ya Pak kalau
0: gitu. Oke.
1: Oke. Jadi ternyata selain tadi kan udah kita ngomongin fun fact, kita juga tahu tempatnya ternyata beneran di rusuh, ya kan.
0: Benar.
1: Terus juga filmnya sutradaranya juga ternyata sama kayak sutradara Pimak.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan ada fun fact terakhir deh.
1: Oke, fun fact terakhir.
0: Ternyata film ini punya tagline teman Pro 2.
1: Tagline kayak kayak kita ya Movie Zone, Mudan Movie On.
0: Iya.
1: Itu tagline kita ya.
0: Gak cuman radio yang punya tagline.
1: Ternyata bukan cuman Movie Zone yang punya
0: film
1: tagline.
0: Film juga punya. Ya, jadi warga rusun 609 tagline-nya emang bisa mutusin setan.
1: Jujur itu udah ke-spill dikit sih. Emang bisa mutusin setan.
0: Jadi buat kamu langsung nonton aja ya.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pon Pro 2. Di sini masih ada gua Syasya Aulia juga Echa Mariska. Iya. Ada tambahan juga personil nih ya. Halo. Ya,
1: tadi juga udah sering-sering ngomong. Oh. Kan?
0: Halo. Halo. Kedengeran enggak ya? Coba halo.
2: Halo. Iya, yeah. Ini yang benar. Halo guys, gua Bunga Syafira.
1: Halo. Masuk ke segmen terakhir ya.
0: Iya, yeah, off script. Jadi di sini kita akan memparodikan kan. Kita yep. bagi dulu nih siapa jadi siapa. Kita bakal parodiin apa dulu ya? Lupa gua.
2: Apa nih?
0: Kita bakal parodiin
1: film
0: The Conjuring.
1: The Conjuring.
0: Yeah. Okay. Okay. Jadi gua iya, gua sebagai Pit nih. Gua mau jadi Pit.
1: Oke. Okay.
0: Lu apa?
1: Jadi Tami.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia berarti
0: kita masuk ke
1: off script. Off-script. Off-script.
3: Lampung, malam hari. Di tengah ramainya orang yang nongkrong dan lalu lalang, tampak dua sosok misterius berdiri di pinggir jalan. Yang satu dibungkus rapi, yang satu lagi berdandan ala hantu gotik. Tapi jangan salah sangka nih, mereka bukan sedang mencari tumbal, mereka sedang mencari penghasilan.
4: Tam, menurut lo kenapa ya hidup gue makin lama makin berat? Tam,
5: kenapa ya lo punya utang?
4: Bukan, ini loh tali pocong gue makin kenceng. Dari tadi susah nafas tau.
5: Lo longgarin ya. Jadi lo kan cosplay pocong nih, bukan lagi ikut lomba bungkus lontong.
4: Iya, nggak bisa. Tadi ya ada anak kecil bilang tuh kalau gue jadi pocong ini kurang serem, katanya kayak lontong. Kan?
5: Ya udah senyumin aja, namanya juga pelanggan.
4: Pelanggan? Dia foto doang loh, nggak bayar.
5: Oh, berarti bukan pelanggan. Penonton gratisan?
4: Ya kayak gitulah, sama kayak hidup gua. Udah serem gak menghasilkan pula.
3: Belum sempat Pit meratapi nasibnya lebih jauh, seorang pengunjung datang menghampiri mereka sambil mengangkat ponsel.
4: Bang, boleh foto bareng gak?
6: Boleh kak, 10.000 sekali foto ya.
5: Hah? Bayar? Kirain gratis.
6: Kirain saya hantu gratisan, Kak. Saya juga punya kebutuhan hidup, tahu.
5: Betul, Kak. Masa pocong sekarang? Pocong juga kena inflasi enggak sih?
6: Ya udah, 5.000 aja deh. Sekali foto doang kok.
4: 5.000? Itu foto setengah badan, tahu, Kak. Kalau mau full body 10.000.
5: Pocong apa fotografer wisuda?
4: Diam, Tom. Ini namanya strategi bisnis.
5: Ya udah, 5.000. Tapi posenya yang serem ya.
4: Siap kak, senyum dulu nih.
5: Loh, kok senyum? Kan mau serem.
4: Ini senyum profesional kak. Kalau saya serem terus nanti dikira beneran dong. Repot kalau gue viral.
6: Bang, bisa satu lagi gak? Yang tadi matanya serem.
4: Kak, mata saya dari tadi ketutup kain.
5: Ya ampun, Pit, sabar. Mungkin dia belum pernah foto sama pocong.
4: Gue juga belum pernah nih foto sama orang yang nawar harga sambil minta bonus.
5: Oke, terakhir deh. Tapi boleh minta nomor WhatsApp nih nggak?
4: Buat apa, Kak?
5: Biar kalau ada yang ulang tahun bisa saya panggil lagi.
4: Wah, boleh banget tuh. Ulang tahun, sunatan, dan opening semua gue bisa, Kak.
5: Pit. Sekalian buka jasa ini, antar galon. Kostum lo mendukung soalnya.
4: Tam, jangan kasih gue ide. Gue lagi berusaha nih membangun personal branding gue.
3: Pengunjung itu akhirnya pergi setelah mendapatkan foto dan nomor kontak. Pit kembali berdiri di pinggir jalan, menatap kosong ke arah lampu kota.
4: Tam, kadang gue mikir ya, kita ini sebenarnya nakutin orang atau malah ditakutin sih sama tagihan?
5: Dua-duanya, Pit. Bedanya kan kalau orang takut sama kita nih, mereka lari. Tapi kalau kita takut sama tagihan, jadi kita harus cari kerjaan yang lain.
4: Dalam juga sih omongan lo ya.
5: Ya iyalah, gue kan kalau ngomong memang berbobot.
4: Berbobot? Tadi lo bawa tas isi 3 bungkus keripik.
5: Itu bekal kerja, gak usah dibawa-bawa, hantu juga bisa lapar kali.
4: Eh Tam, ada orang datang lagi tuh. Siapin muka serem lo, cepet.
5: Siap.
4: Bang, Mbak, numpang tanya, toilet umum di mana ya? Tam, kita nih cosplay hantu atau papan petunjuk jalan sih, Pak?
5: Udah, Pi, jawab aja. Siapa tahu kita dikasih tips.
3: Dan begitulah kehidupan dua cosplayer hantu di Kota Bandung. Di balik kain putih dan riasan yang menyeramkan, ada dua manusia yang sama-sama sedang berjuang mencari nafkah. Karena pada akhirnya, yang paling menakutkan bukan selalu penampakan di tengah malam. Kadang yang paling menakutkan adalah saldo rekening di akhir bulan.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Timnas Indonesia yang kembali mendapatkan kabar positif setelah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda naik satu peringkat dalam ranking FIFA terbaru dan kini menempati posisi ke-116 di dunia. Indonesia sebelumnya berada di peringkat 117 dengan poin 1.166,50 poin tambahan 3,35 poin, membuat koleksi poin Indonesia meningkat dan berhasil melewati Kazakhstan. Kenaikan ini juga dipengaruhi hasil pertandingan negara lain. Kazakhstan kehilangan 0,39 poin setelah bermain imbang 2 sama melawan Kepulauan Faroe. Sementara Sudan turun setelah kalah 1-4 dari Mozambik. Dengan hasil tersebut, Indonesia berhasil naik 2 peringkat selama periode September sampai Oktober 2026. Skuad Garuda masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi melalui agenda pertandingan internasional berikutnya. Sekian Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi lainnya bisa kalian kunjungi di website kita di @pro2 Bandar Lampung.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: I'm making enough mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. I wish it wasn't a case of this time.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu, Frontwear RI.

0: Bandung, Mamai Purwari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih. Ya, enggak kerasa sih.
1: Kerasa sih. Kita akhirnya sampai juga di penghujung siaran kita ya.
0: Kita nemenin kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan udah request lagu
1: ke kita.
0: Ada juga salam tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi terakhir dari kita,
1: let's be fashion and expression wellness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini masih sarang. Kota ini tak ada semua. Kota ini sarang. Aku bertanya tanjung saya kejam. Ilusi-ilusi
1: bulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi,

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Halo, apa kabar hari ini? Bareng sama gue Imavani di cerita penutup hari.

Sempurna banget rasanya cinta tuh kalau sama-sama saling mencintai. Udah itu juga deketan, bisa sering ketemu, iya gak sih? Tapi kalau sebagai mahasiswa, sempurna rasanya kalau udah wisuda katanya. Udah selesai gitu ya tugas, ya kan, yang mungkin kamu kamu emban gitu sebagai anak juga untuk orang tua. Karena orang tua juga udah berjuang, ya kan, mencari rezeki agar kamu bisa jadi sarjana, teman Pradua. By the way, selamat ya teman Pradua udah jadi sarjana, terutama buat Echa. Sarjana apa sih, kalau gelarnya apa nih, Cha? ESOS ya. Buat kamu juga teman Pradua yang kemarin udah foto-foto dengan kebayanya yang cantik itu, dengan make up-nya yang udah kamu pesan dari beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, udah rencanain banget pokoknya wisuda mau pakai make up yang ini deh gitu. Atau kamu juga udah foto-foto wisuda bareng sama keluarga, bareng sama pacar, acik, enak banget yang punya pacar. Tapi nih, gimana teman Pradua rasanya setelah wisuda, ketika bangun pagi lagi, gak ada skripsi lagi yang dikerjain, gak ada dosen lagi yang mau dicari nih buat minta tanda tangan gitu ya, gak ada jadwal kuliah, gak ada temen yang mungkin harus ditemuin di kampus gitu. Kayak tiba-tiba mau ngapain ya? Kok bingung ya? Nah, hari ini teman Pradua kita bakal ngobrol ya kan di cerita penutup hari tentang satu fase kehidupan yang kelihatannya kayak sederhana, tapi ternyata cukup bikin banyak orang berpikir gitu ya. Life after graduation. Setelah wisuda, terus apa ya? Buat kamu yang lagi ngerasain hal yang sama, yang mungkin baru aja ngerasain gitu ya di kehidupan ini, boleh dong cerita di 0811-72-08-925. Aku tungguin ya tentang topik kita malam ini, life after graduation.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Ditulis dong teman Pro 2, kira-kira apa nih yang pengen banget segera kamu capai. Kadangkala tuh kita butuh suatu tempat juga ya untuk bercerita dengan diri sendiri. Ada gak sih yang masih rajin nulis gitu? Kayaknya target-target apa gitu yang pengen kamu gapai, pengen kamu dapetin gitu ya. Atau malah sekarang udah males buat nulis. Kebanyakannya pada ngetik gitu ya. By the way teman berdua, seneng banget malam ini masih di cerita penutup hari dan masih bareng sama gue Ima Fani juga nemenin di jam 10:30 malam ini. Gimana, udah pada tidur atau emang belum bisa tidur sih jam segini mah? Kayak masih sore gitu ya rasanya. Masih banyak yang dipikirin, masih scrolling terus. Dan tadi tuh ngelihat teman-teman kayak udah banyak yang kerja, udah ada yang mungkin punya kehidupan dalam sebuah pernikahan, atau ada yang lanjut S2 gitu ya. Teman-teman seperjuangan di masa kuliah dulu, tapi sekarang kamu kayak jadi ngebandingin diri kamu gitu. Duh gimana ya? Wah, teman-teman gue kayaknya udah pada oke semua nih. Ada yang udah mulai bisnis, ada yang udah kerja, ada yang udah nikah gitu ya. Sementara kadang kan kita jadi kayak ngerasa diri kita kayak belum jadi apa-apa gitu. Masih buka-buka lowongan terus, cari kerjaan yang pas. Saya bilang, besok boleh deh kirim lamaran lagi. Gak apa-apa sih teman berdua. Perasaan-perasaan yang normal ya, yang ada. Tapi kamu juga jangan sampai perasaan itu jadi ngerusak diri kamu dan ngebuat kamu jadi stres sendiri gitu kan. Kita cerita tentang life after graduation yang malam ini kita bahas di cerita penutup hari. Yang mungkin kamu yang pengen cerita, mau berbagi kisah ya, di 0811-7208-925. Kita bacain WhatsApp kali ya malam ini yang udah kirim. Ada siapa nih? 0821143 sekian. Selamat malam Pro 2. Aku baru wisuda 3 bulan lalu. Sampai sekarang belum dapat kerja sih. Awalnya santai, tapi lama-lama kalau dilihat teman-teman tuh pada upload kerjaan. Sama tadi yang gue dibilang ya. Kadang rasanya kayak ada minder. Padahal aku tahu aku gak boleh bandingin diri sendiri. Iya kan? Karena ini sering banget terjadi teman Pro 2. Dan media sosial itu kadang cuman kayak memperlihatkan bagian yang terbaik ya kan dari hidup orang. Gak mungkin dong dia ngasih yang ya bagian buruknya lah gitu. Jadi kalau kamu lihat teman upload hari pertama kerja mereka gitu ya, kamu juga kan belum tahu berapa dia kali dia gagal atau mungkin juga hal-hal yang dia usahain untuk bisa dapetin itu. Jadi tetap semangat juga gitu kan, karena setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing sih. Terus juga ada siapa nih? Ada yang udah kirim juga. Aku malah setelah lulus langsung kerja sebenarnya, tapi ternyata pekerjaannya gak sesuai dengan ekspektasi. Sekarang bingung bertahan atau cari kerjaan lain. Dari 0813 8732 sekian-sekian. Seru ya dapat kerja langsung tapi kerjanya gak sesuai ekspektasi. Menarik sih. Karena emang ternyata apa ya, kayak udah ngedapetin kerjaan tuh bukan berarti semua masalah selesai gitu. Ada aja emang masalah dalam kehidupan teman Pro 2. Tenang aja, pokoknya gak berhenti-berhenti. Tapi justru setelah bekerja mungkin kita jadi tahu, oh ternyata dunia kerja kayak gini. Ada tekanan, ada target, ada atasan, ada teman yang suka cari cari masalah gitu, atau mungkin ada teman yang suka bikin kamu ngerasa harus menahan emosi dan lain-lain ya. Ya mungkin ada pekerjaan yang emang ternyata gak sesuai dengan bayangan lah ketika kita masih kuliah. Tapi dari situ kita belajar, pokoknya belajar kenalin diri sendiri, apa yang kita suka, apa yang gak cocok, apa yang mungkin pengen kita kejar, dan apa yang ternyata bukan untuk kita. Semangat kalau misalnya mau cari yang lain, mungkin sambil ini kali ya, sambil bertahan dulu. Karena katanya sih in this economy ya, gak mudah juga untuk dapetin pekerjaan. Jadi kalau udah dapet ya, kamu berbakti dulu lah sama kerjaan yang sekarang.

0: Padua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

tanggal 7 Oktober 2026. Dan bareng sama gue Imo Fani yang hadir juga, teman pro 2, kita ngobrolin tentang life after graduation. Tadi teman pro 2 udah banyak nih yang juga cerita gitu ya. Ada yang pusing karena belum kerja, ada juga yang udah kerja tapi kesel karena kerjaannya ternyata gak sesuai dengan ekspektasi. Macam-macam sih ya namanya masalah orang. Tapi buat kamu juga nih teman pro 2 yang baru aja selesai dari perjuangan nah untuk mendapatkan gelar sarjana kamu, terus udah jadi

0: apa ya, sekarang mungkin dibilang mahasiswa juga udah bukan gitu ya. Kerja juga belum dapet. Tapi kalau aku bilang lagi nganggur tuh kayak gak enak banget kedengarnya. Dan itu yang kadang-kadang juga jadi beban mental kita ya sih. Kalau setiap ditanya sama orang, udah wisuda, kerja di mana? Mau kerja di mana? Mau lanjut S2 kah? Mau bisnis kah? Jadi itu kayak sebuah hal yang lagi dialamin sama teman-teman yang baru aja selesai wisuda. Wisuda tuh kayak pintu masuk ke babak yang baru. Kalau di kampus mungkin kita kayak, ya kita punya dosen yang ngarahin ya kan, ada jadwal kuliah yang ngatur. Kayak kita udah tahu nih hari ini apa aja yang bakal kita lakuin. Ada tugas yang ngasih kita jadi ya, lebih harus rajin karena ada deadline-nya gitu kan. Tapi setelah lulus, kita mulai belajar ngatur hidup sendiri. Dan mungkin ini bagian yang paling menantang sih. Karena sekarang gak ada lagi yang bilang, besok kamu ada kelas jam 8. Gak ada yang ngingetin, jangan lupa kumpul tugas ya, gitu kan. Karena sekarang kita tuh yang harus nentuin mau kemana, dan kalau belum tahu jawabannya gak apa-apa sih sebenarnya. Cari pelan-pelan. Coba satu hal, kalau gak cocok ya evaluasi. Coba lagi, gak apa-apa. By the way, teman Pro 2, buat malam ini yang udah kirim WhatsApp, kita baca lagi kali ya. Nomor WhatsApp terakhir yang udah dikirimin. Selamat malam teman Pro 2 nih, buat yang udah kirim. Malam Pro 2, malam juga. Bener banget nih, life after graduation. Aku sebenarnya juga belum lama wisuda ini, baru beberapa bulan lalu. Tapi emang jujur, aku lebih pilih untuk gak cari kerja dulu sih kak. Lebih milih istirahat dulu setelah wisuda. Oke. Karena jujur kemarin-kemarin tuh kayak capek banget. Jadi gue pengen ngerasain leha-leha bangun siang atau ya, dan bisa main terus dulu sebelum nanti akhirnya kerja dan gak ada waktu buat tidur siang. Asli sih, ketika dewasa ya teman berdua, tidur siang itu hal yang mahal. Apalagi buat yang kerja itu dari pagi sampai sore. Ya kan? Gak ada waktu buat tidur siang. Jadi mungkin itu pilihan yang boleh juga sih kalau gue bilang. Tapi jangan kelamaan ya. Takutnya nanti malahan sulit juga cari kerja. Gak enak loh kalau gak ada pendapatan. Habis duit nongkrong mulu. Selamat menikmati istirahatnya deh, by the way. Oke, iya deh kalau gitu. Kayaknya udah waktunya gue juga udah selesai nemenin cerita penutup hari. Kalau kamu baru aja lulus, ya kan? Coba malam ini kamu tanyain 3 hal sama diri sendiri. Pertama, apa yang ingin kamu coba? Bukan apa yang ingin kamu mau ya, tapi apa yang benar-benar ingin kamu coba. Terus kedua, kemanapun apa yang ingin kamu kembangkan, ya kemampuan apa yang kira-kira pengen banget kamu kembangin nih. Karena emang ijazah itu bukan, apa bisa dibilang ya mungkin emang kayak ngebuka pintu, tapi kemampuan, skill biasanya ya, untuk belajar itu ngebantu kita juga bertahan di dalam perjalanan. Contohnya kayak, ya gue sendiri ya sebagai penyiar, karena sarjana gue beda gitu dengan skill yang dimilikin. Yang ketiga, kalau kamu gagal, apa kamu mau coba lagi gak kira-kira? Karena mungkin setelah wisuda kita akan menemukan banyak penolakan. Lamaran kerja ditolak, rencana bisnis gak berjalan, beasiswa gak lolos, interview belum berhasil. Tapi satu kegagalan bukan berarti seluruh masa depan kita selesai dong, iya kan? Ini buat kamu yang malam ini lagi berada di fase life after graduation. Selamat datang di babak baru teman-teman. Mungkin sekarang kamu udah gak lagi pakai toga, bukan lagi seorang mahasiswa atau mahasiswi. Tapi perjuangan kamu belum selesai. Kalau sekarang kamu udah kerja, semoga pekerjaan kamu ya, ya pekerjaan kamu pokoknya menjadi tempat yang bisa buat kamu berkembang, bikin kamu happy juga. mendapatkan banyak penghasilan gitu. Kalau kamu lagi cari pekerjaan, ya semoga segera menemukan kesempatan yang tepat, pekerjaan yang tepat, yang bagus. Kalau kamu lagi melanjutkan pendidikan, mau lanjut S2 contohnya, ya semoga perjalanannya dimudahkan ya. Apalagi mungkin ada beberapa universitas impian kamu yang pengen kamu gapai juga, atau bahkan mau keluar negeri gitu. Jadi kalau sampai malam ini masih belum tahu mau kemana, gak apa-apa. Kamu gak harus punya semua jawabannya juga dengan cepat gitu. Tapi mungkin dengan melihat dan perlahan kamu lebih paham. Karena hidup bukan ujian yang harus selesai juga dalam satu malam atau satu waktu. Pelan-pelan cari, coba, gagal, belajar, bangkit lagi, coba lagi. Karena setelah wisuda bukan berarti perjalanan selesai. Justru cerita sebenarnya baru dimulai. Oke, terima kasih sudah bareng sama gue Ima Fani malam ini di Cerita Penutup Hari. Kita ketemu di next kesempatan untuk cerita lagi. Dan next time mudah-mudahan ada topik yang seru lagi ya yang kita bakal bahas. Akhirnya gue mau pamit. Let you divide share and express your willingness on the with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join.

0: Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
1: Stop judi online dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 103,6 MHz. Yeni Yulistiana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Selamat pagi Bergar, di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia Waiganan, mengudara melalui FM 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari studio, kami bertugas menutupkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabik pun. Alhamdulillahirrabbilalamin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya Farizal. Dan tentunya Anda juga, bagi kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang menjalankan ibadah sholat subuhnya, semoga amal ibadah Anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah untuk pagi hari ini nanti di pukul 5 menit kita akan melakukan merotal dari program 1 Bandar Lampung. Dan nanti di pukul 5.15 kita akan mendengarkan mutiara pagi. Dan dilanjutkan di pukul 6 kita akan melakukan berita daerah Lampung pagi. Dan tentunya di pagi hari ini segera kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat berkaharkan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.

Wonosobo tanggal musik 97,6 Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,4

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda tentunya di Lampung pagi ini. Dalam kebersamaan pada hari ini tentunya di Lampung pagi ini menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi. Kita akan awali dulu dengan kebersamaan di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Tentunya kami juga turut mengundang serta untuk Anda pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon atau juga tentunya lewat line WhatsApp. Dan sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan hadirkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita kembali lagi tentunya menemani Anda dalam Mutiara Pagi kali ini. Sebuah dialog kajian islami yang akan insya Allah menambah kualitas ibadah dari diri kita dan selalu mengingatkan kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara terkait dengan tema pada hari ini pendengar, kita mengangkat terkait dengan manusia terbaik. Siapa sih yang tidak ingin menjadi yang terbaik? Nah, tapi kali ini bukan hanya terbaik di mata manusia, tapi tentunya di mata Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu ingin jadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Tapi seperti apakah sebenarnya manusia yang terbaik menurut ajaran Islam? Apakah diukur dari kekayaan, kedudukan, atau justru dari akhlak dan manfaatnya bagi orang lain? Mari kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Ustadz Endri Saprizal. Dan tentunya juga kami turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7220 atau bisa juga tentunya untuk bergabung bersama kami melalui line WhatsApp di 0811-7207-909. Kami akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, Ustadz Endri Saprizal. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kita juga seluruh pendengar di rumah semoga sehat. Karena kalau kita lihat dengan udara, cuaca memang tidak bersahabat. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Betul Ustadz, ya memang sekarang kita sepertinya sedang diuji, sedang ditantang begitu ya dengan cuaca yang mungkin sedang tidak baik dan tidak bersahabat, tetapi semoga tentunya harapan kita semua kita bisa sama-sama saling menjaga kesehatan dan selalu bersyukur dengan kondisi pada hari ini. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami untuk sharing ilmu terkait dengan tema hari ini, manusia terbaik. Sebelum kita buka line diskusi kita pada hari ini Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema ini. Silahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita berkaitan dengan tema kita, manusia yang terbaik. Karena tadi di awal sudah diungkapkan, sering orang mengukur itu kebaikan seorang itu dengan yang namanya kekayaan, ataupun dia sering traktir, sering ini, berbuat itu, orang dikatakan orang baik. Di dalam dalam hadis, Rasul menjelaskan itu kepada kita lebih terinci, yang dilakukan oleh Ibnu Baihaqi. Di situ dikatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita orang yang terbaik itu dalam definisi nilai-nilai Islam kita adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini selaras dengan apa yang diungkapkan Rasul dalam sebuah hadisnya pula kepada kita. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini selaras sekali dengan apa yang dikatakan Rasul, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama kita mengartikan akhlak ini tidak hanya sekedar adab, perilaku, etika, tidak. Para ulama kita memahami kalimat akhlak ini dengan makna yang lebih luas. Apa itu makna akhlak dalam hadis ini? Para ulama kita mensepakati makna daripada akhlak di sini adalah Islam itu sendiri. Nah, jadi artinya sesungguhnya Rasul itu datang untuk menyempurnakan Islam, menyempurnakan ajaran Islam. Dan ini kalau kita mau merenungkan dalam sebuah hadis juga Rasul menjelaskan kepada kita, aku kata Rasul dengan nabi-nabi sebelumku ibaratkan sebuah bangunan yang berdiri dengan tegak, dengan megahnya. Lalu di sudut balik bangunan tersebut ada satu ruang kosong, ratus ruang yang kosong. Disitulah aku menyempurnakan ruang kosong tersebut sehingga dia bangun itu menjadi bangunan yang indah. Jadi ini menyempurnakan Islam. Ya. Kemudian lagi, dan kita lihat dakwah para nabi itulah mengajak kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu itulah Islam. Begitupun pula dalam hadis yang lain, kalau kita memerenungkan bahwasanya seluruh syariat Islam itu sebenarnya adalah rangka untuk pembentukan akhlak. Ya, seluruh syariat Islam itu adalah untuk pembentukan akhlak. Contoh salat. Salat itu kan membentuk akhlak kita menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang taat. Ya, kemudian menjadi orang yang tenang. Maka dalam salat itu tidak boleh terburu-buru. Kalau di salat terburu-buru tidak akan diterima oleh Allah. Seperti begitu. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa. Puasa itu melatih kita untuk jujur. Selain juga jujur, itu melatih disiplin juga, menahan emosi, amarah dan segala macamnya. Begitupun pula dengan ibadah yang namanya infak, sedekah, zakat, gitu ya, wakaf. Itu kan juga apa? Melahirkan kita apa? Untuk peduli dengan orang, tidak menjadi orang yang ego untuk diri sendiri. Begitupun juga melaksanakan ibadah haji, itu pun juga membentuk akhlak kita. Akhlak apa? Tidak menjadi orang yang sombong, ya, menjadi orang yang tawadhu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita merenungkan, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik terhadap nilai agama Islamnya, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya apa? Islam itu sendiri. Jadi dia menampilkan Islam dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan apa? Inilah manusia yang terbaik. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim tapi perilaku kita masih mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, berarti kita belum jadi seorang muslim yang baik. Ya, belum jadi seorang muslim menjadi manusia yang terbaik. Karena manusia yang terbaik itu apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Nah, disinilah kenapa dia menjadi orang yang terbaik. Ada berapa alasan. Alasan pertama, karena akhlak itu menghapuskan dosa. Akhlak itu menghapuskan dosa kita. Karena kita sadar, kita lama kelola gak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Apa kata Rasul? Innal khuluqal hasana la yadhibal dhunuba kama yatadhiba syamsul jalid. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya akhlak yang baik itu akan menghapuskan, akan meleburkan dosa-dosa sebagaimana matahari meleburkan ataupun mencairkan salju. Nah, ini yang pertama. Jadi menghapuskan, maka kita masih terbaik gitu, karena dosa terhapuskan dengan akhlak yang baiknya tadi. Kemudian yang kedua, kesempurnaan iman seseorang itu dengan akhlak yang baik. Akmal mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Ma min syai'in asqalu fil mizani min yaumil qiyamah min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan seseorang nanti di hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Istilah tadi, maka dikatakan orang yang terbaik itu kan dia sadar. Ini loh sebagai pemberat timbangan saya nanti di akhirat. Kalau saya selalu menampilkan perilaku-perilaku yang baik dari ibadah yang saya kerjakan, memberikan pengaruh dalam hidup dan kehidupan saya sehari-hari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, dia dikatakan manusia terbaik dengan akhlak yang baik itu dikarenakan akhlak yang baik itu akan mendatangkan kecintaan Rasul kepada kita. Bahkan kita akan dekat majlisnya, kita akan dekat tempat duduknya kita bersama dengan Rasul. sebagaimana kata Rasul juga dalam sebuah hadisnya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan ahsa ahasanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang lebih aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ia dikatakan manusia yang terbaik dengan akhlak yang baik itu, karena akhlak yang baik itulah yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Dalam sebuah hadis langsung menjelaskan kepada kita, aksarun nasi ma yadukhulun nasul jannata faqala taqwallah wa husnul khuluki. Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya, apa yang menjadikan seorang itu banyak masuk ke dalam surga? Rasul menjawab, yaitu taqwallah wa husnul khuluk, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, jadi artinya Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, manusia yang terbaik itulah manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik Islamnya, paling baik perilakunya, itulah manusia-manusia yang terbaik. Walaupun kita rajin ibadah, walaupun kita sangat kuat dalam zikirnya, tapi kalau perilaku kita buruk, kalau perilaku tingkah laku kita tidak baik, maka kita belum dikatakan manusia yang terbaik dalam pandangan Allah maupun pandangan Rasul ataupun pandangan orang-orang lainnya. Makanya orang-orang yang selalu memiliki akhlak yang baik akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya, karena Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Ini Bapak sekalian sebagai awal kita untuk diskusi. Allah alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimahnya pada hari ini. Wah, siapa sih yang tidak ingin dicintai begitu ya Ustadz ya, oleh Rasul, oleh Allah. Tentunya kita semua ingin menjadi manusia terbaik, yaitu yang baik juga akhlaknya. Baik Ustadz, kita sudah menunggu untuk juga pendengar yang ingin bergabung. Kali ini sudah ada yang terhubung lewat telepon. Assalamualaikum.
2: Kekorgan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diat.
0: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Pak Munir di Waikanan, Tabipun.
0: Ya pun, gimana ya kabarnya, pun. Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah, Pak Diat.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Munir, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Rizal bicara terkait manusia terbaik. Bagaimana? Apa nih yang mau ditanyakan? Silahkan, Pak Munir.
2: Ya, makasih, Pak Diat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ya, syukur alhamdulillah Pak Ustaz, ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Amin. Ini Pak Ustaz, kan di dalam hadis Nabi itu menerangkan bahwa kalau pagi-pagi kita membacakan subhanallah 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali, maka dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah. Nah, jadi itu Pak Ustaz, pertanyaan saya, semoga Pak Ustaz bisa memberikan penjabarannya agar kami semua pendengar tahu masalah apa itu beratnya ataupun tambahannya timbangan kita, amal kita di akhirat nanti. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di
0: Waikanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustadz, silakan untuk penjabarannya atas hadis tersebut.
1: Iya, Pak Munir dan seluruh jemaah seluruhnya. Betul, Rasul mengungkapkan kepada kita dan kita berzikir, baca subhanallah dan segala macamnya itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, seluas samudra, itu akan Allah ampunkan. Namun ada juga yang perlu kita pahami, betul diampunkan Allah kecuali hubungan kita dengan makhluk itu belum diampunkan. Jadi hubungan kita dengan makhluk itu belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai kita mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari saudara kita itu sendiri. Makanya saya katakan tadi, akhlak yang baik itu kan menghapuskan dosa kita. Nah, akhlak itu menghapuskan dosa kita. rasa benci, rasa kesal itu pasti ada sebagai kita manusiawi. Abu Bakar As-Siddiq pun juga pernah merasa sebagai manusiawi itu merasa benci, kesal dengan seseorang. Apalagi kalau sudah dibantu, sering dibantu begitu ya. Tapi bikin kesal begitu loh. Ya. Tapi apa kata sampai Abu Bakar tuh gak mau lagi ngebantu gitu loh. Karena dia salah satu orang itu, orang yang dibantunya sering ikut juga andil dalam menyebarkan berita bohong tentang anaknya yaitu Aisyah atau istri Rasul. Gitu. Tapi ketika turun ayat Al-Quran yang menyatakan kamu memaafkan. Nah maafkan itu kan sifat akhlak yang baik. Berlapang dada dengan saudara kita. Itu maka apa? Akan menghapuskan dosa-dosamu. Itu surat dalam surat An-Nur di ayat 22. Jadi artinya dosa yang diampunkan itu selain daripada hubungan kita kepada Allah, kepada manusia. Belum bisa diampunkan kalau kita belum minta maaf ataupun saling memaafkan. Allah alam bisawab.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Masya Allah ya Ustadz ya. Tentunya ini juga mengingatkan kita terkait dengan hablum minannas, hubungan terhadap sesama manusia begitu Ustadz. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan kita dari Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya juga, Ustadz bagaimana caranya jika kita ingin menjaga akhlak dan juga menjaga silaturahmi kita yang baik dengan orang-orang yang sebenarnya tidak baik dengan kita? Apakah kita jauhi saja supaya tidak muncul hal-hal atau pikiran yang tidak baik dari diri kita atau seperti apa ya Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Ada satu kalimat hikmah yang bagus sekali. Dalam kalimat hikmah itu mengatakan begini. Habib habibaka haunan ma. Wakari habibaka haunan ma. Dalam di situ diungkapkan, cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Gak perlu berlebihan. Gitu. Begitupun membenci seorang pun juga gak boleh berlebihan. Hanya sekedarnya saja. Seperti begitu. Oh, kita sadari dia ilmunya kurang. Ya sudah. Yang kita benci itulah perilakunya, bukan orangnya. Makanya kan kita lihat, Rasulullah SAW itu kan memberikan contoh yang luar biasa. Sejahat-jahatnya orang, tetap langsung berbuat baik kepada orang tersebut. Karena yang dia benci adalah perilakunya, bukan orangnya. Kalau kita kan tidak, banyak kan kita membenci perilakunya dan juga orangnya. Nah, itu nggak tepat. Itu pada akhirnya apa? Kita berlebihan. Nah, ini. Nah, makanya dalam hal ini, kalaupun orang itu pelakunya tidak baik sama kita, sudah kita berbaik terus, ya sudah. Sekedarnya saja kita berinteraksi dengan dia. Nah, toh, yang orang yang berbuat buruk itu kepada kita kan yang rugi dia sendiri. Di mana ruginya? Bisa jadi amal solehnya akan gugur. Dan jangan pula kita menggugurkan amal soleh kita. Kalau orang mencela kita, orang menghina kita, orang ngata-ngatain kita, orang memfitnah kita, ya sudah. Pahala dia kok menjadi pahala untuk kita kok. Amal solehnya malah untuk kita. Bahkan kalau dia gak punya amal soleh, dosa kita malah dilemparkan untuk dia. Nah itu. Tapi kalau kita menimpalinya juga, gue juga bisa kayak dia. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita saling benci ujungnya. Ya sama-sama berdosa pada akhirnya. Maka disitulah yang perlu kita pahami, boleh kita membenci tapi sekedarnya saja. Tidak perlu berlebihan. Karena inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah kepada berlapang dada. Nah, berlapang dada itulah. Ya. Berlapang dada dengan saudara kita. Oh, dia itulah ilmu dia. Oh, itulah pemahaman dia. Ya sudah, toleransi aja kita. Berlapanlah kita, insya Allah. Itu akan jadi kebaikan bagi kita. Allah alam bisawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Memang ya Ustadz ya, terkadang kita selalu mungkin berharap pada manusia gitu, akhirnya kecewa. Adapun juga kalau kita tidak suka, jangan pada orangnya, tapi memang perbuatannya begitu ya Ustadz ya. Nah kalau misalnya tentunya kita sudah ada pertanyaan juga Ustadz, ini dari line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprizal. Kali ini bicara terkait manusia terbaik. Silakan pertanyaannya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afi. Sehat ya,
3: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sama keluarga besar Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya, Mbak Lian.
0: Amin.
3: Semua juga ping yang terbaik, Pak Ustadz. Mm-mm. Contoh program RRI Mutiara Pagi itu yang terbaik menurut saya.
0: Masya Allah.
3: Amin. Jalannya mudah-mudahan menjadi jalan surganya ke Allah. Surga yang menuju ke Allah sana, Pak Ustadz ya.
0: Masya Allah.
3: Nah, pertanyaan gini, Pak Ustadz. Mm-hmm. Apin juga pin yang terbaik, Pak Ustadz. Mm-hmm. Cuman caranya tuh kadang-kadang salah kaprah saya mah. Sholat juga kadang-kadang gak wisu. Mm-hmm. Karena saya sama seorang gini, Pak Ustadz. Allah tidak memandang orang itu bodoh atau pintar dalam ibadahnya. Yang penting orang itu ikhlas karena Allah. Nah, tentang saya mau ya, Pak Ustadz. Saya ini orang bodoh, Pak Ustadz. Pingin seperti ibaratnya keterima ibadah, cuma kadang-kadang pikiran kata itu belum khusyuk, kadang-kadang ingat melainkan apa yang saya pikirkan ke fokus ini, niatnya kita ibadah tapi ya itu tadi namanya manusiawi, wajar Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana orang yang udah titelnya jenderal cuma tidak sholat juga salah kaprah Pak Ustadz? Kita pingin yang terbaik, cuma salah kaprah seperti saya. Nah, contoh bagaimana caranya Pak Ustadz? Apa saya rajin-rajin belajar? Apa bagaimana Pak Ustadz? Apa ibarat cara saya seperti ini udah benar? Ibaratnya, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalau ada cara yang lebih simpel, mohon berbagi sama saya. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Dian, saya tanya.
0: Amin.
3: Sekali udara, petulang udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya ingin jadi yang terbaik, begitu ya Ustadz. Ya, nah, betul. Bagaimana nih kalau
1: terbaik?
0: Benar Ustadz.
1: Yang paling simpelnya itu, setelah kita beriman adalah terus banyak belajar. Terus banyak belajar. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan kepada kita, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang utul ilma, orang yang belajar. Nah, diberikan ilmu atau mau belajar. Jadi kata kunci kita terus banyak belajar. Gitu. Jangan sampai kita minim daripada pengetahuan, sehingga kadang-kadang kan kita sering membandingkan orang, saya masih lebih baik daripada orang itu, akhirnya kita gak lagi, padahal kita merugikan diri kita sendiri. Jadi kata kunci apa? Harus banyak belajar. Itulah maka ada kata Rasul apa? Utlubul ilma minal mahdi ilalah di, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi gak boleh berhenti belajar itu. Belajar bagaimana kita bisa berlapang dada, belajar bagaimana kita bisa untuk bersabar, ambil kunci-kunci bagaimana cara kita untuk bisa sabar dan berlapang dada itu. Nah, ambil poin-poin pentingnya, maka disitulah kita akan bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Maka dengan ilmu tadi, dekatkan diri kita dengan ilmu. Dan makanya Islam itu kan sebenarnya sudah mendekatkan diri kita dengan hal tersebut. Yang akan membawa kita jadi orang yang lebih terbaik lain muka bumi ini. Makanya kenapa para sahabat ya yang bersama Rasul dikatakan kuntum khairu ummah, adalah umat yang terbaik, umat yang terbaik. Nah, karena tadi mereka lebih banyak menampilkan apa ilmu yang mereka pelajari. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al ilmu yuhafizuka, ilmu itu akan menjagamu. Nah, jadi kalau kita terus banyak belajar, ya Allah akan menjaga kita. Gitu. Jaga kita dari kekeliruan, jaga kita dari bersikap yang keliru, berpandangan yang tidak benar, gitu. Ya, maka dengan ilmu tadilah menjaganya. Jadi banyak belajar.
0: Masya Allah, banyak belajar begitu ya Ustadz ya. Terkadang kalau kita sudah terlalu merasa cukup gitu kan, hebat. Merasa hebat gitu Ustadz, padahal belum seperti itu. Justru malah jatuhnya kita nauzubillah min dzalik bisa gampang merendahkan orang begitu ya Ustadz ya, dan muncul rasa sombong dalam diri.
1: Bahkan pernah ada, Pak. Ada salah satu imam mazhab begini. Dia belajar dari anak kecil.
0: Masya Allah.
1: Belajar dari anak kecil. Jadi ketika itu si anak kecil ini ditegur sama imam ini, seorang ulama besar. Kata dia, Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Dia cuma mengingatkan si anak itu, "Nak, hati-hati, pakai sendalnya, tempat itu licin." Lalu si anak menjawab begini, dia memberikan nasihat kepada ulama tersebut, "Tuan, bukankah ada tuan adalah orang yang terkenal? Anda juga harus hati-hati, karena perkataan Anda, keputusan Anda, itu akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya baru cuma terpelintir saja, tapi Tuhan, kesalahan dan Tuhan itu akan lebih memberikan dampak yang lebih buruk." Menangis ulama tersebut. Dia gak marah, tapi dia menangis. Karena ada yang mengingatkan dia. Nah, jadi itulah belajar. Jadi belajar tuh gak pernah berhenti untuk belajar. Allah Alam Bisawab.
0: Baik Ustadz, tentunya berarti kita belajar bukan hanya kepada yang lebih tua saja begitu ya Ustadz ya. Justru malah kita bisa belajar juga mengambil pelajaran dari yang lebih muda. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Sekarang kita
1: anak
0: juga
1: kecil berantem terus. Makanya musuhan. Anaknya lumayan.
0: Jangan dong. Aduh.
1: Anaknya sudah damai, harusnya belajar begitu. Ini enggak musuhan terus orang tuanya.
0: Betul Ustadz, waduh. Oke Ustadz, kita sudah terhubung kembali dengan penelpon kali ini. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Oke, Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprizal bicara tentang manusia terbaik. Silakan pertanyaannya, Pak.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya bayar zakat fitrah bayar, saya berbuat kebaikan-kebaikan sesama manusia. Tapi saya tidak sholat. Apakah itu amalnya diterima oleh Allah? Dan bila didoakan, apa doa juga diterima oleh Allah untuk saya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk tanggapannya.
1: Yang perlu kita pahami, salat itu kan sebenarnya sebagai wujud rasa syukur kita atas Allah berikan nikmat kepada kita. Pak, siapa ini tadi? Mbak Dian?
0: Dengan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, Bapak.
1: Pak Sugianto kan sudah berikan nikmat rezeki. Bapak sehingga bisa bersedekah, bisa berinfak, gitu kan ya. Nah, sebagai rasa syukur itu bukan sekedar berinfak. Wujudkan, karena yang mendatangkan rezeki itu kan Allah. Maka sebagai terima kasih, sembah Allah. Dan dalam Islam kita menyembah itu melalui apa? Sholat. Nah, itu. Jadi kita bersyukur itu dengan kita beribadah. Ya, kita dengan sholat. Terus yang kedua, sholat itu adalah amal yang nanti ditanya sama Allah pertama kali di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul 'abdul mu'min yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti dihisab, dihitung, yang akan ditanyakan oleh di akhirat nanti, yang pertama kali adalah as-salah, sholatnya. Jadi kalau kita banyak kebajikan tapi kalau kita nggak sholat, nggak dilihat itu, Allah nggak melihat itu. Gitu. Yang dilihat sholatnya dulu, karena tadi kan kita sebagai wujud rasa syukur kita dikasih nikmat kesehatan, dikasih nikmat keluarga, dikasih nikmat kebajikan, dikasih nikmat rezeki. Nah, wujudkan dengan banyak sujud kita. Nah, itu sebagai kita rasa syukur tadi, gitu. Ini, nah maka disitulah tadi yang dikatakan tadi, itulah sholatnya akan amal pertama kali dinilai oleh Allah. Kalau kita nggak sholat, amalnya ini nggak ada dilihat sama Allah, gitu. Kalau sudah kita sholatnya baik sempurna sudah, yang ini juga nggak akan lihat, udah masuk surga saja. Kalau sudah nggak lihat sholatnya, udah. Gak ada lagi peluang kita untuk masuk dalam surganya Allah. Nah, orang munafik aja sholat, gitu loh. Bukan gak sholat, orang munafik itu sholat. Cuma beda, orang munafik itu sholatnya. Yep. Dalam Al-Quran dikatakan, orang munafik itu sholatnya malas-malesan. Nah, bukan gak sholat. Apalagi, kata Rasul juga dalam sebuah hadisnya, dengan tegas, dengan keras Rasul mengatakan, farku bainal mu'min wal kafir, tarkussalah. Bedanya orang beriman dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Nah, berarti kan kita kan kufur, gak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah disitulah maka tadi Bapak sudah berkasih nikmat sebagai wujud rasa syukurnya apa? Sholat. Itu sebagai wujud rasa syukur kita. Bukan sekedar berbagi-bagi. Gitu. Ya. Bukan sekedar berbagi. Tapi wujudnya apa? Lebih baik apa? Kita berterima kasih kepada dengan dengan sujud. Allah alam bisawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Memang ini hal yang terkadang juga menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang itu kayak kita udah merasa cukup gitu ya Ustadz ya, tadi udah nih kayaknya saya sudah berbuat amal gitu. Nah ternyata lalainya di waktu sholat, diundur-undur, lewat gitu ya Ustadz ya. Tapi ternyata yang memang harus diutamakan adalah sholat, karena itu adalah tiang agama begitu ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya pada kali ini. Kita juga masih mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0721-269-720. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
5: Dari hamba Allah di mana Lampung,
0: Pak. Baik, Bapak silakan pertanyaannya kepada Ustadz Endri Saprizal terkait manusia terbaik.
5: Ya, terima kasih, Mbak. Nah. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustadz, ini di luar tema kan, nggak apa-apa, Pak Ustadz.

0: sah, yang katanya keropos tulang, yang katanya sakit dan segala macam. Apakah gara-gara saya dia suka ngelawan begitu, Pak Ustadz? Ya akhirnya dia kalau dia sakit, saya bukannya kasihan, Pak Ustadz. Dari kejanggalan saya itu, saya rasanya gitu, Pak Ustadz, gimana ya? Karena udah kelewat jengkel berpuluh-puluh tahun, Pak Ustadz. Tapi saya redam terus, Pak Ustadz. Nah, dan kadang-kadang dia seolah-olah, saya itu, maaf, Pak Ustadz, ya, sepuluh-puluh. Seolah saya itu, apa hidup itu dia ngasih makan gitu, padahal saya udah batin pulang siang malam, memang rezeki dari Allah, Pak Ustadz. Saya kerja siang malam, tapi seolah seperti itu gimana, Pak Ustadz? Apakah sakit karena saya atau karena memang Allah, semua memang semua dari Allah itu, Pak Ustadz? Maaf, Pak Ustadz, minta solusinya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik,
3: Bapak bertahan dengan usia 70 tahun dengan pasangan Bapak. Berarti kan Bapak sangat cinta sama dia. Bapak menahan emosi sampai usia 70 tahun itu merupakan Bapak masih sayang dengan istri Bapak. Maka pertahankan kasih sayang itu. Karena Allah sudah menanamkan kasih sayang itu kepada Bapak. Lalu bagaimana cara kita? Cara kita, karena kita sebagai seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Boleh jadi sikap dan perilaku istri seperti itu gak lepas juga dari kesalahan kita sebagai seorang suami. Ya, karena kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu. Boleh jadi, mohon maaf, boleh jadi ada rezeki haram yang kita bawa dalam rumah tangga kita. Sehingga akan membentuk perilaku kepada anggota keluarga kita. Seperti begitu. Atau boleh jadi kita belum pernah memberikan bimbingan kepadanya. Maka cara kita untuk memperbaiki diri kita, Pak, lakukan banyak kebajikan-kebajikan. Dari kekeliruan kita, kesalahan kita, banyaklah berbuat kebajikan. Apalagi dengan kondisi istri yang sekarang sedang sakit, banyak berbuat kebajikan. Karena gak sekedar istri saja yang salah, jadi kita sebagai suami juga salah. Salahnya kita tadi, Pak, membiarkan, tidak menegur dia, itu juga salah sebenarnya, diam saja. Gitu. Harusnya kita tegur dia. Seperti begitu, kita ingatkan dia seperti itu. Ini, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan pada kita, wat bi'isayatil hasanati tamahuha. Iringilah keburukan itu dengan kebajikan-kebajikan yang akan dapat menghapuskan dosa daripada keburukan tersebut. Semakin Allah banyak menghapuskan dosa kita, semakin banyak pula kebaikan kita dapatkan. Insya Allah seperti begitu. Jadi, tetaplah berbuat baik, dan berbuat baik itu akan memberikan pengaruh besar nantinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berikan pengaruh juga pada diri dia nanti. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, jangan pula kita ungkit-ungkit segala kebajikan kita dan segala macam ini kita. Gak pula kita ungkit-ungkit. Berbuat baiklah. Gak perlu dibalas dengan ungkapan-ungkapan, gue sudah baik begini, udah begini, gak perlu itu. Nanti gak akan mau memberikan pengaruh bagi dirinya. Ya, kalau kita mengucapkan kebaikan, tentu juga orang akan mendengar kita. Seperti begitu.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya Ustadz ya, ini salah satu pertanyaan dari hamba Allah di Bandar Lampung, menyentuh sekali begitu, dan juga cukup mengingatkan kita tentunya terkait dengan tetap menjaga emosi kita, tetap juga berhusnuzon terhadap pasangan kita begitu ya Ustadz ya, apapun itu perlu untuk selalu dikomunikasikan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Kita sudah berada di penghujung acara, dan kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini, manusia terbaik. Silakan Ustadz.
3: Ya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita terus mempelajari Islam kita. Jangan berhenti dalam satu titik saja, tapi terus pahami dengan lebih luas tentang Islam kita itu. Dan dengan kita mempelajari Islam itulah akan muncul perilaku-perilaku yang baik dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan perilaku yang baik itulah kita menjadi manusia yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Baik di hadapan manusia sekitar kita, baik juga di hadapan Allah dan Rasulnya, dan juga di para malaikat-malaikatnya. Karena dengan itulah Allah akan datangkan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan umumkan kecintaan itu kepada makhluknya. Maka makhluknya pun akan mencintai kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang terbaik dengan Islam kita, dengan perilaku kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita. Sehingga pun Allah kumpulkan juga dengan orang-orang yang baik nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian pesan rumah. Akhirnya Allah mewafikan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Endri Saprizal sudah berbagi ilmu bersama.

0: kami dan juga telah memberikan tanggapan penjabarannya terhadap beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dan juga memberikan interaksinya pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini, Ustadz, insya Allah semakin membuat diri kita, kualitas ibadah kita juga menjadi lebih baik, mengingatkan diri kita juga untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki akhlak seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Insya Allah dengan kita memberikan upaya terbaik dengan memperbaiki akhlak, maka semakin dekat dan semakin cinta juga Rasul dan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz, semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Di Bandar Lampung ini nggak langka sih, stoknya masih mencukupi. Kan kita dibantu dengan beras SPHB juga gitu. Nah, cuma memang terjadi kenaikan harga.
2: Untuk membangun daripada BUMDes Pancadewata ini sekitar 220 juta. Nah ini kita bangun ya, kemudian kita belikan bebek.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2026 dengan topik berita. Kenaikan harga beras premium mulai dirasakan di sejumlah pasar kota Bandar Lampung. Meski demikian, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memastikan pasokan beras masih mencukupi dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Realisasi target pendapatan asli daerah Provinsi Lampung hingga pertengahan September 2026 baru sekitar 59%. Beberapa sektor utama masih membutuhkan optimalisasi, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Target pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Lampung tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,025 triliun rupiah. Hingga pertengahan September 2026, realisasi PAD terrealisasi lebih dari 59%. Sejumlah sumber pendapatan telah melampaui target, namun beberapa sektor utama masih membutuhkan optimalisasi, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB. Berdasarkan pencapaian hingga pertengahan September, realisasi PKB baru sekitar 32%. Sementara pajak rokok yang pembayarannya secara triwulan baru mencapai sekitar 52%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Saiful mengatakan, salah satu penyebab rendahnya pencapaian PKB karena masih rendahnya tingkat kebutuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan. Namun di sisi lain, sejumlah jenis pajak telah menunjukkan pencapaian lebih tinggi.
4: Ya, tetapi memang itu tidak semuanya yang tidak tercapai. Ada dari sisi pajak, misalnya ada 7 sektor pajak, itu hanya ada satu yang memang belum memenuhi target ya. Tapi yang 6 sektor pajak lainnya itu ada yang sudah melampaui 100% di bulan Agustus ini gitu loh. Dan ada yang sudah mencapai 80%-an di bulan Agustus ini. Harapan kita memang di sisi lain memang kepatuhan masyarakat masih rendah, tapi di sisi lain mudah-mudahan targetnya juga sukses.
3: Berdasarkan data Bapenda Lampung hingga pertengahan September, realisasi biaya balik nama kendaraan bermotor telah mencapai sekitar 92%, sedangkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai 94%. Kemudian pajak air permukaan telah mencapai 110%, pajak alat berat sekitar 121%, dan pajak mineral bukan logam dan batuan sekitar 139%. Sementara untuk retribusi daerah, secara keseluruhan realisasinya telah mencapai 77%. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah pasar di kota Bandar Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Harapannya sih pengen segera turun harga-harga itu normal seperti biasa. Semua kan ini naik, kasihan pedagang-pedagang pada sepi. Maunya seperti biasa, normal-normal aja gitu aja. Terus digencar lagi petani-petaninya, pupuknya seperti itu agak dimurahin lah. Biar jadi petani enak, itu kan dari pasokan petani. Karena bahan-bahan mahal itu, karena kan itunya apa, bahan-bahan petani kayak pupuk, obat-obat kan mahal. Tapi kalau obat-obatan udah turun, udah stabil, otomatis petani gak akan jual mahal.
6: Pangan itu diutamakan yang agak murah, agak apa ya, terjangkau dengan masyarakat. Nah, sekarang kan tinggi banget. Ya mohon sih, itu diperhatiin orang-orang ekonomi ke bawah. Jadi biar ekonominya itu lancar, enak. Daya beli juga standar gitu loh.
0: Kenaikan harga beras premium mulai dirasakan di sejumlah pasar Kota Bandar Lampung. Meski demikian, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memastikan pasokan beras masih mencukupi dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
7: Harga beras premium di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok yang tetap tinggi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan harga beras premium yang sebelumnya berada di kisaran harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.900 hingga Rp16.000 per kilogram kini mengalami kenaikan dengan besaran yang bervariasi tergantung merek yang beredar di pasaran. Menurut Erwin, kenaikan harga lebih banyak terjadi pada beras premium yang umumnya dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Sementara masyarakat masih dapat memperoleh beras SPHP yang dijual sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab kenaikan harga tersebut. Kemarau yang cukup panjang di sejumlah daerah penghasil padi berdampak pada hasil panen sehingga mempengaruhi pasokan dan harga beras premium di pasar.
1: Kalau beras di Bandar Lampung ini nggak langka sih, stoknya masih mencukupi. Kan kita dibantu dengan beras SPHP juga gitu. Kalau untuk di Bandar Lampung ini nggak begitu langka lah ya. Cuma memang terjadi kenaikan harga. Ya kan kalau headnya itu 15.900 ya, 16 lah. Nah, dia ada kenaikan yang bervariasi lah tergantung mereknya.
7: Erwin menjelaskan, kondisi saat ini bukan merupakan kelangkaan beras. Menurutnya, pasokan beras di Bandar Lampung masih mencukupi. Namun produksi di beberapa daerah terdampak cuaca sehingga harga beras premium mengalami penyesuaian. Meski harga beras premium naik, pemerintah memastikan stok beras yang masuk ke Bandar Lampung masih aman. Pemantauan harga dan distribusi juga terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Rico Mendoza, menargetkan penambahan perolehan kursi di DPRD pada Pileg 2029 mendatang. Dari saat ini, 6 kursi, Golkar menargetkan meraih 8 hingga 10 kursi legislatif. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
8: Target tentu ada, kita bicara legislatif dulu, bagaimana nanti 2029 kita bisa menempatkan.
9: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Rico Mendoza, menargetkan penambahan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang. Rico mengatakan, saat ini Partai Golkar memiliki 6 kursi di DPRD Kota Bandar Lampung. Kedepan pihaknya menargetkan perolehan tersebut meningkat menjadi 8 bahkan 10 kursi. Rico Mendoza juga belum mau mengungkapkan target calon yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilkada Kota Bandar Lampung mendatang. Rico mengatakan Partai Golkar masih akan melihat terlebih dahulu hasil perolehan suara dan kursi legislatif pada Pileg 2029. Menurutnya, hasil Pileg yang akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan langkah politik partai termasuk terkait pencalonan wali kota. Rico menegaskan target tersebut akan diwujudkan melalui konsolidasi organisasi, penguatan struktur partai hingga tingkat bawah, serta meningkatkan kedekatan dengan masyarakat.
8: Masalah target, saya kira kita tidak mau sesumbar lah, artinya kita mengukur untuk eksekutif nanti lah. Kan kita kan ukurannya eksekutif kan bagaimana kursi kita ini banyak dulu lah. Kalau kursinya sudah perolehan banyak ya, kita nggak usah banyak ini bicara pun, orang juga akan melirik bagaimana ingin diusung oleh Partai Golkar ya. Jadi saya kira target tentu ada, kita bicara legislatif dulu, bagaimana nanti 2029 kita bisa menempatkan kader-kader terbaik, kursi yang sudah ada bagaimana bisa dipertahankan, kursi yang belum ada kita tingkatkan. Artinya sekarang kita perolehannya di Bandar Lampung ada 6 kursi, syukur-syukur bisa bertambah 8. 8 itu kan kita tinggal petakan mana yang lemah, mana yang perlu penguatan, atau bisa melebihi dari itu, kita tidak perlu koalisi untuk mengusung calon untuk kepala daerah kan. Ya pasti kalau bicara wali kota, gubernur nanti lah, ini masih pagi lah ya, jangan sampai kita ngomong gede sementara persiapan kita belum mapan.
9: Rico menambahkan, Partai Golkar saat ini fokus melakukan konsolidasi dan memperkuat struktur partai serta meningkatkan perolehan suara pada Pileg 2029. Setelah hasil legislatif diketahui, Partai Golkar baru akan menentukan strategi dan calon yang akan diusung pada Pilkada Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader Partai Golkar bekerja lebih solid sehingga target penambahan kursi di DPRD Kota Bandar Lampung dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengukuhkan kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Kriso Wandi Siahaan dan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Wilayah Lampung periode 2026-2029. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
10: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengukuhkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Kristo Wandi Siahaan. Pengukuhan berlangsung di lantai 3 Balai Keratun Kompleks Kantor Gubernur Lampung Teluk Betung Rabu kemarin. Selain Kepala BPKP Lampung, Gubernur juga mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Wilayah Lampung periode 2026-2029. Menurutnya, salah satu kekuatan BPKP terletak pada keterlibatannya sejak tahap awal penyelenggaraan program. Peran tersebut mencakup proses perencanaan, penetapan tujuan, hingga pelaksanaan program pembangunan. Gubernur mengatakan, rekomendasi BPKP dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran. Selain itu, rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. Sementara itu, keberadaan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Wilayah Lampung diharapkan dapat memperkuat profesionalisme auditor internal pemerintah. Organisasi tersebut juga menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan integritas para auditor.
11: Salah satu kekuatan BPKP adalah keadilannya sejak awal, mulai dari perencanaan, penetapan, tujuan, sampai dengan pelaksanaan program. Rekomendasi BPKP memperbaiki perencanaan dan penganggaran, juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hari ini juga kita mengukuhkan pengurus AAIP, para auditor internal di Inspektorat Provinsi di 15 kabupaten kota. Pengawasan internal yang baik memberikan peringatan dini, wawasan, dan rekomendasi yang menambah nilai-nilai bagi pemerintahan dan pembangunan. Kedepan kami berharap BPKP Lampung semakin hadir sebagai mitra pemerintah daerah. Kami membutuhkan pengawasan, kami juga membutuhkan peringatan sejak dini dan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tata kelola.
10: Lebih lanjut, dirinya berharap pengukuhan tersebut diikuti dengan penguatan koordinasi antara BPKP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Sinergitas tersebut diharapkan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkualitas. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hak mendapatkan bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan terus diperkuat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung menggandeng sejumlah lembaga bantuan hukum dan firma hukum untuk memperluas akses pendampingan hukum bagi warga binaan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Ya, nanti untuk konsultasi, sosialisasi terkait hukum, bagaimana kedepannya.
13: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung memperkuat akses bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan melalui kegiatan optimalisasi pendampingan hukum bagi tahanan melalui sinergi LBH dan firma hukum dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum kemarin. Kegiatan yang berlangsung di gedung aula teknis Rutan Kelas 1 Bandar Lampung itu diikuti perwakilan unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Bandar Lampung serta warga binaan. Saat dimintai tanggapannya, Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa mengapresiasi pelaksanaan tersebut. Ia menilai penguatan akses hukum merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Menurutnya, sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan lembaga bantuan hukum dan firma hukum diperlukan untuk memperluas akses informasi serta pendampingan hukum. Dikatakan Wahyu, pemenuhan hak bantuan hukum juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkeadilan dan profesional.
12: Ya, nanti untuk konsultasi, sosialisasi terkait hukum, bagaimana kedepannya, jadi mereka bisa konsultasi gratis itu. Dengan ini, yang sudah kerjasama sama kita, juga ada yang kerjasama sama Kanwil.
13: Penyuluhan hukum dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 3 sesi dengan menghadirkan praktisi dari sejumlah lembaga bantuan hukum. Sesi pertama menghadirkan Tamaroni Usman dari law firm Ginda Ansori Waika, dilanjutkan Sofian Setepu dari LBH Nasional pada sesi kedua, serta Yeni Wahyuni dari LBH Sejahtera Bersama Lampung pada sesi ketiga. Para narasumber memberikan penjelasan mengenai hak atas bantuan hukum, mekanisme mendapatkan pendampingan serta pentingnya memahami proses hukum yang sedang dihadapi. Warga binaan juga diberikan kesempatan berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para praktisi hukum. Agung Ghazalti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inovasi usaha BUMDes Panca Dewata Desa Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Waikanan berbuah manis. Dari ternak bebek petelur, BUMDes setempat meraup omset jutaan rupiah. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
14: BUMDes Panca Dewata,
15: pemerintah Kampung Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Waikanan terus berinovasi dalam mengelola dana desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memperkuat badan usaha milik desa atau BUMDes Panca Dewata melalui sektor ketahanan pangan. Kepala Kampung Bali Sadar Utara Iketut Renu Astika menjelaskan bahwa pembentukan unit usaha tersebut merupakan respon terhadap instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memperbolehkan penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan. Dijelaskan Iketut Renu Astika, pihaknya membentuk BUMDes dengan fokus pada usaha bebek petelur. Hal ini sesuai dengan arahan kementerian bahwa dana desa bisa dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Untuk menyokong operasional tersebut, pemerintah kampung mengalokasikan anggaran sebesar 220 juta rupiah dari dana desa. Proyek yang dimulai sejak Juli 2025 ini menunjukkan progres positif. Hingga Januari 2026, usaha bebek petelur tersebut tercatat mampu menghasilkan omset stabil rata-rata sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Hasil dari penjualan telur bebek tersebut tidak hanya menjadi pendapatan bagi BUMDes, tetapi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal.
14: Untuk membangun daripada BUMDes Panca Dewata ini sekitar 220 juta. Nah ini kita bangun, ya, kemudian kita belikan bebek, ya, bibit bebek, bebek petelur ini, ya, kita mulai masuk bebek ini di bulan Juni, kita sudah masuk bebek ini dan sampai sekarang ini. Nah, dengan adanya BUMDes ini, PAD desa itu sekitar 6 jutaan, sudah dari hasil daripada BUMDes ini.
15: Keberhasilan BUMDes Panca Dewata diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Waikanan dalam memanfaatkan dana desa secara produktif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa di masa depan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung, wilayah Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober dan November. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
16: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
17: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutla, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
16: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Nah, artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai. mulai diturunnya, hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Kasumba sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD dan tim Satgas Kasumba bersama Damkar ini, TNI Polri, kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
17: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Ketua Wawancara Dwi Pranyoto dengan Kasat Lantas Polres Pringsewu Ibtu Adi Wibowo terkait upaya Satlantas Polres Pringsewu menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pringsewu.

0: Baik Bapak Ibtu Adi Wibowo, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pringsewu, untuk mewujudkan masyarakat tertib berlalu lintas, Komandan. Mungkin apa yang dilakukan Polres Pringsewu?
1: Kedepannya ya, kalau saya sih lebih menitik beratkan ke personil ya. Personil Polres Pringsewu harus bisa mengayomi, melindungi masyarakat, terutama di jalan raya. Apalagi kan memang sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan seperti penindakan tilang segala macam sudah di bukan dihilangkan ya, tapi agak diredamkan. Jadi dampaknya apa? Masyarakat kan semakin istilahnya dia tidak taat aturan lah. Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri diharapkan masyarakat juga bisa menjadi bagian dari polisi lalu lintas dengan cara berdisiplin berlalu lintas, terus kemudian taat aturan gitu. Ya, saya harapkan kepada masyarakat yang ada di wilayah Pringsewu, di Polres Pringsewu, untuk selalu menjaga ketertiban dalam berlalu lintas ya. Karena memang tertib berlalu lintas ini memang dikatakan mudah, tapi sulit untuk dijalankan. Karena kan behavior atau kepribadian masyarakat itu berbeda-beda. Makanya dengan adanya kami berada di lapangan mengingatkan, ya memang polisi itu wajar untuk mengingatkan. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk selalu aware ya, peduli dengan dirinya sendiri. Setelah dia peduli dengan diri sendiri dengan taat aturan, berarti dia harus mempedulikan orang lain. Jangan sampai orang lain yang sudah sesuai dengan aturan menggunakan helm segala macam dan pemotor ini tidak menggunakan helm dan terjadi kecelakaan, itu yang sangat berakibat fatal buat masyarakat yang lain gitu.
0: Terkait dengan menurunkan angka kecelakaan di Pringsewu, Komandan, upaya apa yang dilakukan Satlantas Polres Pringsewu?
1: Kalau saya sih untuk terkait dengan ini ya fokus ke zero fatality ya. Memang kan di Pringsewu tingkat kecelakaannya agak meningkat nih, sedikit meningkat karena ada out of control itu jadi laka tunggal, jadi out of control yang dinamakan. Jadi kita berharap dengan program saya Zero Fatality dapat berdampak menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan di pengguna jalan di Pringsewu. Terus kemudian kita akan nanti kedepannya akan berperan langsung untuk turun ke sekolah terkait dengan Police Go to School ya, mungkin pada sudah tahu ya, Pak Dwi ya, terkait Police Go to School. Jadi kita nanti akan mengedukasi terkait dengan safety reading, sosialisasi SIM, terus pencegahan balap liar. Memang kan Pringsewu ini ada beberapa yang memang masih ditemukan balap liar. Kemudian kita nanti akan membentuk Duta Lantas Pringsewu. Nah, tujuannya apa Duta Lantas Pringsewu? Ini tujuannya akan mengedukasi kepada teman-temannya, karena kan memang titik sasaran kita untuk Duta Lantas Pringsewu ini kepada sekolah ya, kepada sekolah khususnya seperti SMP, sekolah SMP, SMA, dan universitas. Kemudian selanjutnya terkait dengan program Polisi Pagi Pringsewu, jadi kayak seperti strong point, Pamlalin ini tidak dilaksanakan pada pagi hari saja, tapi kita akan melaksanakan, memang sudah dilaksanakan pada pagi hari, siang hari, sore, dan malam. Jadi pengaturan lalu lintas ini sudah banyak, dari pagi, siang, sore, malam, dimana masyarakat yang memang sedang membutuhkan atau melaksanakan kegiatan perjalanan di wilayah Pringsewu. Kemudian kita juga biasanya kalau malam itu adanya patroli blue light. Jadi bahasa patroli blue light itu di mana kita akan mempatroli seluruh jalanan ataupun seluruh wilayah yang ada di Polres Pringsewu untuk menekan yaitu tadi laka, terus kemudian pelanggaran ataupun tindak pidana yang akan direncanakan itu akan hilang apabila polisi ada di seputaran ataupun di jalan seperti itu. Terus kemudian kita juga biasa ya Satlantas Humanis, kemudian terkait dengan Satlantas belajar dan mendengar. Jadi saya pengen tahu seperti apa tindakan di lapangan. Jangan sampai kita memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi masyarakat tidak bisa memberikan penyampaian kepada kita. Nah, jadi kasat lantas harus ada feedbacknya, gitu, belajar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat keluh kesahnya, gitu. Seperti itu aja. Yang tadi itu saya sampaikan terakhir, program yang terakhir yang paling krusial itu zero traffic incident. Pringsewu satu nyawa. Jadi tidak ada satu nyawa pun yang hilang karena laka lantas.
0: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan Ibtu Adi Wibowo, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pringsewu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Kita lanjut lagi yuk kebersamaan kita di Lampung Pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Ada serangkaian informasi menarik yang akan kami bagikan dan juga lagu-lagu penyemangat untuk menikmati hari Anda. Memulai kegiatan pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: chat nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
2: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi hari ini pendengar, sebelum memulai aktivitas jangan sampai terlewatkan untuk sarapan, karena itu menjadi energi modal Anda seharian ini untuk melakukan kegiatan. Nah, biasanya suka sarapan apa sih? Tipe yang langsung makan berat atau pengen yang ngopi-ngopi cantik, ngeteh-ngeteh manja dulu gitu ya? Tapi dari sekian banyaknya makanan, memang siapa sih yang sulit menolak makanan atau minuman manis? Kayak pagi hari itu perlu banget tuh boosternya yang manis-manis gitu. Tapi hati-hati kalau terlalu banyak gula. Ternyata bukan cuma soal timbangan, tapi juga ngaruhnya pada kondisi kulit dan wajah. Kok bisa? Ternyata dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Andrew Yossi, ini menjelaskan konsumsi gula dan karbo yang berlebihan ini berkaitan sama proses glikasi. Jadi ini mempengaruhi kolagen dan elastin yang berperan menjaga kekenyalan serta kesehatan kulit. Sejumlah penelitian juga menemukan adanya kaitan antara pola makan tinggi gula dengan penilaian terhadap daya tarik wajah. Jadi peserta dengan asupan gula lebih tinggi nilai punya daya tarik wajah yang lebih rendah dibandingkan mereka yang konsumsi gula lebih sedikit. Meski begitu, bukan berarti makanan manis harus dihapus total ya dari menu. Yang penting kita atur jumlah dan frekuensinya supaya tetap terjaga pola makan seimbang. Jadi kalau ingin kulit tetap sehat dan wajah tetap fresh, jangan cuma rajin skincare ya pendengar, isi piring juga perlu diperhatikan. Karena glowing bukan cuma dari luar, tapi juga apa yang kita konsumsi.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
1: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
4: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beliau bisa kita manfaatkan.
1: Menteri ATR BPN